berkisah tentang apa yang terjadi pada ruh setelah kematian. Hadisnya sangat panjang. Salah satu di antaranya bagiannya adalah di alam barzakh nanti orang mukmin didatangi oleh amalnya dalam bentuk lelaki yang berwajah bagus, berpakaian bagus, memberikan kabar gembira kepadanya, dan kemudian orang mukmin berkata kepada lelaki tersebut, "Man anta?" Siapa engkau? Amal diwujudkan seseorang. Orang itu berkata, "Ana amaluka salih." Aku adalah amalmu yang saleh. "Wallahi la a'rifuka." Demi Allah, kata amal saleh, saya tidak kenal dirimu. Melainkan kalau diajak kepada ketaatan engkau cepat, kalau diajak kepada kemaksiatan engkau lambat. Bukan enggak pernah, tapi susah ngajaknya kepada maksiat. Tapi kalau diajak taat cepat. Nah, itulah sifat orang yang beriman. Bukan enggak pernah berbuat maksiat, tapi lamban. Sebaliknya, ketika bercerita tentang orang yang akan diadab, didatangkan juga lelaki dalam bentuk yang wajah buruk, berpakaian buruk, memberikan kabar buruk kepadanya. Ketika dia bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah amalmu yang buruk. Demi Allah, saya tidak tahu dirimu kecuali orang yang cepat diajak kepada kebaikan, keburukan, dan lambat kalau diajak kepada kebaikan." Sebaliknya. Maka ingat, kematian meminimalisir. Karena membersihkan 100% itu dalam kehidupan ini mustahil. Karena sifat manusia sudah Allah takdirkan pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sifatnya seperti yang tadi. Kalau diajak kepada ketaatan cepat, fastabiqul khairat dia. Namun kalau kemudian ajakannya maksiat, susah ngajak dia maksiat. Lamban. Kalau ataupun terjadi sedikit. Kita tidak dituntut oleh Allah menjadi orang yang bersih dari dosa. Kalau itu yang Allah tuntut daripada kita, semua kita gagal. Namun, menjadi orang yang dosanya tidak kontinu, itu dituntut. Terjerumus sekali-kali, langsung taubat, segera bertaubat, itu dituntut. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kalau itu terjadi, maka ketika terjadi satu kemaksiatan, terjadi satu dosa yang dia zalimi dirinya, mereka segera bertaubat dan tidak melanjutkannya dalam bentuk kontinu. Orang mukmin bukan kontinu melakukan dosa. Dan itu pada dosanya sekali-sekali. Dan ketika jatuh sekali-sekali itu, langsung ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka segera beristighfar minta ampun atas dosa mereka. Walam yusirru, dan mereka tidak lanjutkan. Mereka tidak kontinukan, tidak israr. Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu itulah dosa. Kalau itu terjadi, ulaika jazaohum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan oleh Allah balasan surga. Bukan tidak berdosa, tapi tidak kontinu dalam dosa. Tidak istiqamah dalam maksiat. Ini fungsi ingat kematian yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Munafiqun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkan sebahagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian, apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu salah seorang di antara kalian berkata, "Wahai Rabbku, undurkan untukku kematianku sesaat." Fa'as-saddaqa, niscaya aku akan bersodaqah. Aku akan infakkan hartaku. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah orang kafir. Dalam riwayat yang lain dari ahli tafsir, ini adalah orang yang tidak bayar zakat. Penyesalan pertamanya ketika kematian datang adalah hartanya. Harta itu penyesalan pertama
di saat kematian sudah akan datang. Kenapa? Dia mulai sadar, hartaku yang banyak ini, yang dengannya aku berbuat maksiat, tak ada lagi gunanya. Percuma aku tahan-tahan selama ini, percuma tidak aku infakkan selama ini, percuma aku hitung-hitung dan tumpuk-tumpuk selama ini, tak ada gunanya lagi, habis. Bahkan akan memberatkan untukku di akhirat. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, undurkan sesaat harta ini mau kuinfakkan. Maka penyesalan pertama hanya itu soal harta. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Penyesalan kedua, harta kita yang halal, Pak. Harta ini halalnya dihisab, haramnya diadab. Halalnya apa? Dihisab. Jangan kira harta yang halal enggak dihisab. Hisab terhadap seluruh harta yang halal. Harta yang haram, adab. Ada yang tidak yakin dengan ini? Nabi bertanya, dari mana? Nabi mengatakan, hartamu engkau akan ditanya, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau? Itu yang halal loh, Pak. Tetap ditanya. Kalau jawabannya salah, artinya didapatkan dari cara yang haram, dibelanjakan untuk cara yang haram, itulah dia azab. Maka harta ini, halalnya dihisab, haramnya di azab. Namun lihat cinta kita kepada harta enggak hilang-hilang. Namun semakin rajin mengingat kematian, akan semakin menipis ketergantungan cinta kepada harta, dan akan semakin rajin meletakkan harta itu di akhirat, dipinjamkan kepada Allah untuk dibayar Allah nanti. Terakhir, karena materi kita sudah hampir habis jamnya, memotivasi kita untuk persiapan akhirat, terutama dengan harta, Bapak Ibu, perbandingan antara dunia dan akhirat lebih daripada perbandingan berikut ini. Coba ikuti berikut ini, perbandingan berikut ini yang akan Anda bawakan. Akhirat, dunia dan akhirat lebih daripada itu. Namun Anda bawakan perbandingan yang berikut ini, agar kita fokus untuk negeri yang akan kita tuju, bukan fokusnya kepada negeri yang pasti akan kita tinggalkan. Kalau antum mendapat dua tawaran, pilih salah satu. 1 juta abadi, 1 miliar fana. 1 miliar fana ini ya kayak 1 miliar di dunia sekarang. Dunia ini kan fana kan, Pak? Dapat 1 miliar fana, beli tanah 300 juta, sisa 700 juta. Beli kendaraan 300 juta, sisa 400 juta. Beli perabot sekian ratus juta, sisa sekian. Namanya apa? Fana. Yang satunya 1 juta, namun abadi, kekal enggak habis-habis. Ambil 1 juta belanjakan, balik ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi 1 juta itu di situ. Ambil lagi belanjakan, ada lagi 1 juta itu. Ini namanya apa? Abadi. Yang satunya fana. 1 juta abadi, 1 miliar fana. Pilih mana, wahai orang-orang yang cerdas? 1 juta abadi atau 1 miliar fana? 1 juta abadi. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Wahai orang-orang yang cerdas, pilih mana? 1 juta fana, 1 miliar abadi. Maka dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana, dan akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi.
Tidakkah bodoh namanya orang yang tidak peduli kepada akhirat? Sehingga mereka di akhirat ngaku tidak berakal? Tidakkah bodoh namanya orang yang mencari 1 juta yang fana meninggalkan 1 miliar yang abadi, dan akhirat lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi, dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana? Kenapa yang fana ini diperebutkan, akhirat ditinggalkan? Bukankah orang yang cerdas, kata Nabi, yang mengutamakan akhiratnya? Wallahi akhirat itu lebih mulia daripada 1 miliar yang abadi. Wallahi. Entah berapa kelipatan miliar, triliun kelipatannya. Dan apabila dibandingkan itu dengan dunia, dunia lebih hina daripada 1 juta yang fana. Dan ini bukan kalimat motivasi, bukan kalimat motivasi. Ini benar-benar real, hakiki. Hak yang sebenar-benar hak. Apabila dibandingkan dunia dan akhirat, maka 1 juta fana, 1 miliar abadi, enggak akan ada orang berakal yang memilih 1 juta fana, meninggalkan 1 miliar yang abadi. Enggak akan ada. Maka secara agama, orang yang merusak akhiratnya karena dunianya adalah orang yang tak berakal. Dan di akhirat dia akan mengaku tak berakal. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya di dunia kami mau mendengar, kami mau berakal, nah, mungkin kami di akhirat menjadi penduduk neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat seperti yang dinasihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih kampung akhirat setelah kematian. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan duniamu, nasibmu di dunia jangan dilupakan, enggak boleh melupakan. Namun yang dikejar adalah akhirat. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbaiknya, semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kemungkinan besar tidak bisa semuanya.

Bolehkah kita menghina agama orang kufar ketika mereka menghina agama Islam seperti yang ada di left-left media sosial? Jawaban saya adalah jangan ikuti left-left media sosial. Ya, untuk apa? Nyibukkan diri kita dari baca Al-Quran. Nyibukkan diri kita daripada tasbih dan takbir dan tahmid. Lalu masuk ke dalam dosa-dosa, menghina, menghina, menghina tadi. Sakit hati kepada orang ini, sakit hati kepada orang itu. Lalu menceritakannya, saya tadi melihat si Anu menghina. Sibuk. Merusak hati, membuang waktu, tak mendekatkan kita ke surga, dan sangat mungkin mendekatkan kita ke neraka. Dan salah satu fitnah akhir zaman adalah fitnah media sosial. Di zaman dahulu fitnahnya tidak ada. Paling fitnah nongkrong bersama kawan-kawan. Maka yang benar adalah jangan sibukkan diri bicara berita manusia. Namun sibukkan diri berita dari pencipta manusia. Itu rumusnya, wallahu a'lam.

0: bagaimana menurut Ustadz orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari? Apakah bisa disebutkan cinta dunia? Kalau memang dia mencarinya itu murni untuk dunianya saja, nggak ada niat akhirat, ya cinta dunia. Nggak ada hatinya untuk akhiratnya. Benar-benar untuk mencari dunianya. Adapun orang mukmin mencari nafkahnya itu untuk kebutuhan akhiratnya juga. Dia hadir di dalam mencari nafkah, niat untuk mencari nafkah yang saleh, sehingga amalnya mencari nafkah itu menjadi ketaatan di sisi Allah. Ini orang mukmin. Tidak mencari nafkahnya, hanya cari duit. Hanya cari nafkah. Dan orang yang tidak ingat kepada akhirat, biasanya cari duitnya ya untuk cari duit. Nafsu cari duit, nafsu cari ma'isyah. Yang dalam hal ini, manusia dan hewan sama-sama punya keinginan. Hewan-hewan juga hidup untuk cari nafkah juga. Tapi orang mukmin mencari nafkah untuk mendapatkan ridho Allah. Mencari nafkah yang halal untuk dibawa pulang untuk anak dan istrinya. Kalau sudah hadir ingin keinginan mencari nafkah dalam yang halal, ada tawaran yang haram, sebanyak apapun dia tidak akan terima. Apalagi sedikit. Dia tidak akan tertarik dengan yang banyak haram, apalagi yang sedikit. Tapi kalau hanya mencari nafkah saja, tak ada niat amal saleh, tak ada niat ketaatan dalam mencari nafkah, yang penting banyak, tidak peduli dari mana asalnya. Ini yang membedakan mencari nafkahnya orang yang beriman dengan orang mencari nafkahnya orang yang murni nafsu dunia. Maka hadirkan saudaraku mencari nafkah yang halal untuk dibawa pulang kepada istri dan anak-anak, agar istri dan anak-anak mendapatkan nafkah yang halal, berkah untuk dirinya, berkah untuk kita yang menafkahi, berkah untuk keluarga kita. Dan ketika kita menghadirkan niat yang saleh dalam aksi mencari nafkah, maka mencari nafkah itu berubah menjadi ibadah. Itu ibadah juga. Tapi mencari nafkah yang Allah halalkan, bukan mencari nafkah saja, mencari nafkah yang Allah halalkan. Sehingga tak ada tipu-tipu, tak ada mencurangi timbangan, tak ada bersumpah palsu, tak ada berkata dusta. Oh enggak bisa segitu bu, modalnya aja belum dapat, padahal sudah ada, keuntungannya sudah 50%. Namun untuk mengelabui konsumen, oh enggak bisa segitu bu, modalnya aja belum dapat, jual rugi saya kalau segitu, padahal kita tahu sudah untung. Ada orang yang melakukan itu? Ada apa banyak? Udah dusta itu. Kenapa? Karena tidak hadir keinginan mencari nafkah yang halal. Begitu. Orang mukmin yang dia cari adalah berkah dalam transaksi, bukan murni keuntungan dalam transaksi. Hadis sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani, dua orang yang sedang berjual beli, idza sadaqa wa bayyana, apabila kedua-duanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan barang dagangannya apa, burika lahuma fi bai'ima, akan diberikan berkah kepada mereka berdua dalam transaksi yang mereka lakukan, dalam jual beli yang mereka lakukan, apabila keduanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan apa adanya, maka Allah akan berikan berkah di dalam transaksi mereka. Maka tujuan utama orang mukmin mencari berkah dalam transaksi, bukan mencari untung dalam transaksi. Tujuan utama. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wal ma'azi hiya khamrun nufus. Alat-alat musik itu adalah bagai

0: cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas.
1: Wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudhill an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadith,
0: melalaikan
1: dari apapun, dari salat, dari bakti kepada orang tua.

Rasulullah SAW bersabda, layakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memaham nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.

0: اجماع المسلمون على انه من استبانت له سنه الرسول. Kaum muslimin semua bersepakat, semua. Kaum muslimin semua bersepakat. Tidak ada satupun yang menyelisihi, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah Rasul, laku lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Tidak boleh seseorang. Dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti
1: pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah,
0: maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram.
1: Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap

tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Qur'an terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya nggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut nggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insya Allah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

syarikalah, wadahkannya bagi kita untuk kita tetap dan terus menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama sebagaimana kajian rutin yang kita bawakan di kesempatan hari Kamis pagi ini, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini, ya, masih di judul tentang tafsir Al-Qur'an dan tafsir. Masih kelanjutan dari pembahasan, ya, yang lalu tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya orang-orang yang bersyukur dan yang bersabar itulah yang bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatil likulli sabari syakur. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan sangat tinggi rasa syukurnya. Kita teruskan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan makna ayat ini maupun makna ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, kata beliau, wa inna ma kana sabru wa syukru sababan lintifa'i sahibihima bil ayati li'anna al-imana yanbani ala sabri wa syukur. Dan hanyalah disebutkan di sini orang-orang yang bersabar dan bersyukur, ya, disebutkan di ayat ini kenapa sabar dan syukur disebutkan secara khusus, orang-orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanyalah sifat sabar dan syukur merupakan sebab orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Allah, karena iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Ada pernyataan yang mungkin kita pernah dengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah yang mulia. Beliau pernah mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun li syukri wa nisfun li sabr. Iman itu terbagi dua bagian, setengahnya adalah untuk syukur, setengahnya lagi untuk sabar. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Taib. Fa inna ra'sa syukri at-tauhidu wa ra'su sabri tarku ijabati da'il hawa. Maka sesungguhnya puncak dari rasa syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang merupakan inti utama keimanan, ya, merupakan puncak dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, memudahkan kita segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan. Wujud syukur yang paling utama adalah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan puncak dari kesabaran adalah meninggalkan ijabatu da'il hawa, ya, meninggalkan atau berpaling dari mengikuti tarikan hawa nafsu. Makanya segala kebaikan bersumber dari hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu tunduk mentauhidkan Allah, dan nafsu yang selalu diselisihi keinginannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahf, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak, melampaui batas, membawa kepada keburukan. Jadi dua sumber utama keburukan, hati yang lalai dari mengingat Allah, dalam kelalaian terbesar jelas adalah perbuatan syirik. Hati yang ingat selalu kepada Allah adalah hati yang selalu
hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, ya, tidak memperturutkan, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Jadi puncak dari kesabaran adalah meninggalkan atau berpaling, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. Fa idza kana musyrikan muttabi'an hawahu lam yakun sabiran wala syakuran. Fala takunul ayatu nafi'atan lahu wala mu'athiran wala mu'athiratan fihi imana. Maka jika seseorang itu adalah pelaku syirik, naudzubillah min dzalik, ya, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini jelas bukanlah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena puncak dari sabar dan syukur justru dilanggarnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin ayat-ayat Allah bisa memberi manfaat kepada dirinya, mempengaruhi pada dirinya dengan menambah keimanannya. Jadi jamaah sekalian, hafizakumullah, kita perhatikan bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan ayat ini, bahwa seseorang, ya, ketika dia telah menunaikan puncak dari syukur, insya Allah untuk bersyukur terhadap hal-hal yang lainnya akan dimudahkan. Sebagaimana kalau dia telah menunaikan puncak dari kesabaran, bersabar untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian, ya, termasuk ketika dia bersabar merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik sebab untuk menguatkan keimanannya, menambah syukurnya, menguatkan kesabarannya, menyempurnakan tauhidnya. Maka orang yang tidak memiliki hal ini, tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Jadi kita perhatikan, tauhid adalah puncak dari syukur, sedangkan puncak dari kesabaran adalah menahan diri tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka yang kekal abadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kedudukan, kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, dan selalu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, ya, keinginannya yang buruk, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Inilah manfaat tauhid yang merupakan puncak dari kesyukuran kepada Allah dan meninggalkan hawa nafsu, berpaling dari memperturutkan hawa nafsu yang merupakan puncak dari kesabaran. Maka wajar ketika dikatakan tadi, sabar dan syukur itu adalah dua inti utama yang membangun keimanan di hati seorang hamba. Taib. Wa amma aslu tsani. Lanjutan dari pembahasan yang lalu, sekarang pokok yang kedua. Oleh yang pertama tadi kan, kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan yang lainnya. Ya, ini kita ingat hadis yang dibawakan sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan berpegang teguh dengan kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya, hati-hati kalian dari dusta, dusta itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pembahasan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan berikutnya, ya, sudah selesai. Sekarang pokok yang kedua, wa huwa iqtida'ul fujur wal kibri wal kadhibi lidh-dhalal, yaitu perbuatan buruk, kesombongan dan kedustaan itu akan ya membawa kita, menggiring kita kepada kesesatan. Keburukan konsekuensinya akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana kebaikan konsekuensinya akan menggiring kita kepada petunjuk, kepada jalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang pembahasan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fakathirun aidan fil Quran, ini juga banyak ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang sesat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Nauzubillahi min dzalik. Coba kita lihat beberapa ayat dibawakan sebagai contoh di sini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah menyesatkan dengan hal itu banyak manusia dan beri petunjuk kepada banyak manusia yang lainnya, dan tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang berhak mendapatkan kesesatan orang-orang yang fasik, perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi sebab itu, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkannya perjanjian itu, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk harusnya disambung, serta mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka inilah orang-orang yang merugi. Jadi yang tersesat itu adalah orang yang melakukan sebab-sebab perbuatan buruk. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali keburukan itu mengandung konsekuensi membawa kepada kesesatan. Kemudian contoh yang lain. Di surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati." وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, serta Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang disesatkan? Orang-orang yang melakukan kedzaliman, keburukan. Maka Allah jadikan dia tersesat dengan sebab kedzaliman yang dia lakukan. Jadi keburukan itu mengandung konsekuensi mendatangkan kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat lain, surat An-Nisa ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahu bima kasabu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa kalian wahai orang-orang yang beriman terpecah menjadi dua kelompok ketika menyikapi orang-orang munafik? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan mereka kepada kekufuran, bima kasabu, disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan." Jadi karena keburukan yang mereka lakukan, Allah jadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan makna ya, dasar kedua yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 88 juga, "Wa qalu qulubuna gulfun balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun." Dan mereka berkata, "Hati kami tertutup
Bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi Allah melaknat mereka, dijauhkan mereka dari rahmat Allah karena apa? Kekufuran yang mereka lakukan, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas sekali sebab Allah Subhanahu wa taala melaknat, menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah karena perbuatan kufur yang mereka lakukan. Kemudian di ayat lain Al-An'am ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka pada hari kiamat. Sebagaimana awal pertama kali kebenaran datang, mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tidak mengimaninya. Jadi Allah perintahkan, Allah balas mereka sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, pada hari kiamat, dijadikan hati mereka dan pandangan mereka berguncang, berbolak-balik sebagai balasan dari keengganan mereka untuk beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan makna prinsip dasar yang disebutkan tadi, bahwa kesesatan itu adalah konsekuensi dari keburukan, kedustaan dan kedoliman yang dilakukan oleh para pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim anil imani lamma ja'ahum wa arafuhu wa a'radu anhu bi an qallaba afidatahum wa absarahum wa hala bainahum wa bainal iman. Maka Allah kabarkan di ayat ini, ya di ayat yang terakhir tadi Al-An'am ayat 110, Allah kabarkan di ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena keengganan mereka untuk beriman ketika datang kepada mereka kebenaran. Mereka juga telah mengetahuinya tapi kemudian berpaling darinya, yaitu Allah berikan balasan dengan Allah jadikan hati mereka berbolak-balik, pandangan mereka berbolak-balik, serta Allah halangi mereka dari keimanan itu. Ya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Jadi ada sebab keburukan yang mereka lakukan sehingga Allah berikan balasan mereka ditimpa kesesatan, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, ini Allah halangi mereka dari hati mereka dari keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Anfal ayat ke-24, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ya. Ini jelas sekali diterangkan oleh beliau di sini, fa amarahum bil istijabati lillahi wa li rasulihi hina yad'uhum ila ma fi hayatuhum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya ketika mengajak mereka kepada hal yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka, kehidupan yang indah bagi mereka. Thumma hadzarahum minat takhallufi wa ta'akhuri anil istijabati alladhi yakunu sababan li an yahula bainahum wa baina qulubihim. Kemudian Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian terlambat ya mengijabai, menjawab seruan Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan sebab Allah akan menghalangi kalian dari hati kalian. Yakni Allah akan menghalangi
hati kalian sehingga tidak bisa menerima keimanan setelah itu. Balasan yang sesuai dengan perbuatan di awal yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini satu peringatan bagi kita, ya, bahwa menunda-nunda menerima kebenaran, enggan untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah, padahal sudah jelas ada peringatan yang sampai kepada kita, sudah jelas ada ketukan di hati kita untuk segera sadar. Ada orang mungkin sebagian berpikir, ah, kalau saya tidak bertobat hari ini kan masih bisa besok. Kalau saya tidak lakukan hari ini, mungkin sore nanti saya bisa lakukan. Nanti mungkin umur sekian saya akan berubah. Ya, kita sudah tahu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita angan-angankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalaupun umur kita sampai di waktu itu, siapa yang bisa menjamin hati kita masih terbuka menerima kebenaran? Hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia hanya Allah yang menguasai dan maha maha kuasa untuk membolak-balikannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya berada di antara isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir Rahman, dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah yang maha menguasainya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saat ini Allah bukakan hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran, belum tentu besok dia bisa melakukan itu. Apalagi khususnya ketika ada peringatan dalam ayat ini, siapa yang menunda-nunda untuk mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah sebutkan ancaman di sini. Allah maha kuasa untuk menghalangi manusia dari hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran setelah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib. Qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zagu azagallahu kulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka berpaling. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jelas disebabkan karena hati mereka yang enggan. Sekalian Allah palingkan hati mereka. Dan dia yang maha kuasa menguasai hati manusia. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini juga balasan dari perbuatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Ya, keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan. Ini juga menjelaskan bahwa tertutupnya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu yang orang tidak segera bertobat darinya. Ya, tentang ayat ini mungkin pernah kita sebutkan di kajian-kajian kita yang lalu. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebab tertutupnya hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu, fa in zada zadat fa dzaka ar-ranul ladzi dzakarahu Allahu fi qawlihi fa qara'a al-ayah." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan diberikan atau dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya, bersih kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik hitam itu bertambah, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Itulah makna ar-ran, penutup hitam yang Allah sebutkan. Kemudian beliau bacakan ayat ini, firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, jadi jelas
Ini penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan proses tertutupnya hati sedikit demi sedikit. Membiarkan perbuatan dosa tidak segera bertobat, tidak segera dibersihkan, kotoran tadi akhirnya menumpuk. Semakin tebal, akhirnya meliputi semua permukaannya dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kecuali bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentu saja. Fa'akhbara subhanahu anna kasbahum ghatta ala kulubihim wa hala bainaha wa bainal imani bi ayatihi. Maka Allah kabarkan di ayat ini, di surat Al-Mutaffifin ini, bahwa perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan, inilah yang menutupi hati mereka dan menghalangi antara hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Faqalu, maka bahkan mereka mengatakan asatirul awwalin, ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng cerita dari orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan itu hanyalah kisah dongeng dari orang-orang terdahulu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang demikian besar kebaikan dan keberkahannya. Nah, jadi ini lagi contoh yang menggambarkan tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala fil munafikin. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dibalas. Tentu lupa di sini ya, bukan lupa karena tidak ingat, karena Allah maha sempurna. Ilmunya tidak ada kelupaan padanya. Tapi maksudnya di sini dilupakan, yakni tidak diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazahum ala nisyanihim lahu an nasiyahum falam yadhkurhum bil huda war rahmah. Maka Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka lupa kepada Allah, yaitu Allah lupakan mereka, yaitu maka Allah tidak mengingat mereka dengan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Ya, ini balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wa akhbaru annahu ansahum anfusahum, dan Allah kabarkan disebabkan karena mereka lupa atau berpaling dari mengingat Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini juga sama. Dijadikan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan atau kebinasaan. Falam yatlubu kamalaha bil ilmi nafi' wal amali salih. Maka ketika dia telah lupa kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mencari kesempurnaan atau kebaikan untuk dirinya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan soleh. Wahumal huda wa dinul haq. Yang keduanya itulah yang merupakan makna petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW. Fa'ansahum talaba dhalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi ukubatan linisyanihim lahu. Maka Allah jadikan mereka lupa untuk menuntut hal itu. Allah jadikan mereka tidak mencintainya, tidak mengenalnya, tidak bersemangat untuk mengejar kebaikan itu sebagai hukuman balasan disebabkan mereka lupa kepada Allah. Jadi jelas kali ini ayat-ayat semua menggambarkan tentang ya pokok yang kedua yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Kesesatan merupakan konsekuensi dari berpalingnya manusia, kedzaliman yang dilakukannya, kedustaan dan keburukan-keburukan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala fi haqqihim. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang durhaka ini.
Ulaikal ladzina taba'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kita perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 16. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 16 tentang orang-orang munafik. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka, serta mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, dan Allah

0: lahum baina tiba'il hawa wadh-dhalali alladhi huwa samratuhu wa mujabatuhu. Maka Allah kumpulkan balasan bagi orang-orang munafik di sini, ya, antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan yang memang itu adalah buah serta konsekuensinya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, ya, maka hasilnya dia akan tersesat. Konsekuensinya akan dia dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari petunjuk kebenaran. Kama jama'a lil muhtadina baina taqwa wal huda. Sebagaimana di kelanjutan ayat ini Allah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan untuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya antara ketakwaan dan hidayah yang semakin Allah sempurnakan, tambahkan dan sempurnakan pada diri mereka. Masya Allah, ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengusahakan perbaikan diri kita, dan kita mengetahui sumber segala keburukan yang terjadi pada diri kita kalau kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk kita lawan, ya, dengan selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang berhubungan dengan materi tadi. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk ya semakin meningkatkan semangat kita berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sedikit demi sedikit, karena ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan berikutnya yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kebaikan dan ketakwaan bagi hamba-hamba yang mengikuti, yang selalu mengikuti petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan dari hal-hal yang mungkin antum tanyakan, ya, di kesempatan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tauhid adalah puncak rasa syukur. Masya Allah. Dan ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya, kami mengajak Anda semuanya di sesi interaktif soal-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kami persilakan untuk yang pertama kali melalui telepon yang telah terhubung. Silakan bagi Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kami berikan kesempatan kembali kepada Anda, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Baik, masih terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan, ya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah dari Tangerang.
1: Baik, silakan Ibu.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Dari Tangerang. Ustaz mau tanya, di lingkungan saya kan ada pengajian itu. Kalau apa amalan yang dibaca kalau makbirli apa ya? Kalau makbirli wali itu yang doa itu yang
0: Rabbik firli wali walidayya.
2: Kalau makbiri wali walidayya.
0: Iya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Iya. Kalau pertanyaan apa Ibu? Silakan
0: pertanyaan apa tadi pertanyaannya?
2: Yang dibaca 70 kali itu.
1: Oh, baik. Itu saja Ibu, apakah mungkin pertanyaan
2: Firli warkamni wanut alaya. Saya enggak salah itu. Ya, itu apa dibaca tiap hari apa setiap bulan Rajab doang?
1: Baik, mungkin bacaan doa Rajab Bu ya, yang dibaca Ibu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang

0: dari Tangerang tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. bacaan yang dimaksud yang mirip-mirip yang saya ingat seperti itu adalah ada beberapa bentuk istighfar atau permohonan ampun, doa memohon ampun kepada Allah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan seperti misalnya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah tobat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Atau doa yang sejenisnya, ya misalnya istighfar secara umum juga diperbolehkan, ya. Misalnya astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Kalau yang berhubungan dengan bulan Rajab tadi Ibu, jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa tertentu yang dibaca di bulan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah rahmatnya, kita lakukan di waktu kapan saja. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dalam setiap hari 100 kali, ada yang lebih dari 70 kali. Itu boleh kita lakukan. Ya. Justru tiap hari kita lakukan istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin lakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sampai 100 boleh atau lebih juga boleh. Ya, kita perbanyak istighfar setiap saat karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun yang disebutkan di waktu-waktu tertentu kayak tadi bulan Rajab dengan bilangan tertentu, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang istighfar dan permohonan ampun bertobatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ucapkan tadi astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Misalnya atau tadi Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh kita baca istighfar seperti ini, kita perbanyak sehari-hari, kita ucapkan sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nah.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang berada di Tangerang, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543 dan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, berada di mana Ibu, dengan siapa?
2: Oh, ini dari Ibu. Dari hamba Allah di Riau.
1: Oh iya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu, pertanyaan Ibu.
2: Iya, terima kasih. Ini suaranya putus-putus di sini. Ya, ini saya ingin menanyakan, kalau ada seseorang itu bekerja di suatu instansi, umpamanya instansi A, terus karena dia ingin pindah dari situ, dia meminta tolong kepada seseorang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia memiliki jabatan tinggi dan suaranya insya Allah didengar. Apakah seseorang ini boleh meminta tolong kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia bisa melobi seseorang yang ada di tempat bekerja itu dengan syaratnya dia membayar orang itu atau tidak membayar agar dia lulus? Apakah hal ini boleh dilakukan? Ini demi keselamatan dunia akhirat
1: kami. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup Ibu ya, dapat kami simak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, untuk masalah seperti ini, ketika seseorang bekerja dan ingin dipindahkan ke tempat yang lain, maka tentu saja asalnya diperbolehkan selama dia menempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Yakni dia mengajukan permohonan atau ya mengajukan alasan-alasan kenapa dia ingin pindah, kemudian juga melalui prosedur yang berlaku, misalnya dia melamar apa mengajukan apa ini pemindahan dari tempat asalnya, kemudian dia mengajukan mungkin juga di tempat yang ditujunya. Selama dia menempuh cara yang benar, tidak dengan cara-cara mendolimi, tidak dengan cara-cara ya kayak tadi misalnya kepada orang yang punya kedudukan dibayar atau tidak. Ya kalau dibayar berarti mungkin ada sogokan di situ, kalaupun tidak mungkin orang tadi punya pengaruh. Ya yang dikhawatirkan nanti dia melakukan hal-hal yang tidak benar atau mungkin mendolimi hak orang lain, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh saja dia pindah, tapi menempuh cara yang benar, cara yang sesuai dengan prosedur. Mungkin agak lama, mungkin agak susah, maka lakukanlah. Karena itu yang insya Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Jangan menempuh cara yang sudah dikatakan tadi, orang yang tidak berkompeten, bukan orang yang memang bertugas untuk itu, bukan orang yang memang berada di jalur itu, ya maka ini tidak diperbolehkan. Ya kita khawatir nanti orang tersebut ya memindahkan tanpa aturan atau mungkin mengambil hak orang lain yang ada di sana, apalagi jika dengan ada bayaran tertentu. Ini yang kita ragukan, menjadi sebab pekerjaan tersebut nantinya tidak berkah dan menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Riau, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz, melalui pesan singkat yang sudah masuk dari penanya kita di Depok. Ustaz Afwan izin bertanya, jika anak laki-laki ana berbuat dosa sampai main judi online dan terjerat pinjaman online saat dia usia 18 tahun dengan alasan katanya karena kecewa dengan ana sebagai ibunya sewaktu kecil yang mendidiknya terlalu keras, apa status dosa yang telah dilakukannya?
0: Barakallahu fiik, pertanyaan sangat, senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya tentu saja ketika seorang tua sudah berusaha mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melakukan dosa, ya orang tua tidak menanggungnya. Hukum asalnya seperti yang disebutkan di dalam Islam, Allah taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ibunya apalagi sudah berusaha menasihatinya, mendidiknya. Kalau anaknya alasannya tadi itu alasan yang dibuat-buat, apalagi alasannya orang tua terlalu keras mendidiknya, lah kalau keras itu tujuannya untuk mengarahkan dia yang sudah dikerasi sama seperti ini, apalagi yang dilunak, yang diberikan kelunakan, malah lebih parah lagi bisa jadinya. Jadi tidak perlu didengarkan alasan tersebut. Yang jelas orang tua selama dia sudah berusaha mengingatkan, itu dosa yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah sekarang berusaha menasehatinya, mendekatinya, berusaha mengarahkan kepadanya tentang, menjelaskan tentang keburukan perbuatan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam hal ini ibunya. Itu yang dia bisa laksanakan tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak tersebut ya dimudahkan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari beberapa, ada dua pertanyaan yang semakna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat terbentik dalam hatinya sesuatu dan kita segera sadar, apakah boleh dalam sujud kita beristighfar darinya? Dan apakah doa dalam sujud harus dalam hati karena takut? Karena takut jadi pembatal sholat jika dilafazkan, mohon memberikan penjelasan. Dan kemudian apakah seorang yang dalam sholatnya terbesit gambaran sesuatu yang kurang bagus, satu yang berbau porno, kemudian dia teringat, apakah dia batal sholat Ustaz atau dia tetap melanjutkan sholatnya Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti ini dalam sholat ya, pikiran buruk atau hal-hal yang seperti ditanyakan tadi, itu disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah bisikan syaitan yang memang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, syaitan itu ada yang ya diutus oleh iblis untuk mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwa dia sering ada bisikan-bisikan buruk dalam sholatnya, maka Rasulullah SAW bersabda,

0: Maka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab. Ya. Jadi syaitan yang khusus bertugas mengganggu orang dalam salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahsastahu," kalau kamu rasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah dari godaannya, kemudian menghembuslah ke arah kiri 3 kali. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kayak meludah sedikit ke kiri 3 kali, seperti itu diperbolehkan, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini untuk menghindarkan godaan tersebut, karena sahabat ini ketika dia praktekkan, kata dia, fa adzhaballahu dzalika anni, maka Allah hilangkan gangguan syaitan itu dari diriku. Itu yang kita lakukan. Adapun masalah yang berhubungan dengan istighfar tadi, ya, kita istighfar kepada Allah. Kan setelah selesai sholat nanti ada istighfar tersendiri. Yang penting kita hilangkan gangguan tadi, seperti yang disyariatkan tadi. Kita hilangkan pikiran kita dari godaan syaitan. Kemudian kita baca tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menghembus 3 kali tadi. Itu kita lakukan. Kemudian doa di dalam sujud kita lakukan setelah kita membaca zikir sujud dan dilafadzkan. Doa itu tidak membatalkan sholat. Kalau doa, seandainya doa membatalkan sholat, berarti doa kita dari awal, sholat kita dari awal batal terus. Karena dari awal kita baca doa istiftah misalnya, Allahumma ba'id baini misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kan ini doa. Kalau seandainya membatalkan sholat, doa itu dari awal sholat, berarti sudah batal doa sholat kita. Jadi doa itu disyariatkan bahkan di dalam sholat, dan itulah doa yang terbaik. Caranya kita baca setelah waktu sujud, ya, karena waktu sujud dianjurkan banyak berdoa. Kata Nabi SAW, fa'akthiru du'a afihi, perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Setelah kita baca zikir sujud misalnya subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya, kita baca doa dan dilafadzkan doa tersebut. Karena doa ini bukan pembicaraan, yang membatalkan sholat itu adalah pembicaraan manusia biasa. Kita panggil orang misalnya, kita menegur orang lain, itu batal sholatnya. Atau kita berbicara sendiri, berbicara dalam bahasa kita, ini batal sholatnya. Tapi kalau berdoa ini tidak membatalkan sholat. Ini justru dianjurkan, apalagi ketika sujud, kita memperbanyak doa, ya, setelah kita membaca zikir dalam sujud kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, telepon kembali di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotalis salam azanillah wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita akan angkat pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Dari penanya kita, assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya. Jika kita pernah berbuat syirik, seperti pernah berdoa ke kuburan, saat tobat gimana cara kita bersyahadat kembali, Ustaz? Apakah harus ada yang memandu seperti syahadatnya orang yang mu'alaf, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Silakan.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan selalu bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, untuk bersyahadatnya, cukup kita bersyahadat sendiri saja. Kita bersyahadat sungguh-sungguh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, merenungkan maknanya, dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuman tadi yang dicontohkan seperti orang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan belum tentu syirik. Mungkin dia berdoa kepada Allah. Ya. Dia berdoa kepada Allah, dia menyangka di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini bisa menyerempet kepada kesyirikan. Karena kenapa dia menyangka seperti itu? Tapi kalau dia berdoa hanya sekedar berdoa di kuburan, ini kita katakan perbuatan yang tidak disyariatkan, tapi belum tentu syirik. Beda kalau dia berdoa misalnya meminta kepada penghuni kubur atau meyakini penghuni kubur sebagai perantara untuk memudahkan doanya diterima oleh Allah. Jelas ini bisa merupakan kesyirikan. Jadi perlu dirinci tadi, orang yang berdoa di kuburan belum tentu itu syirik. Ya, jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa syirik besar, tapi juga bisa perbuatan lain seperti bid'ah atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiik.
1: Dadang Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Terima kasih Ustaz atas materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Ustaz, iman itu kan naik turun ya Ustaz, dan dibangun atas dasar sabar dan syukur. Bagaimana agar kita bisa menjaga agar iman tetap stabil jika dikaitkan dengan sabar dan syukur tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Semoga kami keluarga di selalu dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Ustaz.
0: Amin barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan dan limpahan rahmat bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, dalam kaitannya dengan sabar dan syukur tadi, untuk menjaga iman kita agar selalu dalam kebaikan, pertama yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah dan yang maha kuasa untuk menjaga kita dalam segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan, hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan sabar dan syukur, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." In asobat husarro syakaro fakana dhalika khairun lahu wa in asobat husdorro sobaro fakana dhalika khairun lahu. Alangkah indah dan mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semua membawa kepada kebaikan, keadaannya semua membawa kepada kebaikan, dan tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Kalau dia ditimpa kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi caranya kita menyikapi keadaan kita dengan dua hal ini. Waktu kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita baca seperti yang disyariatkan, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan, maka tentu ini sangat besar keutamaannya. Kalau waktu ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita, ya. Di situ juga ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca, Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Maka seperti ini kita menyikapi kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada di atas kebaikan, kita selalu menggunakan syukur sewaktu kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan menggunakan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Namun satu fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, halo Bapak. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Rahmat di Tangerang Pesisir, Pak Ustaz.
1: Ya, baik Pak Rahmat di ya. Tangerang Pesisir. Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya Ustaz.
1: Ya, silakan. Iya, silakan.
2: Halo.
1: Iya, silakan Pak, silakan.
2: Nah, ini waktu beberapa tahun yang lalu.
1: Ya.
0: Ya, silakan Pak. Ya, silakan.
2: Punya istilahnya mantan istri punya nazar janji.
1: Baik, Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja, jangan menyimak
2: letter dari almarhum.
1: Bapak, mohon maaf, Bapak langsung saja Bapak sampaikan, tidak perlu
2: janji kepada almarhum sebelum dibayar, ya.
3: Masya Allah.
2: Terus almarhum ini harus dibayar atau tidak tuh Pak?
1: Baik, Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Rahmat. Atas pertanyaan cukup Pak ya. Baik, terima kasih Bapak, dan kita akan pesan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau, keluarganya, dan untuk kita semua. Ya. Kalau itu sudah merupakan janji, maka harusnya ditunaikan tentu saja. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih untuk menunaikan janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janjimu. Karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda orang munafik ada tiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Kalau itu berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, ya maka ditunaikan janjinya. Kalau misalnya itu janji berupa membelikan sesuatu, kalau misalnya dia sudah wafat, ya berikan kepada ahli warisnya sesuatu itu. Sesuai dengan apa yang kita janjikan, berikan kepada ahli warisnya untuk mereka bagi sesuai dengan pembagian warisan yang diterangkan dalam Islam. Yang jelas itu janji harus ditunaikan karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyumbangan kita pagi hari ini Ustaz. Satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami pilih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon Ustaz memberikan mohon maaf Ustaz mau bertanya, bolehkah kita berpuasa setiap hari yaitu puasa sunnah dikarenakan ingin hidup sehat karena sudah sering sakit-sakitan dan obesitas? Mungkin saat ini ada dua pertanyaan tentang hukum puasa sunnah setiap hari yang tidak ada jeda, dan kemudian tentang niat berpuasa untuk hidup sehat. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, berpuasa setiap hari selain dari puasa yang wajib, puasa Ramadan, yaitu dilarang dalam Islam. Ada larangannya di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang sahabat yang ingin setiap hari berpuasa ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyebutkan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa sehari tidak berpuasa. Itu yang terbaik sudah. Ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam kalau kita ingin memperbanyak puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak puasa. Kemudian tadi, niat berpuasa bukan ditujukan untuk tujuan dunia seperti tadi karena ini nanti tidak bernilai ibadah. Ya, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal tersebut, kita yakin itu akan mendatangkan madarat untuk kita, bahkan bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, kita yakin segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini justru tidak membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Jadi, kita niatnya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisinya. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil yang baik, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita niatkan untuk semata-mata karena kesehatan, ya. Tapi kita niatkan untuk melaksanakan puasa dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka membiasakan, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, yang ini akan berpengaruh dengan masalah keikhlasan kita dalam beramal nantinya dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam urusan agama kita. Jadi jangan kita niatkan hanya untuk urusan dunia tersebut karena ibadah yang agung itu balasan kebaikannya adalah di akhirat nanti yang merupakan balasan yang merupakan sebaik-baik balasan, tentu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menyimak, mengambil manfaat dan bisa merenungkan, mempraktekan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.

0: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.
1: Tauhid adalah

0: Tuhan di kesempatan
1: hari Kamis pagi ini untuk mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, Al-Qawaid.
0: Wahkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala.
2: Ya, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini. Ya, masih dijudul tentang tafsir Al-Quran dan tafsir. Masih kelanjutan dari pembahasan yang lalu tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, orang-orang yang bersyukur dan yang bersabar itulah yang bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu musibuhum
0: Inna maw'idahum as-subh.
2: Sesungguhnya pada hari kiamat benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan sangat tinggi rasa syukurnya. Kita teruskan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan makna ayat ini maupun makna ayat-ayat yang sebelumnya. Kata beliau, wa inna ma kana sabru wa syukru sababan li intifa'i sahibihima bil ayati
1: wa ila manna imana shu'aiba qala
2: yanbani ala sabri wa syukri. Dan hanyalah disebutkan di sini orang-orang yang bersabar dan bersyukur, ya, disebutkan di ayat ini kenapa sabar dan syukur disebutkan secara khusus orang-orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanyalah sifat sabar dan syukur merupakan sebab orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Allah, karena iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Ada pernyataan yang mungkin kita pernah dengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, di kalangan tabi'in penduduk Basri yang mulia. Beliau pernah mengatakan, iman itu terbagi dua bagian.

0: الحليم الرحيم.
1: فإن رأس الشكر التوحيد.
0: قال يا قوم أرأيتم
1: ورأس صبري ترك إجابة داء الهوى. Maka sesungguhnya puncak dari rasa syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang merupakan inti utama keimanan.
0: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله
1: عليه توكلت وإليه أنيب. Memudahkan kita segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan.
0: Menyucikan yang paling
1: utama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah hanya kepada yang tidak menutupkannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan puncak dari kesabaran adalah meninggalkan ijabatu da'il hawa, ya, meninggalkan atau berpaling dari mengikuti tarikan hawa nafsu. Makanya segala kebaikan bersumber dari hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu tunduk mentauhidkan Allah, dan nafsu yang selalu diselisihi keinginannya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak melampaui batas dibawa kepada keburukan. Dari dua sumber utama keburukan, hati yang lalai dari mengingat Allah dalam perayaan terbesar jelas adalah perbuatan syirik. Hati yang ingat selalu kepada Allah adalah hati yang selalu hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, tidak memperturutkan, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Jadi puncak dari kesabaran adalah meninggalkan atau berpaling, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. فَإِذَا كَانَ مُشْرِكًا مُتَّبِعًا هَوَاهُ لَمْ يَكُنْ صَابِرًا وَلَا شَكُورًا فَلَا تَكُونُ الْآيَاتُ نَافِئَةً لَهُ وَلَا مُؤَثِّرًا wala mu'athiratan fihi imana. Maka jika seseorang itu adalah pelaku syirik, na'udzubillah min dzalik, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini jelas bukanlah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena puncak dari sabar dan syukur justru dilanggarnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin ayat-ayat Allah bisa memberi manfaat kepada dirinya, mempengaruhi pada dirinya dengan menambah keimanan. Jadi jamaah sekalian, hadirullah, kita perhatikan bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan ayat ini, bahwa seseorang ketika dia telah menaikkan puncak dari syukur, insya Allah untuk bersyukur terhadap hal-hal yang lainnya akan dimudahkan. Sebagaimana kalau dia telah menaikkan puncak dari kesabaran, bersabar untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian termasuk ketika dia bersabar merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik sebab untuk menguatkan keimanannya, menambah syukurnya, menguatkan kesabarannya.

Yeah.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suara host sudah masuk.
2: Baik, di sini aman insyaallah.
3: Yang ke
2: dan pagi ini diselenggarakan di kediaman beliau bersama dengan
4: ya pada istrinya. Ketika suami mau minta itu harus pakai izin istrinya, padahal aslinya dari suami. Kenapa itu, Pak? Mahar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah." Allah mengatakan di awal dari surat An-Nisa, "Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah." Berikanlah kepada para wanita shaduqatihinna, mas kawin mereka sebagai mahar. Kalau sudah dikasihkan sebagai mahar, maka 100% hak mahar itu milik istri. Kemudian suami kalau mau minta boleh enggak, Pak? Boleh asal istrinya mengizinkan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Kalau istri kalian secara sukarela memberikan sebagian harta itu kepada

kalian silahkan diambil kalau istri sudah rela. Tapi kalau istri tidak mengizinkan, ya nggak boleh. Sehingga misalnya ada suami yang minta kepada istrinya, boleh nggak saya pinjam cincin mahar, mau dipakai apa, modal usaha. Kalau istrinya tidak mengizinkan, maka suami nggak boleh maksa, karena itu hak istri, walaupun asalnya dari suami. Hal yang sama juga harta suami. Ketika suami memiliki harta, maka istri tidak boleh kemudian mengambilnya diam-diam tanpa alasan yang benar, sebab dia tidak punya hak untuk memiliki lebih daripada apa yang menjadi haknya atas landasan yang benar. Landasan yang benar apa, Pak? Nafkah, hibah, atau warisan. Maka boleh nggak, Pak, pakai prinsip yang namanya harta itu, harta suami harus dijaga baik-baik, dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Salah atau benar? Benar. Salah atau benar? Salah. Tergantung pendapatnya, ya. Nah, baik. Nah, termasuk diantaranya warisan. Nah, berkaitan dengan warisan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 11-12. Itu isinya tentang penjelasan bagian masing-masing. Coba kita lihat di sini, ya. Di ayat 11 Allah menjelaskan tentang bagaimana bagian waris anak, kemudian

ibadah. Ini kan wasiat dari Bapak. Kalau kita enggak menunaikan nanti dosa melanggar wasiat Bapak. Baik, anggaplah itu wasiat yang sah dari Bapak. Ada saksi, ada banyak yang mendengar. Tapi coba lihat, dalam Al-Quran mengatakan yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali anak perempuan. Jadi di sini ada wasiat Allah, laki-laki dua, perempuan satu. Terjadi benturan wasiat, wasiat Bapak sama wasiat Allah. Anda sebagai orang beriman pilih mana? Wasiat? Baik, alhamdulillah, imannya sama. Nah terus nasib wasiat Bapak gimana? Wasiat Bapak nasibnya gimana? Kalau ada orang berwasiat isinya maksiat, kemudian anaknya menunaikan, maka dosanya sempurna. Plus anaknya ikut berdosa. Oleh karena itu dalam posisi ini, jika ada wasiat yang melanggar syariat, maka anak jangan menunaikan. Itu menyempurnakan dosa. Nah, terus yang benar gimana Pak? Karena ini wasiatnya salah, maka seharusnya

yang benar, wasiatnya tidak dilaksanakan, lalu orang tuanya dimintakan ampunan, bukan malah menunaikan wasiat yang isinya maksiat. Jangan beralasan dengan pesan orang tua untuk menyampingkan aturan Allah, karena tidak ada hukum tertinggi kecuali hukum Allah. Innal hukmu innalillah. Baik. Kemudian di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pembagian warisan antar suami istri. Kalau suami mati, istri dapat berapa? Jika punya anak, jika enggak punya anak. Kalau istri yang mati, suami dapat berapa? Jika punya anak, jika enggak punya anak. Selesai sampai saudara. Kemudian yang menarik di sini adalah selesai Allah menjelaskan tentang masalah warisan, Allah mengatakan tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Itu semuanya adalah aturan Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Semua aturan warisan itu aturan Allah. Kalau kamu taat, dapat surga. Sudah dapat warisan dan dia merasa ridho dengan aturan itu, dapat balasan surga. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melawan aturannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dikasih aturan yang sudah ada dalam Al-Quran, tapi dia enggak mau terima. Saya maunya kayak gini. Beda dengan aturan Al-Quran. Maka Allah kasih ancaman, awas, besok ada neraka. Mungkin kamu bisa menang di pengadilan. Mungkin kau bisa mendapatkan harta itu. Kau bisa menikmatinya dan tidak ada orang yang bisa gugat kamu sampai mati selamat dari penjara. Tapi ingat, itu tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Dari sini

masalah warisan itu masalah akhirat. Ini berkaitan dengan hukum halal haram. Mengambil harta yang bukan haknya, gak selesai di dunia, akan lanjut di akhirat. Tapi Pak, itu kan harta Bapak.

sehingga orang yang tidak bisa mutlak beralasan itu milik saya, terus terserah saya. Ini milik saya, terserah saya. Duitnya diobong, boleh? Duitnya dibakar, boleh nggak? Bakar duit boleh nggak? Milik saya kan terserah saya, terus duitnya dibakar, boleh? Nggak boleh. Anda akan dikatakan pemborosan. Anda akan dikatakan melakukan tindakan mubazir ketika uang yang Anda miliki kemudian dipakai foya-foya, dilakukan pemborosan, terus. Karena kebanyakan manusia dibatasi oleh aturan. Jangankan aturan Allah, sesama manusia saja itu terjadi. Ada orang punya sawah ya, lahan hijau, terus dibangun hotel, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Melanggar aturan pemerintah. Bapak nggak boleh bangun hotel di sawah. Ini kan tanah saya, sawah saya, terserah saya. Nggak bisa kayak gitu. Itu saja berlaku di negara kita dan diakui oleh manusia. Maka apalagi dengan hukum Allah, sehingga nggak ada ceritanya harta saya terserah saya, nggak bisa.

orang yang mengajarkan kebebasan tanpa batas, prinsip liberal ya, terkadang orang seperti ini kebablasan sampai kemudian memotivasi manusia untuk keluar dari aturan, dan ini bahaya. Ajaran semacam ini bahaya. Aturan itu baku dan kita diminta untuk mengikutinya. Ada konsekuensi setelah kita hidup di dunia ini, akan ada balasan, nilai balasan, baik-baik, buruk-buruk.

kalau kita sudah menyadari akan hal ini, maka kaum muslimin mohon untuk disadarkan bahwa berkaitan dengan masalah pembagian waris, dalam masalah bagi waris, negara kita memberikan kelonggaran, negara menyerahkan kepada masing-masing keluarga. Karena itu, Anda ketika bagi waris tanpa melibatkan negara, boleh nggak? Boleh. Karena memang negara memberikan kelonggaran. Nah, kalau kemudian negara menyerahkan kepada masing-masing keluarga, ini memberi ruang bagi kita, memberi kesempatan bagi kita, silahkan ikuti hukum Quran. Alhamdulillah. Ada banyak sekali ya hukum Islam di negara kita, di mana negara ini memberikan kelonggaran bagi masing-masing orang Muslim, masing-masing pemeluknya. Saya mau tanya, Pak, negara itu memaksakan Anda untuk bermadzhab nggak? Tidak ya. Kalau madzhab Syafi'i itu klaim masyarakatnya, masyarakatnya mengklaim bermadzhab Syafi'i, bukan madzhab negara. Apakah negara bermadzhab Syafi'i? Tidak. Masyarakatnya mengklaim bermadzhab Syafi'i. Maka kalau saya tanya di sini, madzhabnya bapak-bapak apa? Enggak jawab. Atau anti madzhab? Jangan-jangan itu semua nanti madzhab. Madzhabnya bapak-bapak apa? Al-Quran dan Sunnah. Bermadzhab nggak? Al-Quran dan Sunnah. Ada yang bermadzhab Syafi'i, boleh angkat tangan? Bermadzhab Syafi'i? Baik. Coba jelaskan gimana cara wudu sesuai Syafi'i. Jadi yang penting sebenarnya bukan klaim. Saya ada di madzhab mana? Yang penting bukan itu. Kamu belajar atau tidak itu. Dia mengklaim madzhab Syafi'i, dia mengklaim madzhab Hambali, mengklaim madzhab Maliki atau Hanafi. Itu metode dalam belajar. Yang lebih penting, Anda belajar atau tidak. Maka banyak orang mengklaim, saya madzhabnya Syafi'i. Coba jelaskan cara sholat yang sah menurut Syafi'iyah. Apa saja rukun, syaratnya, dan seterusnya. Gak bisa dia. Nah, gimana mengklaim Syafi'i sholat menurut Syafi'i aja gak ngerti? Sehingga yang lebih penting apa? Belajar. Pokoknya belajar gitu. Sehingga ketika kita tahu kebenaran mulai proses belajar, disitulah kita bisa memposisikan diri. Saya itu ada di mana sih? Oh, ternyata saya ada di sini. Selama ini saya ngaku ada di sana, ternyata aslinya ada di sini. Kadang-kadang orang salah posisi ya. Aslinya dia tidak bermadzhab Syafi'i, tapi mengklaim madzhab Syafi'i karena dia nggak tahu. Banyak yang kasusnya gitu. Baik, kembali ke sini. Jadi negara dalam hal ini ngasih kebebasan. Bapak mau pakai madzhab A, madzhab B, madzhab C, bebas. Negara tidak mengharuskan madzhab tertentu. Makanya kan tidak ada undang-undang sholat dalam negara. Ada. Ya? Nah, karena semua masyarakat dikasih kelonggaran. Bapak silakan sholat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu kan berarti memberi ruang bagi kita semua. Saya mau sholat seperti cara Nabi SAW sholat. Apakah melanggar undang-undang? Tidak. Memang ada urusan tertentu di mana negara itu terlibat. Contoh dalam masalah pernikahan, nah itu negara terlibat. Sehingga kalau orang mau nikah dan disahkan oleh negara, harus melibatkan lembaga terkait, kantor urusan agama. Ketika dia sudah punya administrasi negara dalam pernikahan, kalau kemudian terjadi masalah, dia bisa libatkan pengadilan agama. Mau gugat cerai atau mau menuntut apa dalam kegiatan suami istri, dia bisa melibatkan negara. Tapi kalau dia nggak punya legal, nggak punya surat nikah misalnya, gugat cerai lewat pengadilan bisa nggak? Nggak diakui, karena kamu tidak melibatkan negara saat akad nikah. Nah, dalam masalah warisan, negara itu tidak ikut campur. Silakan bawa bagi, kecuali kalau terjadi sengketa, barulah negara bisa dilibatkan. Maka kalau belum terjadi sengketa dan Anda secara sepakat dalam satu keluarga, baik ini aja ya, kita undang seorang ustaz. Belajar ilmu waris bagi masyarakat secara umum agar apa? Menyiapkan untuk menerima apa? Hukum Allah.
sudah. Bapak Ibu nggak bisa ngitung nggak apa-apa. Nanti yang ngitung serahkan ke Ustaz. Tolong tak hitungan. Ya. Nanti Bapak begitu nerima, keluarga nerima, mau nerima, selesai. Karena sudah pernah belajar pengantar manis. Bisa Allah dipahami ya. Baik. Ada satu kasus Pak, mungkin Bapak nanti bisa jelaskan kira-kira siapa ahli warisnya.

dua anak laki perempuan. Ya. Anak laki-laki punya anak perempuan satu. Anak perempuan punya anak laki-laki satu. Saya cari huruf yang lain. Ini punya anak D. D ini perempuan. Yang anak perempuan punya anak

Kemudian saudara laki-laki ini meninggal tahun 2015 lebih awal. Baik Pak. Baik. Pertanyaannya. Jika warisan A itu mau dibagi, siapa saja ahli warisnya? Jika warisan A itu mau dibagi, siapa saja ahli warisnya? B dapat nggak? Dapat? D dapat. Baik, saya kasih warna kuning ini. D dapat. Ya? E dapat nggak? E dapat nggak? E nggak dapat. E nggak dapat. Ini saya kasih warna biru. Tidak dapat. Ya? Selanjutnya siapa yang dapat? F dapat. Masya Allah. E dengan A itu apa? Ya? Cucu dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan. Sudah? Kalau F apanya? Keponakan dari saudara laki-laki. E ini enggak dapat kenapa? Kalau dalam ilmu waris namanya zawil arham. Sebutannya zawil arham. Zawil arham itu ahli keluarga yang nyambung ke mayit melalui seorang wanita. Ini kan melalui anak perempuan. Ibunya sudah meninggal. Nah, dia nyambung ke kakeknya melalui anak perempuan. Maka statusnya dalil arham. Sudah? Yang dapat justru F. Andai kan mau dibagi waris persis sesuai aturan ilmuwan.

0: coba kalau kayak gini ada nggak yang kira-kira bersedia?
1: Ada.
0: Hah? Berat ya? Mungkin akan sangat berat. Tapi seperti ini seharusnya kalau kita pakai inwanis. Makanya kita belajar itu untuk menyiapkan pengantar. Apalagi kalau sudah rumit gitu ya, keluarga jauh yang dapat itu kalau pengantarnya, mukadimahnya nggak kuat, nolak. Saya punya kasus real, kejadian COVID kemarin. Dalam sepekan satu keluarga itu 3 mati. Dalam sepekan. Ibu, anak laki-laki, bapak. Tersisa anak perempuan sendirian. Dalam sepekan. Satu keluarga, suami istri, punya 2 anak. Laki sebagai kakak, anak perempuan sebagai adik. Saya kasih kasus ini. A, B. Punya 2 anak laki perempuan. A punya saudara laki-laki 2, punya 2 saudara laki-laki. Semuanya sudah meninggal duluan. Lalu dari masing-masing saudara laki-laki itu mungkin saya tulis saja ada 2 ya. Ada saudara laki-laki D dan ada F. Ini saudara laki-laki. D punya anak laki-laki, misalnya Z. Yang ini punya anak laki-laki X. Laki-laki. Ini sudah meninggal lama.

A meninggal Kamis. Ini tinggal sendiri. Siapa ahli warisnya A? Siapa? XL, ZL, T. Setengah, setengah. Apa enggak berat? Sudah kehilangan keluarga berturut-turut 3 orang dalam 1 pekan. Hartanya lari ke sepupunya, sepupunya P, dalam jumlah yang sangat besar, setengahnya. Suaminya

karena AB ini pejabat, A pejabat, B juga pejabat, sehingga warisan buahnya. Kalau warisan sedikit cuma 200 juta, adalah 100 juta kasihkan aja. Ini miliaran, bahkan mungkin angka triliun. Aset dia banyak. Nah, ini kalau enggak pakai akidah, berat enggak ngasih ke sepuluh, Pak? Makanya tadi kita sampaikan ya, mengantar ilmu waris itu menanamkan sebuah akidah, peringatan untuk menyiapkan masing-masing agar siap menerima hukum Allah.

Ibu sekalian bisa mengerti bahwa posisi ilmu waris secara teori mungkin mudah dan bisa Anda gunakan atas bimbingan orang lain, tapi yang lebih berat adalah bagaimana cara kita mau menerima aturan itu, apalagi kalau keluarga jauh ya dapat. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagai pengantar, selanjutnya kami kembalikan ke Amir. Baik, selanjutnya gimana? Mau pulang atau gimana? Kami serahkan. Ada yang mau disampaikan, silakan.

0: Secara nilai gimana, Pak?
1: Secara nilai jam 1.6 itu sama jam 1.3.
0: Berarti beliau dapat lebih banyak ya? Satu rumah, satu orang dapat lebih banyak, dapat setengahnya. Satu orang dapat setengah. Nilai rumahnya sama atau nilai per orangnya sama? Berarti kan satu orang dapat setengah, paling banyak sendiri. Kalau seperti ini akan merugikan anak yang lain. Baik, begini Pak, jadi tolong dipahami, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk bersikap adil kepada anak. Dan adil itu dalam masalah hibah wajib rata. Kalau hibah, kalau warisan, adil itu ikuti aturan. Karena Allah tentu saja aturannya maha adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah hanya perintahkan yang adil. Maka semua aturan Allah kita yakini pasti adil. 2:1 itu adil, Pak. Ya? Wanita dapat 1, laki dapat 2, itu adil atau tidak? Kenapa? Karena itulah hukum Allah, dan hukum Allah pasti adil. Masalah misalnya Anda tanya hikmahnya, kita bisa memahami karena lelaki harus nanggung nafkah orang lain. Lebih dari itu, biaya hidup wanita itu sudah banyak, sehingga nafkah anak perempuan dengan nafkah anak laki-laki banyak mana? Secara umum, nafkah anak perempuan. Maka dia ketika dari kecil, dari lahir sampai dia besar, sampai dia dewasa, dia menghabiskan nafkah yang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki secara umum. Maka wajar saja jika kemudian orang tuanya meninggal, warisan orang tua untuk anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki. Kita bicara hikmah kalau kayak gini. Tapi kalau bicara hukum sesuai yang tadi dipesankan di surat An-Nisa. Selanjutnya, kalau orang tua berpesan seperti tadi, ini untuk anak pertama, yang ini kalian bertiga, dan itu tidak seimbang, maka anak tiga ini boleh minta kepada abangnya. Ketika abangnya gak bersedia, nah ini sudah jadi wasiat orang tua, kok sampai mereka bermusuhan, maka sebenarnya pemicu permusuhan itu siapa? Sering sekali orang tua yang dia tidak bisa menahan emosi, emosi itu kan bisa bentuknya senang sekali atau benci sekali. Akhirnya kadang dia ngawur ketika menyampaikan sesuatu kepada anaknya.

anak kedua datang mencintai bapaknya, senang, terus langsung dia ngomong, besok rumah ini jadi milik kamu. Anak ketiga datang pulang bawa rokok, orang tuanya senang, besok ini jadi milik kamu. Bapaknya mati, berantem. Siapa pemicu berantemnya? Makanya mungkin kalau gak ngerti, jangan menyampaikan sesuatu yang berbahaya. Bisa jadi persaudaraan anak jadi terganggu gara-gara. Sehingga saya kalau dapat konsultasi seperti ini, semua hibah itu saya batalkan. Udah daripada rame, batalkan saja, kembalikan kepada hukum waris. Insya Allah lebih baik. Sehingga yang gak jelas, yang gak jelas dulu bapak pernah bilang, ya bang, kadang kan gak jelas itu. Gak jelasnya, misalnya nilainya gak seimbang, kemudian ada sisi memberatkan salah satu anak, dan seterusnya, itu membuat mereka jadi gak akur. Maka akan lebih baik kalau kemudian dikembalikan semuanya, lalu jadikan sebagai objek waris. Baik, dan kita sarankan begini. Orang tua bisa memberikan wasiat dalam bentuk pesan moral. Ada namanya wasiat yang bentuknya pesan moral. Misalnya orang tua melihat anaknya kok ada potensi gak bener kalau bagi waris. Terus dia kumpulin, seluruhnya dikumpulin, kemudian dia ngundang ustaz. Ustaz, ini anak-anak saya, ini istri saya, ini saudara saya, dikumpulin saudara-saudaranya. Nah, tolong ustaz jelaskan bagaimana cara bagi waris yang benar, harta saya seperti ini, daftar harta saya. Lalu sang ustaz menjelaskan. Setelah dihitung sampai hasil akhir, masing-masing dapat apa? Dikunci. Terus orang tuanya pesan, saya berwasiat, kalau nanti bapak mati, ikuti pembagian waris persis seperti ini. Siapa di antara anakku yang tidak bersedia akan berhadapan dengan saya di akhirat. Kayak gitu kan, terus dia gak berani. Jadi pendidikan ditaruh di depan. Kalau sekiranya ada potensi yang gak beres di antara anak, orang tua kan bisa melihat ini kira-kira ada anak yang serakah atau tidak. Dengan cara demikian terjagalah persaudaraan itu sesuai dengan

Sisa 1/3 dikembalikan kepada ahli waris yang ada sebagai rob, namanya rob pengembalian. Ada sisa warisan, sudah tidak ada ahli waris yang lain, maka dikembalikan kepada ahli waris yang ada, namanya rob. Gitu. Sehingga cukup bagi dua saja, P1/2, P1/2, P2/2. Nah, selanjutnya kok dikuasai oleh P1 sendirian? Lalu dia alihkan kepemilikannya ke anak dua ini. Sementara P2 enggak dikasih, ini kedoliman P1. Begitu? Selanjutnya Anda bertanya, apakah kalau saya diam saya salah? Kembali kepada Anda sendiri, Anda rela enggak dikuasai oleh kakak Anda? Kalau Anda merasa udah enggak apa-apa biar jadi milik kakak saya semuanya, selesai urusan. Tapi Anda harus rela, artinya tidak akan menuntut dunia akhirat. Tapi kalau hati kecilnya saya masih berapa, belum bisa menerima kayak gitu, berarti Anda belum ridho. Ketika belum ridho, kok enggak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Anda jadinya punya tabungan. Ada harta Anda yang diambil oleh kakak. Kembali kepada prinsip tadi, harta kita

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harta bersama atau yang disebut dengan mal mushtarak, maka siapa yang memiliki, jawabannya semua yang punya saham di situ. Oleh karena itu, jika ada sebuah properti ini milik berdua, suami ikut kontribusi, istri juga ikut kontribusi, properti ini terus milik siapa? Ya milik berdua. Lalu milik suami berapa? Istri berapa? Anda sebagai pelaku yang ikut terlibat bisa nggak ngukur kira-kira kontribusi masing-masing berapa persen? Misalnya, ya sudah, kira-kira A punya 60% suami, yang B punya 70%. Kalau sudah jelas punya 40%. Kalau jelas seperti ini, maka dikunci. Berarti satu aset ini kepemilikan masing-masing sudah diketahui. Ketika A yang meninggal, berarti yang dibagi yang mana? 60%. 60% ini yang dibagi. Sementara yang 40% pemiliknya belum mati, yang nggak dibagi. Bisa dipahami. Baginya gimana Pak? Kan nggak liquid. Nah, karena nggak liquid, maka pakai nilai. Nilainya berapa? Misalnya 1M. Berarti 600 juta jadi warisan. Yang bisa dilakukan adalah apabila ada salah satu ahli waris mau mengakuisisi, maka dia bayarkan kompensasi kepada saudaranya atau ahli waris yang lain. Baik, saya bayari hak kamu, ini kita ganti, selesai. Gitu ya. Kalau mau dimiliki dan dikuasai oleh salah satu pihak. Selanjutnya, belum selesai. Nah, ini kasusnya dibeli pakai uang istri, tapi atas nama suami. Pertanyaannya, sebatas atas nama itu pindah milik atau tidak? Kalau bapak beli mobil pakai duit bapak, tapi STNK-nya atas nama istri, itu

0: Kira-kira Pak, jujur aja, kalau Bapak beli mobil atas nama istri, itu milik istri atau milik suami? Ini kenapa? Suratnya atas nama istri. Berarti Anda ketika mau beli mobil lebih dari satu, kan kena progresif. Pinjam KTP tetangga. Apakah sama dengan milik tetangga? Oh, seneng banget itu. Banyak gak kayak gitu Pak Kasius? Banyak. Karena dia takut kena progresif, dia sudah gak pakai atas nama orang lain. Apakah sama dengan ngasih mobil ke dia? Tidak. Oleh karena itu, ketika suami beli mobil pakai uang suami atas nama istri, istri jangan bangga dulu. Belum tentu dikasihkan. Maka minta kejelasan, Pak, sebelum kamu mati Pak, ini mobil punya siapa? Dibahkan ke saya atau gimana Pak? Kalau suaminya bilang, ya sudah itu milik kamu, Alhamdulillah, berarti sudah dihibahkan, selanjutnya milik istri. Kalau nggak ada keterangannya, hukum asalnya milik yang punya duit. Sehingga kalau saya boleh melakukan pendekatan untuk kasus tadi, jika itu pakai uang istri atas nama suami, hukum asalnya milik istri. Karena nggak ada keterangan, sebab hibah itu butuh akad. Hibah itu butuh akad. Sehingga kalau tidak ada keterangan hibah, istri masih hidup misalnya.
1: Masih.
0: Nah, apalagi istri masih hidup, saya bisa ditanya, ibu dulu ngasih ke suami atau tidak? Karena beliau sebagai pelaku sejarah, kalau beliau bilang tidak,

warisan, persaudaraan. Tapi banyak realita, dikasih warisan banyak, pecah. Sehingga bahkan, Masya Allah, nilai dari persaudaraan itu kayak apa sih? Coba kita lihat ya, ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim." Andaikan kamu menginfakkan seluruh isi bumi, mengeluarkan harta seluruh isi bumi, ma allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa untuk menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Jadi kalau ada orang bermusuhan, kemudian kita damaikan, gimana caranya biar orang ini damai? Itu seperti magnet kutub utara, magnet kutub utara ketemu, yang telak menolak. Sehingga butuh tenaga yang besar untuk menyatukan. Itu pun gak bisa menyatu, tetap saling menolak. Bertemulah Abdah bin Abi Lubabah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Abdah bin Abi Lubabah ini seorang ulama tabi'in. Pernah ketemu dengan Mujahid bin Jabr. Nah, saat ketemu, kemudian dia salaman dengan Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Abdah bin Abi Lubabah ulama tabi'in, Mujahid bin Jabr tabi'in muridnya Ibnu Abbas. Mujahid ahli tafsir. Mujahid ketika ketemu Abdah diajak salaman. Sambil tersenyum, lalu Mujahid mengatakan, "Idza tara al-mutahabbani fillah." Apabila ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka ketemu, fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi. Kemudian yang satu ngajak salaman temannya, wa dhahika ilaihi, sambil tertawa, sambil tersenyum. Tahatat khatayahuma kama yatahatu waraqus syajar, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun pepohonan itu berguguran. Abdah terus komentar, "Inna hadza yasir, kok le gampang? Kok gampang? Cuman kayak gitu aja bisa menggugurkan dosa." Apa kata Mujahid? "La taqul dzalik, jangan ngomong kayak gitu. Coba kamu lihat firman Allah Ta'ala di surat apa ini? Al-Anfal ayat 63. Kalau kau mengeluarkan harta sepenuh bumi, kau belum tentu bisa menyatukan dua orang yang bermusuhan." Itulah harga persaudaraan. Jadi kalau hanya karena sebab harta warisan kemudian sampai pecah, Masya Allah, kasihan banget ini keluarga. Bahkan waliyazubillah ya, na'udzubillah min dzalik, karena sampai terjadi pembunuhan. Dan banyak kasus. Saya punya kawan

dia dong untuk mendapatkan harta, belum tentu dia dapat karena dia masuk penjara setelah itu. Walaupun setelah keluar dia kan bisa menikmatinya. Tapi dengan sebab ini dia melakukan perbuatan dosa sangat besar. Maka mohon dijaga baik-baik. Persaudaraan jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Karena itu mungkin saya sarankan sebagai sarannya, dalam masalah pembagian waris, prinsipnya itu satu. Yang penting jangan sampai Anda membawa harta orang lain. Coba kita baca satu riwayat berikut. Ini sebuah nasihat dari hati.

diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi warisan itu bukan harta bermartabat yang dimotivasi. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab, ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,

Sekarang kita lihat ini. Ummu Salamah bercerita, datang dua orang Ansar menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan sengketa warisan antara keduanya. Sementara masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti maupun saksi, sehingga masing-masing hanya menjelaskan berdasarkan argumennya. Si A bicara, si B bicara. Selesai keduanya menyampaikan argumennya, lalu Rasulullah SAW hendak memutuskan siapa yang berhak. Tapi sebelum beliau memutuskan, beliau kasih komentar ini. Inna ma'ana basyar, aku ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian bersengketa di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd, bisa jadi saya sampaikan argumen daripada pasangannya. Faqdi nahwa ma'asma, maka aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Kalau beliau tidak dapat wahyu, beliau tidak tahu kebenaran material, kebenaran sejatinya, beliau tidak tahu. Kalau tidak dapat wahyu, sehingga beliau hanya berdasarkan apa? Laporan dari masing-masing pihak. Lalu beliau mengatakan, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an, siapa nanti yang aku putuskan dia menang, fala ya'khudhu, sementara itu adalah hak saudaranya, maka jangan nekat diambil. Fa inna ma akhta'u lahu qit'atan minan nar, karena itu hakikatnya adalah barang neraka. Selesai dikasih motivasi seperti ini, keduanya nangis. Kata Ummu Salamah, mendengar nasihat ini keduanya langsung menangis karena takut makan bara neraka. Akhirnya masing-masing mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh warisan biar untuk saudara saya saja. Yang satu juga ngomong sama, ya Rasulullah, biar itu untuk saudara saya saja. Datang rebutan, pulang menolak. Ini kalau nasihatnya dari hati ke hati bisa sampai kayak gitu. Maka kalau sampai ada sengketa warisan, terus ada orang yang tanya dan jelimet ibu, terakhir saya kasih nasihat, kalau ibu ngalah, bapak ngalah, bebas masalah. Anda gak bakalan nanggung dosa.

0: malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para belajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu. رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا يا الله منك قبلهم وطموحا قبلهم علما نافع علما بالمنفعة yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
0: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim. Ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla. La riyan wa la sum'ah, akan tetapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kasih yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.

0: نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد, di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri.
2: Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut.
1: Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki,
2: tidak disebutkan namanya.
1: Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama.
2: Orang tidak kenal tidak masalah, orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini.
1: Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Rabi, siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten dan pemimpin-pemimpin ketika bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa, dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf harta, kebun. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau, kemudian aku punya dua istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, kau nikah dia setelah masa idahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli, semoga Allah memberikan berkah kepadamu di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dunia yang ada suhu, tunjukkan aku di mana ada masalah, aku mau kerja. Aku tak mau hidup dengan minta-minta, aku mau kerja. Abdurrahman bin Auf, ketika perang itu, Zaid bin Thabit meriwayatkan, قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن ربيع. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi. Di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَيْفَ تَجِدُ. Dan sampaikan salamku kepada

dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 pada saat kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaihi salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Itu bisa dibayangkan. Ketika Nabi alaihi wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kayfa tajid. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Thabit? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qullahu. Katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah. Aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia sama. Hanya tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Punya orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar tidak mencium bau surga. Tapi saat menjadi, dia mengajarkan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Thabit? Wa qul li qaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum inda Allah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum aynun tatruh wa fadat ruhuhu min waqti. Kata Sa'ad bin Thabit, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalal Jalal apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Masya Allah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.

0: terserah kami. Dan apabila lautan dijadikan mawab.
1: Wa idan al-hudur bu'thirat 'alimat nafsun ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalui.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini

0: Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar.

0: hari, ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sini rahasia Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah

0: Saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya, suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri dan bibi dia juga nggak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapkan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu." Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk mengharap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita, karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, "Tabarakallahu rabbul alamin." Tabarakallahu rabbul alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Al-Muqayyim dan yang lainnya, ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasanya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah." Apa sih artinya? At-tahiyyat, penghormatan.
1: At-tahiyatul mubarakat, barakah. At-tayyibat yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyatul mubarakat, salawat, tayyibat, lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka nalap berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berembut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka berembut untuk mendapatkan. Bukankah itu menunjukkan bolehnya nalap berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa nalap berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa saya itu khusus untuk Nabi SAW? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi SAW, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi SAW. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya, para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh setelah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan pengajaran sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkiratun faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aydi safaratin kiramin bararah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.
1: Kutilal ilmu.

0: manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sadabna al-ma'a sabbarun nashaqatun al

menumpahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran.

0: Rasul ke-8. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, Amurkuma bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh AS menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, Lau anna samawati wal arda wa ma fihima fi kifatil mizan. Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah fil kifatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka di hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf, oleh sebagian orang lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan, namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, betul, katanya betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kata beliau, bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi? Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran, dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan salat 5 waktu, dan yang namanya salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Begitu pula salat. Salah satu syarat sah salat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang salat tanpa berwudu, apakah akan diterima salatnya? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua salat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini harus difahami oleh kaum muslimin bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstick di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus paham makna la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti la ilaha illallah, konsekuensinya apa ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan. La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Puasa dia serahkan untuk Allah. Kemudian salat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Haji dia khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berkurban hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi, hadirin la ilaha illallah bukan sembarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah. Kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insyaallah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wa'alaikumsalam. Semoga ini sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini catatan terhadap buku 37 Masalah Populer tulisan Al-Ustaz Abdul Somad, yang bantahannya ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar As-Sidawi hafizhahullahu ta'ala. Dan beliau hafizhahullahu ta'ala sendiri merupakan penulis produktif dan staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, Jawa Timur. Pemerhati Raja Kendari Mukumullah, beliau Al-Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizhahullahu ta'ala berkata, sebagian saudara kami bertanya kepada kami tentang buku 37 Masalah Populer yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad dan mengirimkannya kepada kami. Setelah kami membacanya, kami mendapati beberapa kesalahan, sehingga kami terpanggil untuk menggoreskan beberapa catatan ilmiah atas beberapa kesalahan yang terdapat dalam buku tersebut sebagai bentuk nasihat kepada umat agar tidak terjatuh dalam ketergelinciran tersebut. Al-Imam Muhammad Ibn Bundar pernah berkata kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya saya merasa berat hati untuk mengatakan si fulan pendusta." Maka Ibn Ahmad rahimahullah ta'ala menjawab, "Seandainya kamu diam dan saya juga diam, lantas kapan orang yang jahil mengetahui mana yang benar dan mana yang salah?" Ini dikutip dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah tulisan Al-Imam Al-Baghdadi. Pernah ada seorang yang berkata kepada Yahya Ibn Ma'in, "Apakah engkau tidak khawatir bila orang-orang yang engkau kritik tersebut kelak akan menjadi musuh di hari kiamat?" Maka Yahya Ibn Ma'in berkata, "Bila mereka yang menjadi musuhku jauh lebih aku sukai daripada Nabi SAW yang menjadi musuhku, tatkala beliau akan bertanya kepadaku, 'Mengapa engkau tidak membela sunnahku dari kedustaan?'" Dikutip juga dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah tulisan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kita lihat terlebih dahulu buku yang akan kita bahas kali ini. Judul buku ini adalah 37 Masalah Populer, diterbitkan oleh penerbit Tafaqquh Pekanbaru Riau. Buku ini ditulis oleh Haji Abdul Somad LCMA, lahir tanggal 18 Mei 1977, lulusan Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1998 dan Darul Hadith Maroko. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, mubaligh kondang yang terkenal humoris dan jenaka. Sebelum memasuki inti kritikan terhadap buku ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebagai mukaddimah. Yang pertama, menyibak hakikat ulama. Banyak orang yang mengklaim seorang itu ulama, cendekiawan, intelektual, pakar tafsir Al-Quran, pakar hadis, hanya sekedar melihat kepada gelar yang disandangnya begitu mentereng. Aktif menulis karya tulis, sering tampil di TV, atau ceramahnya banyak dihadiri masyarakat dan sebagainya. Ini adalah pandangan yang salah tentang hakikat ulama. Karena tidak setiap orang yang pandai berbicara dan berpidato di atas mimbar berarti dia adalah ulama. Dan tidak setiap orang yang pandai menulis kitab berarti dia adalah ulama. Karena ulama sejati memiliki sifat yang jarang ada pada tokoh-tokoh agama sekarang ini, terutama memiliki akidah yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta pemahaman salafus shalih. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Bayan Fadlul Ulama Salaf ala Ulama Khalaf, "Sangat disayangkan banyak orang bodoh pada zaman sekarang menyangka bahwa setiap orang yang pandai berbicara berarti dia lebih alim daripada ulama sebelumnya. Bahkan ada di antara mereka yang menganggap pada seseorang bahwa dia lebih alim daripada para sahabat Nabi SAW karena penjelasannya yang banyak dan pintarnya dalam berdebat." Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali juga berkata, banyak orang sekarang yang tertipu dalam masalah ini, sehingga mereka mengira bahwa setiap orang yang banyak omongannya dan debatnya dalam masalah agama berarti dia lebih pandai daripada yang tidak demikian. Padahal harus diyakini bahwa tidak setiap orang yang lebih banyak omongannya dan lebih banyak debatnya berarti dia lebih pandai. Subhanallah, ini keluhan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali pada zamannya. Lantas bagaimana sekiranya jika beliau melihat pada zaman kita sekarang? Oleh karenanya, mari kita tenangkan pada diri kita masing-masing untuk mencintai dan melanggengkan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus ummah, dan tidak silau dengan ucapan seseorang hanya karena gelar dan popularitasnya semata. Jadikanlah timbangan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk menilai seseorang. Jangan menjadikan kebenaran berdasarkan ucapan seseorang. Ikhwatul Iman dan pemerhati Raja Kendari Mukumullah. Kemudian yang termasuk dalam mukaddimah di pembahasan kita kali ini adalah tentang manfaat kritik dan adab-adab serta etikanya. Ikhwatul Iman dan pemerhati Raja Kendari Mukumullah, mengkritik suatu kesalahan sah-sah saja, baik dalam masalah akidah atau hukum agama, bukan hal yang tercela, bahkan dianjurkan, asalkan kritikan tersebut dibangun di atas bukti yang valid dengan adab yang baik dan sopan, serta ditulis secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih.

Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata dalam kitabnya Al-Farqu Baina Nasihah wa Ta'yir, adapun menjelaskan kesalahan seseorang ulama sebelumnya, apabila beradab yang baik dan sopan dalam mengkritik, maka hal itu tidak apa-apa dan tidak tercela. Lanjut beliau, apabila tujuan si pengkritik adalah menjelaskan ketergelinciran pendapat seorang ulama dan agar dia tidak diikuti manusia, maka tidak terlalu lagi bahwa dia berpahala dan menegakkan pilar nasihat untuk Allah, Rasulnya dan para pemimpin serta kaum muslimin secara umum. Bahkan dalam saling kritik sesama mereka terdapat faedah dan manfaat yang banyak, sebagaimana yang disingkap oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamul Nubala, bahwasanya para ulama semenjak dahulu hingga sekarang saling membantah sesama mereka, baik dalam diskusi maupun tulisan. Karena dengan demikian seorang alim dapat belajar dan menjadi jelas segala keruwetan. Akan tetapi pada masa kita bisa jadi orang alim yang perhatian dengan hal ini malah berdosa disebabkan niat yang tidak lurus dan cari popularitas. Kita memohon kepada Allah husnul khatimah dan keikhlasan dalam beramal. Dan bagi yang dikritik, hendaknya berlapang dada menerima kritikan tersebut, menerima kebenaran yang datang kepadanya. Janganlah dia sombong sehingga tidak mau menerima kritikan. Yakinlah justru dengan sikap tersebut Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisinya. Dahulu Al-Imam Al-Hakim tatkala dikritik oleh Abdul Ghani Al-Hafiz Abdul Ghani, maka beliau mengirim surat yang berisi ucapan terima kasih kepadanya dan doa kebaikan untuknya, sebagaimana ini tertera dalam kitab Tazkiratul Hufaz tulisan Imam Al-Dahabi. Pemerhati Raja Kendari rahimahullah wa iyyakum ajma'in. Kini kita langsung saja kepada catatan ilmiah terhadap buku yang dibahas, yaitu 37 masalah populer. Dan di sini akan dibahas dari beberapa masalah catatan, yaitu catatan masalah akidah, catatan masalah hadis, dan catatan masalah fikih. Kemudian Al-Ustaz Abu Ubaidah As-Sidaw mengatakan, sekalipun harus diketahui bahwa kami tidak membantah seluruh kitab tersebut, karena yang kami kritik di sini hanyalah fokus pada sebagian masalah saja, dan kami akan berusaha mengkritik secara ilmiah, beradab, dan sesingkat mungkin. Karena terus terang setiap judul permasalahan yang diutarakan dalam buku tersebut bisa dibuat buku tersendiri, sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang mengerti dunia ilmu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar menjadikan tulisan ini ikhlas mengharapkan wajah Allah sebagai bentuk menunaikan nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena di antara adab penting dalam mengkritik adalah hendaknya pertama kali yang harus ditanamkan pada diri seorang yang mengkritik adalah menyiapkan bantahan dan kritikannya tersebut dalam rangka bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, mencari keridhaannya untuk menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar, berusaha sekuat tenaga untuk menguak kebatilan dan menampakkan kebenaran. Dia tidak mengharapkan popularitas, kedudukan, riya, kemenangan dan dunia. Dia juga sangat takut akan pedihnya siksaan Allah dan tidak bertujuan mengalahkan musuh atau gembira akan kemenangannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwayni dalam Al-Kafiyah fil Jadd. Sebagaimana juga beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin Al-Ustaz Abdul Somad. Semoga Allah menjaga beliau kepada kebaikan dan menjadikan beliau termasuk para da'i yang menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, serta melapangkan hatinya dan para jamaah pengikutnya untuk mengikuti Al-Haq. Kita masuk kepada catatan masalah akidah. Masalah akidah merupakan masalah yang sangat urgen, lebih daripada bidang ilmu yang lainnya. Oleh karena itulah tatkala Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah, salah seorang murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, meminta kepada guru beliau yaitu Al-Imam Ibn Taymiyyah untuk menulis buku tentang fikih dan pendapat-pendapat beliau yang dia kuatkan dalam masalah fikih, maka Al-Imam Ibn Taymiyyah menjawab bahwasanya permasalahan fikih urusan yang mudah, berbeda dengan masalah akidah, karena banyak para pengikut hawa nafsu yang bermaksud untuk merusak syariat sehingga membuat bingung manusia. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, tatkala saya mengetahui hal itu, jelaslah bagiku bahwa kewajiban bagi seseorang yang mampu untuk membantah syubhat dan kebatilan mereka, untuk mengerahkan tenaganya guna membedah kesesatan mereka. Kita bahas terlebih dahulu tentang masalah tauhid asma wa sifat bagi Allah yang tertera dalam buku ini, 37 masalah populer. Pada halaman 126 hingga 128, Ustaz Abdul Somad mengatakan, pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung kesamaran makna, tidak dapat difahami secara tekstual. Jika difahami secara tekstual, akan terjerumus kepada tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan tasjim, yaitu penjasmanian wujud Allah. Lalu dia memberikan contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Thaha ayat kelima, Ar-Rahman al-Arsistawa, yaitu Allah yang pemurah bersemayam di atas arasy. Kata Abu Somad, jika kita memahami ayat ini secara tekstual, maka kita akan menyamakan Allah Ta'ala dengan
seorang yang duduk di atas kursi. Maha suci Allah dari sifat seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un." Maka dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, para ulama sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in hingga sampai saat ini memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan dua metode. Ini kata Ustaz Abdul Somad. Metode pertama adalah tafwid, mengerahkan maknanya kepada Allah. Namun di sini Al-Ustaz Abu Ubaidah Sidawi memberikan catatan, kita harus perhatikan baik-baik. Tafwid menurut istilah mereka, yaitu orang Asy'ariyah, adalah menyerahkan maknanya kepada Allah selain mengatakan Allah lebih tahu tentang artinya. Adapun tafwid menurut metode salaf atau menurut metode salaf, menetapkan nama-nama dan sifat itu memiliki makna dan menyerahkan keifinya kepada Allah, sebagaimana nanti akan dibahas. Adapun artinya sudah diketahui. Kemudian kata Ustaz Abu Somad, metode yang kedua adalah ta'wil. Lalu dia mengatakan pada halaman 155, Anda juga mengetahui bahwa memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara zahir, namun tetap menyatakan ayat itu pada hakikatnya, itu bukanlah pendapat seorang pun dari kaum muslimin. Akan tetapi itu adalah pendapat penganut agama lain seperti Yahudi dan Nasrani, pendapat pengikut aliran sesat seperti Musyabbihah dan Mujassimah. Baik, berikut ini tanggapan Al-Ustaz Abu Ubaidah As-Sindawi hadzallahu ta'ala. Dia berkata, tauhid asma sifat, yaitu mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, merupakan perkara yang sangat penting, karena bagaimana mungkin seorang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa bisa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dia ibadahi. Para ulama salaf terdahulu, bagi mereka masalah ini tidak terlalu rumit lantaran mereka menyikapinya secara benar. Namun masalah ini kini menjadi krusial lantaran mudah-mudah ilmu kalam dan akal-akalan sebagian kalangan yang kurang puas dengan manhaj salaf dalam asma sifat, sehingga mereka memelintir dan mengubah dalil yang sahih dari makna aslinya dengan akal dan filsafat. Akidah yang disampaikan oleh penulis, yaitu Al-Ustaz Abu Somad, merupakan kesalahan dalam masalah tauhid asma sifat, maka meluruskannya sebagai bentuk nasihat bagi umat adalah suatu keharusan dan tidak bermaksud celaan. Pertama, dari beberapa segi. Segi yang pertama, anggapan Ustaz Abu Somad bahwa menetapkan sifat Allah secara zahirnya berarti terjerumus ke dalam tasybih dan tasjim. Maka ucapan beliau ini, semoga Allah membimbingnya, jika difahami secara tekstual akan terjerumus ke dalam tasybih dan tasjim, lalu dia mencontohkan dengan istiwa, maka demikianlah dia menganggap bahwa menetapkan sifat Allah dalam Al-Quran mewajibkan adanya tasybih dan tasjim. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma sifat adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tanpa kita menyerupakannya dengan suatu apapun juga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Perhatikan ayat ini baik-baik, karena dia merupakan landasan penting dalam memahami asma sifat. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, merupakan bantahan terhadap golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun lanjutan ayat berikutnya, Allah berfirman, "Wa huwas samiul basir," dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, merupakan bantahan terhadap golongan mu'attilah dan muharrifah yang mengubah makna sifat Allah dan mengingkarinya. Jadi kewajiban kita kaum muslimin adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tahrif dan tanpa ta'til, tanpa tasybih. Inilah manhaj dan metode yang selamat yang harus ditempuh oleh setiap muslim, karena dibangun di atas ilmu dan kelurusan akidah. Ini penjelasan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salim dalam Takribut Tadmuriyah. Sebenarnya kaidah dalam masalah-masalah ini diantaranya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau berkata, barang siapa yang memahami dan merenungi surah Asy-Syura tadi dengan sebenar-benarnya, niscaya dia akan meniti di atas jalan yang putih dan jelas, di atas persimpangan perselisihan manusia dalam masalah sifat-sifat Allah. Lebih mantap lagi apabila kita merenungkan firman Allah, "Wa huwas samiul basir," dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, karena penetapan ini tertulis atau ada setelah peniadaan sesuatu yang serupa dengannya, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-samiul basir. Al-Imam Al-Qasim berkata, dan telah diriwayatkan dari Ar-Rabi, salah seorang murid senior Al-Imam Syafi'i, dan beberapa sahabat seniornya yang menunjukkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti adanya, tanpa takyif, tasybih, ta'til maupun tahrif.
Al-Imam Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan ayat istiwa dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, manusia dalam menyikapi masalah ini memiliki banyak pendapat, bukan di sini tempat untuk memaparkannya. Hanya saja yang ditempuh dalam masalah ini adalah jalan yang salafus saleh seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Lais bin Sa'ad, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Isa bin Rahawai dan selainnya dari para imam-imam kaum muslimin rahimahullahu taala yang dahulu hingga sekarang dan menjalankannya sebagaimananya tanpa takyif, tasybih dan ta'til. Maka apa yang terlintas dalam benak orang-orang yang menyerupakan harus dibersihkan dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya dengan satu apapun juga. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Mu'ayn Ibn Hamad, gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. "Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar." Demikian juga barang siapa yang mengingkari sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya maka dia kafir. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan tidaklah menetapkan apa yang Allah sifatkan pada dirinya dan apa yang Rasulullah SAW sifatkan bagi Allah dikatakan sebagai tashbih. Oleh karena itu ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan apa adanya, maka ini dikatakan tashbih. Justru ini merupakan jalannya salafus soleh. Pemerhati Raja Kedah Rahimahumullah, lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan tafwid? Tafwid adalah menyerahkan pengetahuan makna nas-nas kepada Allah. Dan tafwid itu ada dua macam. Yang pertama, tafwid makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Hal ini tercela karena konsekuensinya berat dan fatal sebagaimana akan dibahas. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Yang kedua adalah tafwid kaifiyah, menyerahkan bagaimana sifat tersebut kepada Allah. Tafwid inilah yang terpuji dan ini yang disebutkan oleh para ulama salaf. Sementara tafwid yang diinginkan oleh penulis buku 37 masalah populer yang dia nisbahkan kepada salaf adalah menyerahkan maknanya kepada Allah, dan ini merupakan kedustaan. Seorang hanya mengiman lafaz Al-Quran dan hadis tanpa mengetahui arti yang sebenarnya, karena makna sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Ini merupakan kebingungan. Contohnya istiwa, mereka mengatakan kita serahkan saja hakikat maknanya kepada Allah karena hanya Allah yang tahu tentangnya. Kita tidak usah membahas masalah artinya, apakah artinya istiwa itu tinggi ataukah menguasai. Kita serahkan saja kepada Allah karena Allah yang lebih tahu. Dari pintu inilah masuk pintu ta'wil yang sesat, yang mengubah makna dari zahirnya kepada makna najas. Adapun salafus soleh, akidah al-sunnah, mereka menetapkan bahwa nama-nama dan sifat itu memiliki makna yang dikenal dalam bahasa Arab, karena Allah Azza wa Jal berbicara dengan bahasa Arab yang difahami oleh masyarakat Arab, bukan hanya difahami oleh Allah saja. Yang mereka serahkan kepada Allah adalah kaifiyah bagaimananya, bukan maknanya. Sekali lagi, ini harus dibedakan dan diperhatikan secara baik-baik. Anda bisa membaca masalah secara terperinci dalam buku Manhajul Ahli Tafwid tulisan Syekh Dr. Ahmad Ibn Abdurrahman Al-Qadi. Lalu kemudian, apakah ayat-ayat Allah itu bersifat mutasyabih? Sumber kesalahan Al-Ustaz Abu Somad, semoga Allah melindunginya dalam masalah ini, adalah anggapan dia bahwasanya dalil Al-Quran dan hadis tentang nama-nama dan sifat Allah termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang hanya diketahui artinya oleh Allah saja. Oleh karenanya, dia mengulas akidahnya di bawah judul masalah ketiga, memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Fahamilah hal ini, karena sumber inilah sumbernya, dia merubah makna sifat Allah secara zahir. Padahal tidak ada seorang ulama salafun yang memasukkan nama-nama dan sifat Allah termasuk mutasyabihat yang hanya diketahui artinya oleh Allah saja. Berbeda halnya dengan huruf-huruf muqata'ah seperti alif lam mim, yasin, qaf, yang itu merupakan ayat mutasyabihat. Bahkan para ulama secara tegas menetapkan bahwasanya makna dari sifat-sifat Allah secara hakikatnya dan mengingkari kaum Jahmiyah yang mengubah-ubah makna ayat-ayat sifat secara zahirnya. Contohnya misalnya Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, kemudian Al-Imam Ibn Katsir dan Ibn Jauzi yang memaparkan makna mutasyabihat, tidak satupun di antara mereka yang memasukkan pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala tatkala menyebutkan pendapat tentang muhkam dan mutasyabih, beliau sama sekali tidak menyebutkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah termasuk mutasyabihat. Dengan demikian, maka anggapan penulis, semoga Allah menjaganya, bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang hanya diketahui artinya oleh Allah Azza wa Jalla adalah anggapan yang batil. Tidak ada seorang ulama salafun yang mengatakannya. Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Ruhul Ma'ani, "Ketahuilah bahwa kebanyakan manusia sekarang menjadikan sifat-sifat Allah seperti istiwa,
tangannya, kakinya turun ke langit, tertawanya Allah, takjubnya dan sebagainya, termasuk mutasyabihat. Padahal mazhab salaf dan al-Asy'ari dalam al-Ibanah menegaskan bahwa hal itu, yaitu sifat-sifat yang telah ditetapkan, kita tidak dibebani kecuali meyakininya tanpa tasybih dan tasjim. Lalu kita ketahui bahwasanya kitab Al-Ibanah An-Usuluddiyanah yang ditulis Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari betul-betul sahih sebagai kitab karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, sekalipun sebagian kalangan bahkan meragukannya dan mengingkarinya dan menganggapnya palsu, seperti Muhammad Idrus Ramli dalam bukunya Madzhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah jawaban terhadap aliran Salafi, dan ini telah dibantah oleh sebagian para asatizah kita. Kemudian konsekuensi tafwid menurut pemahaman Al-Asy'ari sangatlah fatal. Tafwid bukanlah metode salaf, bahkan diingkari oleh para salafus saleh karena konsekuensinya sangat fatal. Hal itu karena Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas dan difahami oleh orang Arab. Allah Azza wa Jalla menganjurkan para hambanya untuk merenunginya dalam banyak ayat, serta mencela orang yang tidak memahami dalam banyak ayatnya juga. Lantas apakah pantas dan masuk akal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang sifat-sifatnya, tetapi kita sebagai manusia tidak bisa memahami artinya, padahal Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pendapat tafwid ini menurut orang Al-Asy'ari yang merupakan celaan terhadap Allah dan para nabinya. Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan Allah juga memerintahkan bagi para rasulnya agar menyampaikan dan menerangkan wahyu. Lantas tidak seorang pun mengetahui artinya? Lalu bagaimana seorang akan merenungi Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk? Kalau pendapat ini diterima, bahwa setiap mubtadi ahli bid'ah, mereka akan bebas menyatakan bahwa kebenaran adalah apa yang ada dalam pikiran dan akal kita. Maka pemikiran tafwid ini merupakan penutup petunjuk ilahi dan pembuka pintu bagi para penyeleweng untuk mengatakan sesungguhnya petunjuk itu ada pada jalan kami, bukan jalan yang para nabi. Dan dari sini jelaslah bahwa perkataan ahli tafwid, yaitu orang berpemahaman tafwid dari Al-Asy'ari dan semisalnya, yang mengaku mengikuti sunnah dan salaf, termasuk perbuatan ahli bid'ah yang sangat keji. Syekh Muhammad bin Jalaluddin rahimahullahu taala dalam Al-Qaidul Muslim mengatakan, ini merupakan perkataan yang bagus, yaitu mengomentari perkataan Syekhul Islam tadi. Ini merupakan perkataan yang bagus yang keluar dari pikiran orang yang cerdas, semoga Allah merahmatinya. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullahu taala sendiri pernah mengatakan berkaitan dengan masalah istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Adapun kaifiat bagaimananya majhul, tidak diketahui. Beriman dengannya adalah wajib dan bertanya tentangnya merupakan kebid'ahan. Baiklah, pemerhati roja kembali mukumullah. Kemudian Al-Ustaz Abu Sunan mengatakan bahwa ta'wil, lebih tepatnya dibaca tahrif, sebagai metode salaf. Untuk mengenai masalah ta'wil ini, ada beberapa hal yang harus difahami. Apa itu ta'wil dan bagaimana hukumnya? Ta'wil artinya mengartikan sebuah lafaz kepada makna yang bukan aslinya. Ta'wil ini ada dua macam, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang pertama adalah ta'wil yang sahih, yaitu ta'wil yang didukung oleh dalil yang sahih. Seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah, dan tanyakanlah kepada desa. Al-Qaryah artinya desa dalam surah Yusuf ayat 82. Jelas maksud desa dalam ayat ini diartikan adalah penduduk desa. Dan ini ta'wil yang benar, karena tidak mungkin yang ditanya itu adalah desanya, tetapi yang ditanya adalah penduduknya. Ta'wil yang boleh disyaratkan jika memang makna ta'wilnya memungkinkan dari sisi bahasa, dan yang melakukan ta'wil tersebut adalah ulama yang mengerti tentang ilmu syar'i dan ilmu bahasa. Yang kedua adalah ta'wil yang tertolak, yaitu ta'wil yang tidak didukung oleh dalil yang sahih, seperti ta'wil orang-orang mu'atilah terhadap firman Allah Ta'ala Ar-Rahman ala arsy istawa dalam surah Thaha ayat ke-5. Mereka mengartikan istiwa dengan istawa, yaitu menguasai. Padahal yang benar istiwa dalam bahasa Arab adalah tinggi dan menetap tanpa membagaimanakan sifatnya dan merupakannya dengan makhluk. Kemudian berikutnya sumber kesesatan ta'wil yang rusak. Ta'wil yang rusak merupakan sumber kerusakan, dan di antara kerusakannya bahwasanya keyakinan bahwa zahir firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW adalah batil, sehingga difahami, karena difahami menyerupai makhluk. Kemudian yang kedua akan mengingkari penetapan Allah dan Rasulnya, karena klaim mereka tersebut menurut mereka tidak pantas bagi Allah. Kemudian berikutnya adalah berburuk sangka kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW karena tidak menyampaikan penjelasan secara jelas. Dan kemudian mempermainkan nas-nas Al-Quran dan hadis dan menandai kehormatannya. Syekh Abdurrahman Al-Mu'allimi
berkata, ketahuilah bahwasanya faktor penyebab kesesatan kaum pentakwil ada beberapa hal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, pengkultusan kepada ahli filsafat. Dan ketiga, anggapan bahwa akal manusia bisa mengetahui segala sesuatu, padahal akal itu ada batasannya. Ikhwatuliman dan pemerhati Roja Kendari Makumullah. Kemudian Al-Ustaz Abu Somad memberikan contoh tafwid dan ta'wil. Dia menyatakan di halaman 140 hingga 141, jika dua metode ini digunakan memahami ayat-ayat tadi, maka pertama, metode tafwid, serahkanlah hakikat maknanya kepada Allah. Kedua, metode ta'wil, memahami dengan pendekatan makna bahasa. Maka kita katakan, apa yang dikatakan oleh sang ustaz bahwa mana istiwa adalah istaulah menguasai, maka ini adalah penafsiran yang batil dari beberapa segi. Yang pertama, penafsiran ini tidak dinukil sekalipun juga oleh seorang kalangan salaf, baik kalangan sahabat maupun tabi'in. Tidak seorang pun dari mereka yang menafsirkan seperti penafsiran tadi. Bahkan orang yang pertama kali menafsirkan istiwa dengan istaula adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bukunya Al-Ibana an Usuliddiyanah. Kemudian yang kedua, sesungguhnya menafsirkan kitabullah dengan penafsiran yang baru dalam menyelisih penafsiran ulama salafus saleh mengandung dua perkara, yaitu entah dia yang salah atau salafus saleh yang salah. Seorang yang berakal sehat tidak ragu lagi bahwa penafsiran baru yang menyelisih salafus saleh itulah pasti yang salah. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalam bahasa Arab istiwa berarti istaulah. Bahkan hal ini diingkari oleh pakar bahasa Arab seperti Al-Imam Ibn Arabi dan Al-Khalil. Adapun bait syair yang dibawakan oleh penulis, ketahui bahwa tidak ada penukilan yang sangat jelas bahwa bait itu termasuk bait atau bait syair Arab. Oleh karena itu para pakar bahasa mengingkari bait syair yang dibawakan oleh Abu Somad, ya. Seraya mengatakan ini adalah bait syair yang dibuat-buat dan tidak dijumpai dalam bahasa Arab. Kemudian asal sebuah kalam, ucapan harus dibawa kepada makna hakikatnya, tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kaidah asal suatu ungkapan adalah secara hakikatnya. Hal ini telah disepakati oleh seluruh manusia dari berbagai bahasa, karena tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi ta'wil, perubahan arti dari istiwa menjadi istaula adalah sangat fatal. Pertama, anggapan bahwa zahir yang terlintas dari Al-Quran adalah istiwa. Allah itu akan sama dengan istiwanya makhluk. Sungguh ini adalah kedustaan. Karena bagaimana mungkin terlintas di hati seorang yang masih suci suatu anggapan bahwa sifat istiwa yang disebutkan oleh Allah dalam 7 ayat tersebut ternyata sama dengan makhluk. Kedua, dari pikiran dan asumsi yang kotor ini, kemudian dia mengingkari sifat istiwa yang ditetapkan oleh Allah dengan alasan lari demi menghindari dari tasbih. Sesungguhnya ini merupakan musibah besar. Itu menolak nas-nas Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang mengingkari sifat yang ditetapkan Allah, seakan-akan dia mengatakan sifat istiwa tidak pantas bagi engkau ya Allah, tetapi yang cocok adalah menguasai. Kita katakan kepada mereka, antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Yang ketiga, anehnya mereka mengingkari istiwa yang telah Allah tetapkan dengan alasan lari dari tasbih, akan tetapi kemudian mereka terjerumus dalam hal yang sama sebab mereka mengganti dengan makna lain yang juga dimiliki oleh makhluk. Mereka mengatakan istiwa artinya istaula, padahal bukankah makhluk juga bisa menguasai? Maka sungguh musibah di atas musibah karena menolak sifat dan menggantinya dengan makna lain tanpa dalil dan tetap terjerumus dalam hal yang sama. Baiklah ikhwatul iman dan pemerhati Roja Kendari Makumullah, masih banyak catatan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ubaidah Al-Sibawi dalam koreksi beliau ini, yang insyaallah kita akan bahas secara berseri dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas ini akan hadir beberapa kajian ilmiah bersama Asatidz Ahlussunnah Wal Jamaah, tetap bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: ceramah ke ceramah, dari khutbah ke khutbah, dari pengajian ke pengajian. Tapi yang kita lihat, ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Kita ingin, kita ini ada peningkatan. Karena ceramah, sekian banyak ceramah, tidak menjadikan kita ini alim. Sebanyak kita mendengar ceramah, puluhan tahun kita mendengar ceramah, tidak menjadikan kita alim. Karena kekuatan kita untuk mendengarkan ceramah terbatas. Apa yang kita dengar sekarang ini, besok sudah lupa. Apa yang kita dengar sekarang ini, pekan depan sudah lupa. Apa yang kita dengar bulan ini, bulan depan sudah lupa. Terus seperti itu. Akhirnya diisi lagi, terus seperti itu. Kita ingin kajian kita ini meningkat. Maka diusulkan oleh pengurus untuk mengkaji.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan saudara-saudara seiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan syarah hadis Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis.

Yang pertama dari awal bab atau hadis yang ke-156. Sebagian cetakan hadis ke-160 yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkan aku sekali lagi aku membiarkan kalian. Fa innama, sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kalian, kasratu su'alihim, banyaknya mereka bertanya, wakhtilafuhum, dan seringnya mereka menyelisihi, ala anbiya'ihim, para nabi mereka. Fa'idha nahitukum an syai'in fajtanibu, jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka datangilah semampu kalian. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan para sahabatnya bertanya sesuatu yang akan memberatkan umat-umat setelah mereka atau generasi-generasi setelah para sahabat. Sebagaimana yang telah ditanya oleh umat sebelumnya, sebelum Islam, nabi mereka kemudian memberatkan mereka sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat azabnya seseorang bertanya kemudian turun hukum memberatkan kepada orang lain karena pertanyaannya tersebut. Bertanya pada zaman Rasulullah SAW nyaris sesuatu yang sangat langka, sehingga Al-Quran sering membukukan pertanyaan para sahabat hanya berbilang jari saja. Di dalam Al-Quran ada tentang yas'aluna kamadza yunfikun, mereka bertanya apa yang layak mereka infakkan untuk keluarga mereka. Yas'alunaka anil mahir, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid, dan itu sangat sedikit. Karena mereka telah belajar dari pengajian-pengajian Rasulullah SAW, sering kali Rasulullah menghardik orang yang bertanya, karena dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah SAW akan memberatkan generasi-generasi setelahnya, atau bahkan memberatkan orang yang bertanya. Oleh sebab itu ayat ini adalah syarahan dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul wurud,
Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababun nuzul. Sababul wurud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, ya ayyuhan nas, innallaha wajaba alaikumul hajj fahujju. Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji. Maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afi kulli am? Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? Wallahi law qultu na'am lawajabat. Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum, juga mempunyai sababun nuzul. Yaitu seseorang bertanya di majlis Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah membuka pertanyaannya, ya kalian manusia, bertanyalah. Sesungguhnya tidak ada satupun pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya, kecuali yang akan saya jawab. Datang seseorang, dia bertanya, ya Rasulullah, di mana unta saya? Pertanyaan masalah unta. Apa, memang dia mempunyai unta hilang. Apa katanya, sungguhnya unta kamu di tempat sana, dan dia terikat di sebuah pohon. Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seseorang. Ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, abuka finnar. Ayahmu di neraka. Akhirnya apa? In tubdalakum tasukum. Yaitu, ketika nyata akan pertanyaan tersebut, dijawab oleh Rasulullah SAW akan membuat sakit. Sehingga Rasulullah SAW mengobati sahabat tadi dengan ucapan diulang lagi oleh Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Semenjak itu menjadi pelajaran yang besar atau yang sangat agung bagi kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka bertanya, tidak akan bertanya kecuali hal yang sangat mendadak sekali. Lihat bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah SAW berceramah khutbah seharian penuh tentang hadis di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa akhir zaman nanti Madinah akan keluar semua penduduk Madinah. Di saat Madinah dipenuhi dengan merimpah ruah kekayaan di Madinah dan manusia keluar. Sampai-sampai anjing mengencingi mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Hudzaifah? Demi Allah, saya sangat menginginkan, bahkan saya rela digantikan dengan dunia dengan segala isinya. Saya ingin bertanya kenapa penduduk Madinah keluar dari Madinah kepada Rasulullah. Akan tetapi pertanyaan ini terhalangi karena takut pertanyaan ini akan memberatkan Rasulullah SAW dan akan turun ayat. Dan itu juga berlaku, dan ini salah satu adab penuntut ilmu pada gurunya. Abdullah bin Abbas menahan puluhan tahun untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, gurunya, Amirul Mukminin. Satu pertanyaan setelah puluhan tahun dia baru bertanya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pertanyaan ini, siapa dua orang yang di dalam surat At-Talaq yang saling berbisik-bisikan? Dijawab oleh Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dialah Hafsah dengan Aisyah? Kita begitu. Ah, itu anaknya. Apa katanya, ya Amirul Mukminin, sungguhnya hal ini sudah lama saya pendam, sekarang baru bisa masuk. Sekarang baru saya bertanya. Oleh itu suatu hal yang berbahagia sekali, kalangan para sahabat, adanya orang-orang badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Suatu hal yang sangat berbahagia sekali di kalangan sahabat, adanya orang-orang badui. Dan mereka mengambil istifadah dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini ilmu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang bodoh
Kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita tertawain dan semacam. Padahal satu sisi pertanyaannya menerangkan hakikat hidupnya. Kadang-kadang pertanyaannya menerangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Toh kalau seandainya salah mereka di dalam bertanya, mereka tidak akan dicela oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicelanya para sahabat yang lain. Ini yang membuat mereka bangga. Oleh itu sering lagi Rasulullah SAW mengemukakan pertanyaan kepada para sahabatnya dan mereka jawab Allah wa Rasuluhu alam dengan kadang-kadang dengan jawaban seperti itu. Hadis Mu'adz yang menyatakan ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah, wahai Mu'adz, tahukah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban Allah kepada manusia dan kewajiban manusia kepada Allah? Apa dijawab oleh Mu'adz? Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jamaahnya, kepada para sahabat Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Mereka pun menjawab kadang-kadang dengan kata-kata Allah wa Rasuluhu alam. Al-muflisu fina ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu yang lebih tahu, kan, tapi yang kami tahu orang bangkrut, orang yang awalnya kaya kemudian hilang hartanya, habis dagangnya, itu yang bangkrut. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Orang yang muflis di dalam agama adalah orang yang mencela ini, orang yang mencaci ini, orang yang menghantam ini, orang yang memukul ini, kemudian diambil dosanya nanti di akhirat, kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya, sampai tidak ada lagi dosa, baru diambil kebaikannya. Jadi, Al-Quran juga membukukan bagaimana Bani Israel, jadi umat yang disebutkan oleh Rasulullah, hancurnya umat ini, umat-umat sebelum kalian, hancurnya mereka, karena banyaknya bertanya kepada Nabi mereka dan seringnya mereka menyelisihi Nabi mereka. Menunjukkan bahwa hancurnya umat itu tidak hanya dengan bala, dengan bencana, dengan musibah alam. Akan tetapi bahkan sering hancurnya umat karena mereka menyelisihi Rasul mereka. Lihat bagaimana Bani Israel. Ketika mereka yang membuat masalah dengan Nabi Musa alaihissalam, yang cerita diturunkannya Baqarah, surat Baqarah, menerangkan sapi betina. Antum tahu semua ceritanya, bahwa ada di zaman Bani Israel seorang paman yang kaya raya. Kemudian dia memiliki keponakan yang sangat dia sayangi. Akan tetapi, keponakan ini, dia begitu tamak dan labah, sehingga menunggu kematian pamannya untuk mendapatkan warisan adalah hal yang sangat lama, pekerjaan yang sangat lama. Akhirnya dia bunuh secara diam-diam, meninggal. Tetapi untuk menutupi perbuatannya, dia ikut bersedih, dia ikut mengumumkan, dia ikut dan semacamnya. Bani Israel mempunyai kecurigaan kepada keponakannya ini, kan, tapi tidak mempunyai bukti. Yang akhirnya mereka datang kepada Musa alaihissalam. Tolonglah. Apa kata Nabi Musa? Sangat mudah sekali. Kalian potongkan kepada saya sapi betina, kemudian kalian pukulkan kepada yang mati tersebut, dia akan berbicara siapa yang membunuhnya. Balik mereka. Kemudian rapat punya rapat. Mereka bilang, wah ini hal yang sangat luar biasa. Ini yang sangat mukjizat. Mestinya ini sapinya berarti juga sapi yang luar biasa. Mereka datang Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Musa, kira-kira sapi yang bagaimana yang kami harus pilih? Nah, di sini timbul musibah mereka. Di sini timbul bencana. Ya udah. Kalau kalian gitu, pilihlah sapi yang tidak pernah, sapi yang tidak pernah dibajak. Balik lagi. Kemudian mereka, oh ini luar biasa, ini gak cukup. Ini banyak sekali sapi yang gak dibajak.
Pergi lagi mereka datang. Kemudian mereka berkata, mereka berkata bahwa, ya Musa, apa kira-kira ciri-ciri lain? Mungkin kemudian Nabi Musa alaihissalam menerangkan ciri-ciri yang akhirnya nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak mau, tidak bisa melaksanakan. Mereka bertanya tentang warnanya. Launuha, safra'u launuha, tasurun nazirin, kuning, keemasan, tidak pernah dibaca, belum pernah kawin, belum ini, enggak didapatkan. Sampai mereka bertanya setelah itu kepada Nabi Musa, kalau begini caranya, ciri-cirinya, kemana mau kami cari sapi itu? Enggak bisa juga mereka. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Musa, kalau kalian ingin mendapatkan sapi tersebut, tuh, cari di daerah sana jauh. Ada seorang bujangan yang mempunyai orang tua yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Aturannya dia beli murah, mereka beli murah, akan tetapi terpaksa mereka membeli dengan emas yang berat. Yang juga memberi keuntungan bagi bujangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan menjual sapinya tersebut. Sudah itu munasabah, hubungan hadis ini dengan judul bab kita yaitu menjaga sunnah dan adab-adabnya adalah kalimat yang berikutnya. Faidza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Intinya bahwa syariat, dan ini penting, intinya bahwa syariat adalah perintah dan larangan. Tentang masalah khabar dan berita itu adalah ziyadah, keutamaan dari Allah yang alhamdulillah Allah telah mengkhabarkan. Oleh sebab itu banyaknya kehancuran dan marahnya Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita bicarakan tadi, itu penyebabnya bukan tentang masalah seputar perintah dan larangan, tapi seputar khabar, berita. Warnanya apa, ayahnya di mana, ontanya di mana. Seakan-akan ingin mengecam para rasul bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Memang mereka tidak mengetahui, ya kan? Tapi jelas mereka rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan tentang hal yang gaib. Maka merugilah seseorang yang hidupnya membiasakan mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk mencari-cari berita-berita yang ta'ajub-ta'ajub dan ajaib-ajaib. Padahal bukan itu di intinya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di sana. Tidak perlu Anda mengkaji anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi itu apakah jenis herder atau dia anjing kecil, warna kuning, warna putih atau bagaimana. Tidak perlu pula antum kaji apakah tongkat yang dibawa oleh Sulaiman, apakah dari kayu cendana atau kayu jati atau gaharu dan semacamnya. Hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu ada sebagian buku yang hal ini sangat-sangat tidak mendidik kita sebagai seorang muslim yang baik. Adanya kali-kalian, mengkali-kali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi putus 19. Itu Dr. Khalifah, siapa nama itu? Dr. Putus. Coba lihat alhamdulillahirabbilalamin putus 19 lagi. Dan dikatakan seakan-akan Al-Qur'an disangkanya teka-teki silang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW termasuk mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan, orang yang mengkaji Al-Quran dalam segi hal seperti ini. Iya, memang ada i'jazul Quran. Akan tetapi kalau seandainya mengkaji Al-Quran seperti itu, maka takut kita jatuh sebagaimana jatuhnya Bani Israel. Jadi inti diturunkannya syariat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan di dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan, Islam mempunyai kaidah bahwa perintah dilakukan
semampunya.

tidaklah harus membuat sebuah pekerjaan. Larangan hanya harus berhenti dari melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dia tidak melakukan sebuah pekerjaan. Berbeda dengan perintah. Perintah adalah mengadakan sebuah pekerjaan yang belum ada. Larangan adalah tidak jatuh kepada sebuah pekerjaan yang memang belum ada. Oleh itu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang berzina, jelas semua orang bisa mampu sebenarnya untuk tidak berzina karena memang zina belum ada. Orang jangan mencuri. Larangan karena memang mencuri sebenarnya belum ada. Ketika dia jatuh baru dia terjadi. Sehingga jadilah orang-orang yang berlaku maksiat, yang melanggar larangan syariat, merekalah orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam kaidah, semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah semampunya, menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam, sesuatu dilakukan dalam ketaatan semampu kita. Orang yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring, dan begitu seterusnya. Orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia boleh mengqadha pada hari berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada kaidah dikatakan dalam ilmu usul, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah di dalam syariat tidak akan dijatuhkan dengan sesuatu yang sulit. Maksudnya tidaklah syariat menghilangkan sesuatu ajarannya atau hukum, suatu taklif, suatu beban. Jika seandainya seseorang tidak mampu melakukan sepenuhnya, Islam tidak menjatuhkan 100% kepadanya. Udah, kamu tidak mampu berarti tidak lakukan. Tidak. Di dalam Islam ada kaidah lagi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak akan ditinggal semuanya. Maka para ulama menyebutkan permisalan sahnya taubat dari melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang buta. Sahnya taubat atau sahnya taubat dari zina dari orang yang impoten atau orang yang khafi, yaitu orang yang dipotong kemaluannya, apa itu namanya, dikebiri. Kenapa ini? Bahwa sekalipun orang yang buta dia tidak melihat wanita, akan tapi dia masih bisa melakukan penyesalan. Jadi syariat tidak menjatuhkan. Jadi ketika antum tidak bisa berdiri, bukan berarti antum tidak wajib sholat. Oleh itu banyak di kalangan orang-orang biasa, ketika sudah lewat waktu sholat, mereka katakan, ah waktu sholat sudah lewat. Terus, kalau sudah lewat, ya sudah tidak sholat. Tidak ada di dalam syariat yang begitu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kalau Anda tidak dapat 100%, minimal Anda dapat 10%. Kalau bisa 90%. Begitu kaidah di dalam masalah ketaatan ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة

0: وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَارَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang hati membuat tertunduk. Wazarafat minhal uyun, dan mata mengeluarkan air mata. Faqulna, dan kami berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaannaha mau'izatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka fa'ausina, maka wasiatkan kami. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum, aku wasiatkan kalian dengan taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ah, dan mematuhi dan mendengar. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Wa innahu, dan bahwasanya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Hendaklah kalian pegang dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis hasan sahih. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, naik lebih dari tinggi dari hasan hasan li dzatih. Hubungan hadis ini dengan judul bab menjaga sunnah dan adabnya, yaitu perintah Rasulullah SAW di akhir zaman untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengibaratkan haruslah kalian berpegang teguh dengannya sebagaimana kalian memegang seutas tali dengan geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah tersebut dengan geraham. Karena memegang sunnah dengan gigi yang lain tidak cukup, dia akan putus, dia akan patah. Kenapa harus berpegangan begitu? Ada berapa hal, dan kenapa Rasulullah mengibaratkan dengan geraham? Karena geraham adalah gigi yang terkuat dari gigi-gigi yang lain. Karena geraham lebih kuat pegangan biasanya daripada tangan. Dan kenapa juga dengan geraham? Bahwa begitu besarnya fitnah di akhir zaman, seakan-akan membutuhkan tekanan geraham. Orang kalau seandainya sudah begitu kuat fitnah, cobaan hidup, nah itu coba peganglah, tekan geraham kuat-kuat. Oleh sebab itu, detik-detik yang paling berbahaya di dunia ini ketika bertemunya pedang dengan pedang, yaitu ketika di dalam jihad. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika itu? Hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian dan gigit geraham kalian, supaya jangan terasa sakit. Oleh sebab itu, ketika orang mau disuntik, diinjeksi, itu apa yang dia ekspresikan wajahnya? Dia akan menggigit gerahamnya untuk menahan sakit. Oleh sebab itu, apalagi yang sangat operasi yang sangat berat sekalipun, itu disuruh menggigit kain supaya jangan tergigit lidah dan supaya bisa menahan diri. Nah, itu diekspresikan oleh Rasulullah SAW dengan geraham, menunjukkan setiap detik yang dilalui di setiap zaman, di akhir zaman, detik-detik kita ini butuh keseriusan, kesungguhan untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan Islam, karena fitnah hampir di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah setengah-setengah, maka dia akan lepas dari sunnah. Dia akan lepas dari sunnah. Faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Para ulama mensyarah hadis ini di dalam sebuah kitab yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kitab dikhususkan untuk mensyarah hadis ini. Kan tapi kita mensyarah apa yang perlu kita syarah. Yang pertama, bahwa sering kita sampaikan bahwa mau'izah, nasihat, wejangan yang membuat kita tertunduk, kadang-kadang menangis, tidak semuanya harus dengan menyebutkan hal-hal yang menyentuh, kan, tapi harusnya juga menerangkan hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia. Menerangkan hal-hal halal dan haram. Coba lihat wasiat Rasulullah yang di pengajian, yang wasiat tersebut semuanya adalah hal-hal yang tegas. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku. Bertakwalah kalian. Taatilah amir pimpinan kalian. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berdakwah dan ingin lari dari menerangkan halal dan haram untuk mengumpulkan jamaah adalah dakwah yang tidak sempurna. Dakwah yang sebenarnya ingin dia lepas dari ajaran syariat untuk mendapatkan hanya jamaah dan yang lainnya. Dan ini dakwah yang seperti ini bertentangan dengan dakwahnya para anbiya dan para mursalun. Karena bagi Islam, bilangan tidaklah apa-apa. Dan lihat bagaimana zaman sekarang kaum muslimin dibentuk untuk menghargai bilangan. Karena kita memang hidup pada zaman orang mengagumi jumlah dan bilangan. Padahal ini adalah sunnah para anbiya zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh. Sampai Nabi kita Muhammad, bahwa mereka mendapatkan kaidah dari Rabb mereka, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mentaati semua orang, yang kebanyakan orang di atas dunia ini, akan menyesatkanmu. Dan di dalam konsep Islam, banyak tidak harus selalu menang dan tidak harus berjaya. Bahkan yang berjaya adalah kebenaran. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan akan dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan jumlah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian hidup pada masa keterasingan, maka janganlah tertipu dengan jumlah. Sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah adalah ahlus sunnah yang mengikuti yang hak sekalipun engkau sendirian. Ini yang pertama. Faedah yang berikutnya, wasiat Rasulullah SAW ini adalah wasiat seakan-akan orang yang mewasiatkan dan hendak pergi selama-lamanya meninggal sahabat orang-orang yang dikasihinya. Dan wasiat ini sangat luar biasa. Karena di wasiat inilah inti perpecahan umat Islam. Yang nyata di dalam wasiat inilah nyata yang benar di atas kebenarannya dan yang salah di atas kehancurannya.
1: liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina.
0: Biar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam wasiatnya dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati pemerintahan yang sah. Disinilah tergelintirnya yang tergelincir. Rusaknya yang rusak. Menyelewengnya yang menyeleweng dari kelompok-kelompok Islam di dalam dua hal ini. Kalau tidak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak pada muamalahnya dengan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Khawarij manhajnya tidak benar di dalam masalah muamalah, cara bergaul dengan pemerintahan yang sah. Rafidhah rusak dalam segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak orang-orang yang bertakwa. Salah di dalam meniti jalan agama. Dan bandingkanlah dengan kelompok-kelompok yang baru terbit pada akhir zaman seperti zaman sekarang ini, akan dapatkan bahwa ujung-ujungnya perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan adalah permasalahan. Menunjukkan, menerangkan kepada manusia ketakwaan yang sebenarnya. Dan menerangkan hak pemerintah yang sah dan kewajiban rakyat muslim yang baik adalah hal yang sangat patut kita harus kita sebarkan dan kita pahami dan kita didik generasi kita dalam sunnah seperti ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa barang siapa yang hidup nanti setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam kaidah inilah, takwa, tidak memahami takwa. Orang sekarang menilai ketakwaan dengan zahir. Sudah tidak ada lagi orang yang menilai ketakwaan sebagaimana yang dinilai oleh para nabi dan para anbiya dan para mursalin. Oleh sebab itu, takwa adalah hal yang sangat luar biasa. Dan dia wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takwa kita telah terangkan pada bab yang sebelumnya. Ya, masuk kita ke hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lihat ungkapan Rasulullah SAW. Semua umat Islam masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Ungkapan Rasulullah ini membangkitkan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, siapa pula yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah. Dan ini jawabannya. Jawabannya berat. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asal muslimin, ikhwani filah wa khawati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, insya Allah kajian kita berkaitan dengan fikih Ramadan. Ini kita lakukan sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari berkata, bab ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita masuk ke dalam salah satu musim akhirat, ladang-ladang pahala, yaitu khususnya bulan suci Ramadan, selayaknya untuk kita murojaah mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Ini semuanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, "Barang siapa beramal ibadah tidak mengikuti ajaran kami, maka tertolak." Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, mari kita bersama-sama mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana puasa Ramadan, bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, maka kita hanya sekedar meringkas saja apa yang telah ditulis oleh para ulama tentang fikih Ramadan ini. Karena memang sebetulnya idealnya itu daurah sehari semalam, daurah beberapa hari, baca kitab utuh, ya itu yang ideal. Tapi kata para ulama, ma la yudraku lula yudrakjuluhu, yang tidak bisa digapai keseluruhannya, tidak mesti ditinggalkan semuanya. Maka ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Ini untuk lebih menyemangati kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan dan dengan lapang dada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kata para ulama, ini salah satu keutamaan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan. Allah memilih Ramadan untuk menurunkan kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quranul Karim. Ini saja sebetulnya sudah cukup menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan keutamaan yang lain, Rasul pernah bersabda ketika awal Ramadan, beliau memberikan ucapan selamat kepada para sahabat dengan mengatakan, Atakum Ramadan, syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan imanan wahtisaban. Demikian pula Rasul mengatakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin. Apabila telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka jahanam, dan dibelenggu setan-setan. Wa yunadi munadin, lalu ada seruan dari langit, ya baghial khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, kemarilah, bersemangatlah untuk beribadah. Wa ya baghial syar aqsir, dan ada seruan juga, wahai para pecinta kejelekan, berhentilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul menyambut bulan yang penuh barokah kebaikan ampunan ini dengan al-farah, kegembiraan. Sebagaimana kata Allah, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dari Allah, dengan karunia dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, bulan suci Ramadan adalah salah satu, sekali lagi, ladang-ladang pahala. Banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling masyhur adalah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Kata Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan berhaji ke Baitullahi Al-Haram. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah terpenuhi syarat-syarat kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata para ulama tafsir, disyariatkan puasa bagi setiap umat, bukan hanya umat Islam saja, namun juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ini karena fawaid, banyak faedah-faedah dari puasa tersebut. Di antaranya tadi kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyampaikan definisi apa itu puasa yang dimaksud di sini. Kata para ulama, puasa as-saum. As-saum dalam bahasa Indonesia artinya puasa. Bahasa Arabnya as-saum atau as-siyam. Maknanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i wa jam'il mufattirat biniyati ta'abbud lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Definisi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari jima' dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ana ulangi lagi, definisi puasa kata para ulama, menahan diri dari makan, minum, berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di situ ada 3 poin penting. Yang pertama, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, di antaranya tentunya tadi makan dan minum, dan dari berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti akan ada pembahasan insya Allah secara khusus yang membatalkan puasa ini. Kemudian yang kedua, niatnya ibadah lillahi ta'ala. Karena ada orang puasa, bukan niatnya untuk ibadah, tapi niatnya mau cek lab, cek laboratorium. Ini bukan termasuk yang kita bahas. Kemudian tadi mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dibahas oleh para ulama, ini kalau mau antum buat poin-poin, antum buat sendiri-sendiri sudah. Nah, kapan diketahui masuknya bulan suci Ramadan, atau dengan metode apa kaum muslimin mengetahui masuknya bulan suci Ramadan? Kalau kita mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka caranya cuma salah satu dari dua hal ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Ini metode pertama. Tanggal 29 Syaban ini baru ru'yatul hilal. Kalau langit terang, insya Allah kelihatan hilal, besoknya puasa. Kalau tertutup mendung, maka kata Rasul, fa'akmilu iddata Syaban 30, genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Ini metode mengetahui masuknya awal Ramadan atau awal Syawal atau Idul Fitri. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak hanya mengikut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat Islam mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasul dengan terang benderang mengatakan bagaimana cara menentukan awal Ramadan, ini lebih terang daripada matahari di siang bolong. Sumu li ru'yati, jelas-jelas. puasa awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa, fa in humma alaikum, jika tertutup mendung, fa akmilu iddata Syaban 30, genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Dan ini juga ijma' salaf. Bahkan dikatakan oleh Abdul Walid Al-Baji seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya ijma'us salaf ala adamil i'tidad bil hisab. Ijma' salaf mengatakan tidak mau pakai hisab ya dalam penentuan awal Ramadan ataupun dalam penentuan awal Idul Fitri. Kemudian kata beliau, wa ijma'uhum hujjatun ala man ba'dahum, dan ijma' salaf itu hujjah atas orang-orang yang setelah mereka. Kemudian kata beliau lagi, kata Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, bahwasanya wal ahaditsus sahihatu kulluha tadullu ala hadzal ijma' al-madzkur, dan bahwasanya hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan akan ijma' salaf, yaitu hanya pakai ru'yatul hilal bukan al-hisab. Ya, sekali lagi ini yang diucapkan oleh para ulama, diantaranya yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kalau kita lihat juga hadis-hadis yang lain, tidak ada satupun dari kalangan salaf yang memakai al-hisab. Ya, bahkan kalau ada yang mengatakan, ya ada sebagian dari kalangan tabi'in, diantaranya yang terkenal Mutarrih bin Sikhir, itu pakai hisab, maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, la yasih anhu, itu tidak sahih penisbatannya kepada beliau. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani juga dalam Fathul Al-Bari. Ya, sekali lagi, yang dilakukan oleh salaf hanya ru'yatul hilal. Seperti dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tara'an nasu al-hilal, manusia mengaku melihat hilal, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, lalu aku mengabarkan kepada Nabi aku melihat hilal, fa shoma, maka beliau pun berpuasa, wa amara nas bi siyamihi, lalu beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa lewat apa? Ru'yatu al-hilal, bukan dengan al-hisab. Ini yang diamalkan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi ini adalah ijma' as-salaf. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga, Imam Muslim ya, dan juga ulama-ulama ahli hadis yang lain, Imam Tirmidzi, dalam kitab-kitab mereka ada babu maja'a li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Setiap negeri itu bagi mereka ru'yat mereka. Tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana. Ya, negeri kita ada ru'yanya, maka ikuti yang sudah ada di negeri kita. Li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Sekali lagi, dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya ada bab setiap penduduk negeri itu mereka punya ru'ya masing-masing. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang bernama Qurayb, beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian mereka ahlu Syam melihat hilal malam Jumat. Mereka pun berpuasa hari Jumatnya. Kemudian Qurayb datang ke kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka pun ngobrol. Ya, mengatakan, "Kapan kalian penduduk Syam itu puasa?" Kata Qurayb, "Kita melihat hilal malam Jumat, maka kita pun apa? Berpuasa sesuai dengan ru'yatul hilal tersebut." Kata Abdullah bin Abbas, "Adapun kami di kota Madinah itu melihat hilal malam Sabtu, selisih sehari. Kita pun puasa. Wala nazalna sum hatta nara al-hilal. Dan kita akan terus puasa sampai kita melihat al-hilal." Kata Qurayb tadi, "Kenapa kok enggak ikut ru'yanya Muawiyah di negeri Syam. Kata Abdullah bin Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan, diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda ru'yah tiap negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi, cukup ikut ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah negeri kita, tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana dalam ru'yatu al-hilal ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya ini perlu juga disampaikan, sebelum adanya ru'yatul hilal tadi, kaum muslimin dilarang puasa di akhir Sya'ban. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau dua harinya. Ya, kalau sudah tahu misalnya tanggal 27, 28 ataupun 29 Syawal, tidak boleh melakukan puasa apapun illa rajulan yasumu shauman, kecuali kalau seseorang itu sudah terbiasa puasa sebelum-sebelumnya atau di awal Syawal. Dia puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud. Ya, maka silahkan lanjutkan puasanya. Tapi untuk sekedar mengkhususkan akhir Syaban berpuasa, ini sekali lagi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau puasa setelah tanggal 29 hari malamnya ru'yatul hilal enggak kelihatan, masih mendung, besoknya kan masih belum masuk awal Ramadan. Maka dilarang untuk berpuasa. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma yauma syak faqad asha abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ada keraguan di situ, maka dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan kalau sudah mendengar, kalau istilah negeri kita kan sidang isbat, misalnya sudah kelihatan hilal, maka besok diketok palu awal Ramadan. Maka seorang muslim muslimah yang sudah wajib berpuasa, untuk dia meniatkan berpuasa dalam hati, cukup dalam hati saja, tidak dengan lisan, karena Rasul tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, atas siapa kewajiban berpuasa tadi? Kata para ulama, syarat wajibnya puasa yang pertama atas orang muslim berakal, sudah baligh, dia muqim alias tidak musafir, dan dia mampu. Dan khusus bagi kaum wanita, suci dari haid ataupun an-nifas. Ini syarat wajib puasa kata ulama muslim. Kalau orang kafir, enggak sah puasanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur amal ibadah mereka. Yang kedua, berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, sudah baligh. Anak kecil boleh dilatih untuk berpuasa. Dalam Sahih Bukhari ada bab tentang bagaimana salaf dahulu melatih anak-anak untuk berpuasa. Dianjurkan mereka berpuasa. Kalau dahulu mereka disuruh berpuasa full sampai maghrib, kalau nangis dikasih mainan. Itu diantara metode dulu. Nah, artinya sudah harus dilatih memang, pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya tadi syaratnya al-muqim, yang mukim di tempat tinggalnya alias bukan musafir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang hadir di negerinya, maka dia wajib berpuasa. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa mampu. Alias kalau tidak mampu puasa, tidak wajib seperti orang sakit. Nanti akan ada perincian sedikit. Tidak wajib berpuasa, namun wajib mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Kemudian yang keenam, syarat wajibnya bagi perempuan secara khusus kalau suci dari apa? Haid ataupun an-nifas. Bahkan kata para ulama, misalnya 2-3 menit sebelum tenggelam matahari, atau kalau mungkin sebelum azan maghrib, keluar darah haid atau nifas, harus dibatalkan puasanya. Jangan mengatakan eman, kurang 2 menit, tidak bisa. Sudah takdirnya memang insya Allah dapat pahala insya Allah ta'ala. Nah, namun sekali lagi harus mengganti pada waktu-waktu yang lain. Taib ma'asal muslimin ikhwani filah wa khawati rahimani wa rahmakumullah. Dari syarat wajib tadi, ada bab berikutnya kata para ulama, yaitu yang berkaitan dengan masalah orang yang qadir, yang mampu, lawannya tidak mampu. Kalau tadi syarat wajib puasa Ramadan, sekarang ini siapa saja yang tidak diwajibkan puasa Ramadan? Ini kebalikan dari syarat wajib tadi. Yang pertama, orang yang sudah istilahnya tua renta, yang gak sanggup lagi berpuasa. Mungkin sudah usia 80, mungkin bahkan sampai 90 tahun. Maka cukup memberikan fidyah. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu, maka mereka membayar satu mud bahan makanan mentah yang diberikan kepada fakir miskin. Satu mud, kalau antum bayar zakat itu satu sok kurang lebih 2,5 kilo, antum bagi 4 ketemunya satu mud, paham ya? 2,5 kilo dibagi 4 jadi berapa? 6 yang penjual beras atau ayo biar gak ngantuk apa? 6,5 on. Baik, nanti dihitung lagi. Baik, ala kulli, itu namanya satu mud. Gak puasa sehari, bayarnya satu mud beras. Ya, kalau mau simpelnya, satu bungkus nasi. Jangan nasi tok, ya ada apa? Lauknya. Ini sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sudah usia lanjut, karena usia Anas bin Malik itu 100 tahunan. Maka beliau ketika sudah usia lanjut, gak sanggup berpuasa, mengumpulkan 30 orang miskin, diberi makan yang matang istilahnya. Kalau mau tadi simpelnya, satu hari gak puasa, satu bungkus nasi. Nah, ini bagi yang tidak sanggup berpuasa, yang permanen, orang yang sudah lanjut usia. Ini juga berdasarkan tafsir Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat tadi, Asy-syekhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani as-saum fal yut'im an kulli yawmin miskinan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang tua laki-laki maupun perempuan yang sudah lanjut usia yang enggak sanggup berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari satu orang miskin. Kalau mau, ada dua caranya tadi, bahan makanan mentah, beras tadi, berarti kalau 4 hari 2,5 kilo, antum kalikan berapa nggak bisa berpuasanya. Kemudian yang kedua caranya lebih simpel, kumpulkan 30 orang fakir miskin, atau kita beli 30 nasi bungkus, nanti sesuai dengan hari puasa, ada 29, ada 30, kita beli kurang lebih dari 30 bungkus bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu mau simpelnya. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib berpuasa, musafir. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya, ayat-ayat tentang puasa mulai dari 183 sampai 187. Nanti antum lihat ayat-ayatnya itu. Kata Allah, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka tidak wajib untuk berpuasa, namun wajib mengganti, mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa. Tapi kalau dia mau berpuasa dan dia memang sanggup berpuasa, ya tidak ada masalah. Tapi yang masalah kalau nggak sanggup puasa ketika safar, memaksakan diri, ini malah dicela oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika itu beliau mendapati orang yang musafir dalam keadaan puasa pingsan. Rasul mengatakan, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Kata Rasul, bukan termasuk kebaikan orang itu berpuasa ketika safar. Ini beliau tujukan bagi yang tadi gak mampu atau memaksakan diri sampai pingsan, ya, maka sekali lagi tidak boleh memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini musafir yang gak wajib berpuasa, namun wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Demikian pula yang gak sanggup, yang tidak wajib berpuasa, yang sakit tadi. Ya, faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang sakit, maka apa? Tidak wajib puasa. Cuma di sini kata ulama ada tiga kategori orang yang sakit. Yang pertama, yang sakitnya ya itu tidak ada kaitan dengan puasa. Dalam artian kalau dia puasa enggak ada ya nambah sakitnya. Jangan mengatakan, ya saya gak wajib puasa sekarang Ustaz, karena saya sedang sakit. Sakit apa? Panu. Sakit kulit yang gak ada pengaruhnya. Ya, maka apa? Tetap wajib kata para ulama. Ya, jangan setiap dikatakan sakit, lalu apa? Ya, gak puasa. Ini sekali lagi tidak benar. Ya, sakit yang sekali lagi kalau dia berpuasa tidak bermadarat baginya, maka tetap wajib ya untuk dia apa? Puasa. Yang kedua, kategori sakit yang kalau dia puasa ini semakin menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya ya, atau mungkin lebih parah sakitnya. Maka inilah yang dikategorikan tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun mungkin apa? Flu. Ya, karena apa? Flu. Kalau ya puasa terkadang apa? Maka tidak wajib untuk apa orang itu berpuasa. Namun apa wajib mengganti di hari-hari yang lain. Kalau dia puasa tidak ada masalah juga selama apa ya sekali lagi tidak parah-parah betul. Kemudian yang ketiga, sakit yang kalau dia puasa semakin menambah sakitnya dan itu penyakit yang permanen, ya penyakit yang kronis misalnya. Maka apa? Ya mungkin ada penyakit, kata dokter sudah ya tidak boleh puasa lagi karena kalau semakin puasa semakin naudzubillah min dzalik mungkin bisa menambah stadiumnya. Maka apa? Orang seperti ini kategorinya seperti yang pertama tadi. Tidak wajib puasa entah di Ramadan atau di luar Ramadan, tidak wajib mengqadha, maka membayar apa? Fidyah. Membayar apa? Fidyah. Kemudian yang keempat ya berarti, ya kategori yang tidak wajib puasa itu tadi perempuan yang haid ataupun nifas. Namun wajib mengqadha. Sebagaimana dalam kisah seorang wanita dari kalangan tabi'in yang bernama Mu'adha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balu al-mar'ah taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah?" Kenapa wanita diwajibkan mengqadha puasa namun tidak diwajibkan mengqadha salat? Aisyah langsung mengatakan, "Ahruriyatun anti?" Apakah anti itu termasuk pengikut kelompok Khawarij, pengikut kelompok teroris? Dulu ada kelompok yang namanya Al-Khawarij. Kalau sekarang teroris. itu dulu punya keyakinan perempuan yang haid tetap wajib ya mengqadha salat. Ya, demikian pula mengqadha apa? Puasa. Ya, maka ketika ada pertanyaan seperti itu, Aisyah langsung nyeletuk, apakah ya anti itu pengikut khawarij yang seolah-olah mewajibkan perempuan yang haid untuk mengqadha salatnya. Ya, kata Aisyah, kenapa kita kok diperintahkan mengqadha puasa tidak mengqadha salat? Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut yang tidak wajib untuk berpuasa,
3: Masya Allah sudah cepat selesai.
2: Baik. Padahal masih ya mungkin bisa dikatakan 10 poin lah. Baik, yang berikutnya perempuan yang sedang hamil atau menyusui, ini juga tidak wajib berpuasa. Menurut pendapat yang rajih cukup membayar fidyah saja. Sebagaimana kata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, beliau mengatakan anti minal ladina la yutikunahu alaiki aljaza wa laysa alaikil qada. Kata beliau kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, engkau termasuk yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqada. Ini wallah alam pendapat yang ar-rajih yang kuat dari pendapat para ulama. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lanjut apa cukup sampai sini? Lanjut ya. Yang kita janjikan tadi, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ini termasuk dari bagian definisi tadi, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar as-shadiq. Ini makan sahur, yaitu awal tadi. Waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan tentang ancaman orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Kata Rasul dalam mimpi beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau melihat qauman mu'allaqina bi araqibihim. Kata beliau, aku melihat sekelompok orang digantung, kakinya itu di atas, kepalanya di bawah, bibirnya pecah-pecah, kemudian mengalirkan darah. Ketika ditanyakan kepada malaikat, siapa mereka ini? Kata para malaikat, yaitu mereka-mereka yang berbuka puasa ya sebelum waktunya. Artinya yang tidak berpuasa ini salah satu azab yang menantinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara yang bisa membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebagaimana kata Rasul, man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang memuntahkan, maka dia wajib mengqadha. Ini beda dengan yang tiba-tiba muntah. Ya mungkin sahurnya kebanyakan ya, maunya diqadha semuanya, tiba-tiba mungkin jam 7 ya enggak terasa apa keluar yang di mulutnya atau di perutnya. Maka apa? Kata Rasul, man dar'a al-qai fala qadha alaihi. Kata Rasul, barang siapa yang tidak sengaja muntah, tidak wajib mengqadha alias tidak batal puasa, lanjut puasanya. Sama dengan tadi, makan dan minum lupa, maka apa? Tidak membatalkan puasanya. Kata Rasul, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa lupa, lalu dia makan dan minum, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, sempurnakan, lanjutkan puasanya. Innama at'amallahu wasaqa. Karena Allah yang memberikan makan dan minum. Ini kalau apa? Lupa, bukan pura-pura. Iya. Atau ya, tidak sadar, belum waktunya berbuka. Misalnya, ya mungkin capek kerja jam 4 yang leset sebentar lah ya, tiba-tiba ketiduran ya, enggak ada orang di rumah misalnya, Ya, tiba-tiba terdengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ngambil air minum. Enggak taunya adzan HP-nya. Ya. Atau karena lampunya digelapkan di kamarnya kelihatannya apa kayak sudah malam, padahal apa kamarnya saja yang gelap, di luar masih apa? Enggak sengaja. Ya, enggak sadar dia bangun tidur langsung karena kagetnya atau terkejut mendengar adzan atau lihat suasana tadi. Maka apa? Lanjutkan puasanya. Innamatamallahu

0: miskin. Ini yang membatalkan puasa. Atau tadi juga bagi perempuan yang membatalkan puasa, kalau keluar darah haid ataupun an-nifas, meskipun di detik-detik terakhir mau apa? Berbuka puasa. Ya, maka harus dibatalkan puasanya. Kalau puasa malah dia bisa berdosa karena dia dilarang berpuasa dalam keadaan ya seperti itu. Tema asal muslimin ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin poin yang terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa diantaranya tadi makan dan minum ya karena lupa tidak sengaja. Yang kedua muntah dengan tidak sengaja. Kemudian bersiwak atau memakai pasta gigi atau sikat gigi selama nggak dimakan sikat giginya. Ini kata Rasul, laula ana syukala ummati la amartum bisiwak inda kulli salati. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum salat. Ini berlaku di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Demikian pula berkumur-kumur. Ini juga tidak membatalkan puasa kecuali kalau diminum. Demikian pula berbekam, menurut pendapat yang rajih, berbekam dikatakan oleh para sahabat, ihtajaman Nabi SAW wa huwa shaim. Rasul berbekam yaitu mengeluarkan apa darah kotor dalam keadaan beliau apa berpuasa. Demikian pula kata para ulama, istilahnya mandi karena mungkin hawanya di Surabaya panas misalnya, maka siang-siang mandi mungkin sampai berenang asal tidak apa minum airnya. Demikian pula bagi kaum wanita, ibu-ibu, emak-emak misalnya, kata para ulama sekedar nyicipi makanan di ujung biar enggak keasinan kalau buka puasa enggak ada masalah. Namun nyicipi ya Pak, setetes saja bukan satu satu entong atau satu apa itu. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya masih banyak pembahasan yang perlu dipelajari, cuma karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan sekian ya. Namun kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan masalah puasa atau Ramadan, tafadhalu. Silakan.
1: Silakan. Saya pernah mendengar riwayat dari Rasulullah
0: bahwa
1: berpuasa.
0: Iya. Iya, betul. Jadi menghirup air ke hidung al-istinsyak ya, itu tidak boleh sampai masuk ke dalam, terlalu dalam ya. Ini pengecualian ketika puasa. Kalau selain puasa itu kalau berwudu memasukkan air ke hidung, kalau bisa di apa? Ya, tarik ke dalam sedalam-dalamnya. Tapi kalau puasa tidak. Nah. Ada yang lain? Silakan.
2: Kalau dalam keadaan safar yang tidak memberatkan lebih utama puasa.
0: Taib, sebagaimana kita sampaikan tadi, alal khiyar, ya orang yang musafir itu diberikan dua pilihan. Ya, para sahabat juga demikian ketika safar, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Ya, ada sebagian ulama mengatakan lebih baik mengambil rukhsah, keringanan. Dalam hadis, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu. Allah lebih suka diambil keringanannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, wallahu ta'ala alam, ketika orang itu keluar mani, ketika tidur siang, mimpi basah, maka kata ulama tidak membatalkan apa? Puasanya. Karena itu di luar apa? Ya, wewenangnya kemampuannya. Nah, wallahu taala alam. Yang bisa membatalkan itu kalau dia berpikiran ngeres sampai keluar, apalagi sampai onani naudzubillah min dzalik, itu yang membatalkan puasa. Namun kalau tidur siang mimpi basah di kala siang hari tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Silakan.

0: Ustaz mau tanya yang safar tadi itu, safar itu yang tidak berpuasa itu pada saat perjalanan atau orang bersafar kan itu apakah perjalanan saja yang tidak berpuasa atau
1: Taib, kategori safar wallahu taala alam selama orang itu meninggalkan negerinya ya, atau kalau istilah kita keluar kota, namun itu memang sudah layak dikatakan safar meskipun sehari, dua hari, tiga hari, namanya apa? Safar. Berlaku hukum-hukum safar, bukan hanya masalah puasa, masalah qasar salat itu tetap ada keringanan ya, cuma tinggal dia saja pilih ya, tadi kalau mau keringanan ya tadi silakan diambil, kalau tidak ya silakan puasa, tidak ada masalah. Di antara dua pilihan tadi. Nah, wallahu taala. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak.
2: Kalau tadi itu dulu menggunakan alat teknologi itu apa?
1: Taib, rukyat yang dimaksud dengan teropong apa gitu Pak ya? Ini masalah rukyatul hilal atau hisab Pak? Tetap masalah hilal, cuma pakai alat. Ya, dua-duanya dibolehkan. Ya, dua-duanya dibolehkan. Mau pakai kasat mata, kalau pakai ya bisa misalnya di gurun pasir. Ya, karena Islam kan berlaku sampai akhir zaman. Ya, apapun yang terjadi tetap hukum Islam berlaku. Ya, misalnya tempat-tempat tertentu di gurun pasir yang enggak ada istilahnya gangguan ya, cahaya-cahaya apapun mungkin masih bisa terlihat ya hilal tanpa apa pakai alat tersebut. Namun kalau pakai alat enggak ada masalah juga. Ya, selama sekali lagi yang penting ru'yatu al hilal tadi bisa ya terwujud. Wallahu taala. Nah. Silakan kalau ada yang akhwat, kalau ada yang mau tanya silakan pakai kertas. Atau yang tadi mau tanya? Ada yang mau tanya atau? Silakan.
3: Mengenai empat mata. Empat
1: mata. Baik, wallahu taala alam, ya. Memakai tetes mata atau alat ya untuk pernapasan asma itu, orang yang kena asma, maka tidak ada masalah kata ulama, ya. Demikian pula memakai infus ya, kecuali yang sebagai pengganti makan dan minuman. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sedikit mau kita tambahkan ya, karena tadi berkaitan fikir Ramadan, banyak ibadah selain puasa yang dilakukan di waktu bulan suci Ramadan, di antaranya salat tarawih. Rasul mengatakan man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan iman wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian Rasul mengatakan man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di kala bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taib, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, silakan Pak. Nah.
4: So itu kan dalam arti berat ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini itu semuanya sebaliknya.
1: Iya.
4: Dan kemudian dikatakan safar berat itu kategorinya gimana?
1: Bapak pernah kena delay 7 jam enggak, Pak? Apa? Pernah kena delay. Naik pesawat ya. Pernah kena 7 jam, Pak? Belum, ya belum merasakan, Pak. Saya berkali-kali, Pak. Itu berat sekali, Pak. Dan ya kalau puasa, Pak, ya meskipun hanya nunggu apa? Duduk di bandara 7 jam ya lumayan, Pak. Berat itu, Pak. Meskipun sekali lagi tadi kaidahnya seorang muslim muslimah wajib meyakini Islam itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu Islam ini berlaku sampai akhir zaman. Teknologi secanggih apapun, misalnya Surabaya, Mekah hanya 1 detik misalnya, ya, tetap itu hukum apa? Safar berlaku. Karena sekali lagi Allah Maha tahu segala-galanya. Itu tadi, ya, naik pesawat kata siapa? Ya enggak berat, berat sekali, kena delay 7 jam, bahkan ada yang mungkin safar sampai ke Mekah itu berapa hari di perjalanan, luar biasa. Ya, sekali lagi Islam itu berlaku sampai akhir zaman, Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di setiap zaman itu. Nah, Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Nah, silakan Pak. Ya, wallah alam, kalau saya lebih condong kepada pendapat, cukup niat dari awal ya Ramadan tadi, ketika sudah ditentukan sidang isbat besok awal Ramadan, ya sudah kita niat, insya Allah sebulan penuh kita akan apa? Puasa. Nah, insya Allah cukup, karena Rasul mengatakan, malam yubaiti siyam minal lail fala siyamalah. Barang siapa di kala malamnya tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ini beda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah boleh tiba-tiba pagi hari langsung berpuasa. Seperti Rasul ketika mendapati di rumahnya tidak ada sarapan pagi, Rasul puasa sunnah. Namun kalau puasa fardu, puasa wajib, harus meniatkan di malam harinya. Ya, berdasarkan sabda Rasul tadi, malam yubaiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Silakan. Ini pembahasannya, tolong dibedakan antara muntah dengan sengaja dengan hijama. Kalau yang diperinci tadi, itu masalah muntah antara sengaja dan tidak apa? Sengaja, ya, itu kalau disengaja memuntahkan ada kerasa kayak gak enak perutnya, kemudian dia sengaja memuntahkan, maka apa? Batal. Tapi kalau tiba-tiba keluar langsung begitu saja tanpa dia sengaja, tidak batal. Adapun donor darah atau mengeluarkan darah sama dengan hijama tadi, ya, dengan sengaja Rasul apa? Hijama tadi, maka tidak apa? Batal. Para sahabat mengatakan, ihtajaman Nabi SAW wa huwa sha'im. Rasul berbekam itu mengeluarkan apa? Darah. Ya, dan Rasul dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa beliau. Wallahu taala. Ada yang lain? Cukup. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্না আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد আলহামদুলিল্লাহ মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফি দ্বীন রাহিমাকুমুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, কিতা মামুজি দান মানজুংনিয়া আতাস সামুয়া লিমপাহা নিকমাত দান কারুনিয়ানিয়া। আলহামদুলিল্লাহ কিতা বলি পর্তমুকান দি মসজিদ দান মাহাদ yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, tanpa ada kepentingan selain insyaallah bertemu karena Allah, karena saling mencintai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan bisnis yang mempertemukan kita, bukan juga karena persaudaraan nasab, bukan juga karena kita satu suku, atau mungkin reuni sekolah. Tidak lain, kita bertemu adalah karena dalam rangka untuk mewujudkan kecintaan karena Allah, yang merupakan ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu urul iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Antum ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsnya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsnya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. InsyaAllah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah, di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Rahmatnya, karunianya. Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba. Iya kan?
Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif, tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. Fa idza atfa'a masabihahum, maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa syaa, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi, bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah, beberapa orang-orang yang semangat, jazahumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan.
Semarak. Lama-kelamaan timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar. Kok dia kurang dihargai dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Syekhul kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu." Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah. Ketidakpahaman terhadap sunnah. Kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah
menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian, derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau. Memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh, saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar, dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya, karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam, saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Salat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini, kebaikan tersebar di kalangan manusia. Tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat, orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, antum tahu apa yang dilakukan beliau. Berjuang membela akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang Al-Gojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar, beliau bersabar, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan, Huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, Jazallahu, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas
kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, "Waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yuqala li mithla dhalik. Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. Bal jazallahu al-islam anni khairan. Bahkan yang benar adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku." Jadi seseorang hamba ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah. Bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang,
agama Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam, nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, meyakini keyakinan yang sesat, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Innallaha azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik, yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat, kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikirkan. Kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah. Padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, dia maha kuat dan maha perkasa. Allah ghaniyun hamid, maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah,
maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu Allah tidak butuh penjagaan kita karena dia maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah? Yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-saghar liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti tidak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah. Mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam ibnul Mubarak, semua mengatakan, hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith. Orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadithi fala adri manhum.
Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah. Perselisihan pendapat. Di mana-mana akhi ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu. Membahas satu masalah. Masalah urusan dunia. Karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustadz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halaqoh pengajian. Masya Allah kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis. Dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ustadz yang Masya Allah, ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya. Sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh lu susahnya cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana. Sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang. Bismillah.

0: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
1: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan, ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi SAW bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir, yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting, mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaedah ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Al-Arba. Ya. Baik, kita masuk pada kaedah yang kedua. Al-Qaidah Al-Thaniyah, kaedah yang kedua. Annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Mereka berkata, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki, kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali penolong-penolong mereka, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini

0: kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya.
1: Pertama, kaum musyrikin Arab mengakui Allah adalah pencipta dan dalilnya banyak, banyak dalilnya. Ya, sebagaimana telah lalu. Ya, mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka ya, menamakan banyak di antara mereka namanya Abdullah. Ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail. Yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan. Ya. Timbul pertanyaan. Jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, sang pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah. Agar semakin dekat kepada Allah. Agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi-pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah. Di sisi Allah.
0: Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara syubhat mereka mengatakan, kami penuh dengan dosa. Ya, bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan. Maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan, mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan memberi syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat, ya, yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Ya, mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa, ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya syubhat yang buat mereka beribadah kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada. Ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata, Uzza, malaikat, ya, yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Ini tidak benar. Kita dalam Islam, masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah, ya, memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, Malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Dan kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Salat ke arah kuburan, ya, Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat, ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Ahmad Wahab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. "Fima la yaqdiru alaihi illallah," pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya, ya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humudz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rizki yang kami berikan kepadamu, ya, dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim. Ya. Adapun syafaat yang al-musbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah. Itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bi syafa'ah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Adapun yang diberi syafaat, maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih?" Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Al-Wahhab menjelaskan, ya. Beliau membantah dua hal, ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah, ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat, ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya. Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan, Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua, yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat, Asy-Syafi', diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, seperti dalam ayat Al-Kursi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan, baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syafaatul uzma, syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dulu, sujud di bawah ars dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu wa taala, baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu minta izin sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah, kau akan dikabulkan. Berilah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Jadi yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. "Wa inni ikhtaba'tu da'wati." Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafa'atan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. "Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la syirka billahi syai'." Maka syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang yang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, meminta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Kamatan fa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat, orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah.
1: Makanya Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan asy-syafi' mukram. Jadi pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhai. Kalau Allah tidak ridhai enggak dapat. Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Ini tidak pernah datang dalam hadis-hadis nabi, para sahabat datang kepada nabi mengatakan, ya Rasulullah, berilah syafaat kepadaku. Enggak benar. Yang benar kita minta kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Kalau nabi Allah tidak mengizinkan nabi, tidak bisa. Lihat nabi SAW ketika dalam sirat, nabi berdoa. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Nabi berkata, bahkan para nabi, para perkataan para rasul ketika itu, Allahumma sallim. Bukan cuma nabi yang lain juga demikian. Ya. Para rasul alaihimussalam, mereka semua mengatakan, Allahumma sallim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal, masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya, tidak semua orang dapat syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru nabi ya baru nabi apa namanya? Kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga bukan nabi yang menentukan, oh kamu dapat syafaat. Enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang, tunggu dulu. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan. Syafa'atil malaikah, syafa'atil anbiya, wa syafa'atil mu'minun. Dalam hadis, sahih. Dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafa'at. Para nabi memberi syafa'at. Orang-orang beriman beri syafa'at. Taib, orang beriman bisa beri syafa'at? Bisa. Seorang suami bisa beri syafa'at kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafa'at kepada ayahnya, ayah bisa beri syafa'at kepada anaknya. Bahkan, nabi menjelaskan, anak-anak yang meninggal, yang belum balik, juga bisa beri syafa'at. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya. Perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat. Di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin. Adalah, perhatikan. Malaikat, para nabi, kaum mukminin, diantaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib, apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepadaku? Atau kita datang kepada, kita bilang, ya malaikat, berilah syafaat kepadaku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat beri syafaat kepadaku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal misalnya belum balik, ya anakku berilah syafaat kepadaku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini beri syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru. Ya, karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada
0: nabi, kepada wali-wali, ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis, minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang. Ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak. Ya. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu. Tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah, jadi bukan satu model, ya. Ada yang menyembah orang soleh. Taib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodel-model dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin, di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaika, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi, nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam apa namanya? Dalam ayat yang lain, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian, wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu Engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib." Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil, ya, bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manat tsalitsatul ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata, batu yang diletakkan di atas kuburan, al Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu, ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidrah, ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dhatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin, maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini, ya, kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu. Jangan kalian salah sangka. Sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi. Batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat. Dalilnya tadi disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka menyembah Nabi. Ya, mereka juga menyembah bintang. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah jin. Banyak. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Dahulu ada sebagian sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbu syi'ra, dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra, ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadah selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat, ya. Kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap, ya? Mohon maaf, sempat terputus, ya. Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan, ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada Nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh, seperti Lata. Lata batu, tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata, yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Dari siapa? Dahulu dalam kondisi genting, kaum musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang, ketika dalam kondisi genting, justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik, ya, yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan, bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, fa idza rakibu fil fulqi da Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da Allah mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini, orang musyrikin dahulu ketika mereka dalam kondisi genting mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asifun waja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da Allahu mukhlishina lahuddin." Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya, berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar, datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat. Da Allah mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka, ya, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63-64. Allah sebutkan, "Qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah lain anjana min hadzal nakunana minasy-syakirin." Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan, kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53-54, ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang. Justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali. Minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati. Justru mereka meninggalkan Allah. Justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang di tafsir punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, dia Ahlul Bait, kabilahnya jelas Al-Alusi, itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia mencerita, dia ketika menafsirkan ayat, dia berkata, dia mengatakan, ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sani'a aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dhalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang-orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya, wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulli, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah, mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah safahun azim, dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar, wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min adh-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma taksha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata cerita tentang dirinya, inna ba'dhal mutasyayikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya' salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halla bika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling membuat saya merinding, dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa, yang syekh, ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau, hati-hati, jangan kau minta beristighatsah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli denganku, dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya alaika bil istighatsah bil auliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya, maka subhanallah, ini masuk ke apa namanya telingaku, ya, sampai aku menangis. Ya, wa sa'altu Allah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amthali hadha dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Walikathirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dhalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya, ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan demikian. Ini para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit, minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Beliau bercerita, ya, dalam bukunya Kaifa Nafhamu Tauhid, ada dalam di internet, ada, bisa di-download, ya. Beliau berkata, waqad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarruuna ila awliya'ihim bidu'a al-har fil bahr. Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersama, bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut, yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita. Ya, suatu hari faqad kunna aktsara min 80 raqiban, suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil. Ya, fa indama haja alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan, ghashiyana min kulli makan, ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya, mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya, maka ya seakan-akan apa namanya kapal kami mau terbang ya. Fitilka sa'ah al-asibah dajjal quburiyun biddu'a. Ketika dalam kondisi gini tersebut tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai', tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsir Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nahwul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau bercerita, beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22 ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna ha'ula'il musyrikin kanu la yatafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka, mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisu du'a lillahi kama fa'ala al-musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata', sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhihi al-i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai, semoga Allah beri petunjuk kepadamu, apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah, justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina rama bihim syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdullah, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang Muhammad bin Abdul di Najd Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini bukan, maksudnya bukan bukan omong kosong. Ini mereka apa, mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dhalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal. Sungguhnya mereka wal qurub iltaja'u ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltaja'u ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalih, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian, orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga, tapi saya bicara ini empat ulama dari negeri yang berbeda, yang satu dari Najd Saudi, yang satu dari Irak Al-Alusi, yang satu dari Mauritania, satunya dari Yaman Syaukani rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama, bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir yang Maha Hidup dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab. Inilah empat kaedah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Wahab Al-Qaidul Arba. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخوة sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, dipahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama, di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja, puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh agama ini gak mungkin gak ada ilmunya. Bagaimana sekarang ini ada orang yang bercita-cita pingin agamanya benar, pingin jadi orang muslim yang sahih, kalau malas cari ilmu? Maka Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan punya ilmu beberapa derajat. Bahkan perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu, lain jauh dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian, perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihim. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Syuhada, Sayyidus Syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-Salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan, yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Dzahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat sedikit dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC, ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh, itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja. Masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk, karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau. Dari mulai aliran-aliran yang sesat, akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja gak lulus, ya. Qur'annya juga plegak-pleguk bacanya, kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng, instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya, hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang. Itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu enggak punya agama. Itu juga laku, ikhwan sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3 walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Dia S2 kok bisa tahlilan itu kan?

menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh, ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, blang-blang aja, apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Wah, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya enggak mau kerja sama sekali. Iya gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Gitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah, dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu, dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wah, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya. Gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan, sudah futur sampai jadi preman. Karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Khawatir-khawatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam. Rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Itu. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya tidak lain adalah al bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan Al Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul

khusyuk. Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah bil ilm. Jangan gaya orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri puasa 3 tahun 3 bulan 3 hari atau puasa ngerowoh disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winarah. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring karah, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada makomnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa. Di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi zikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sama. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsallaha min ibadihi ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmun nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh taraqihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuman di sini. Yamrukuna minaddin kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita talabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur, tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini, enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-islam. Apa saja antum?
dari mulai makan. Kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan. Ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan enggak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan enggak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begitu aja sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun mangkunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok ya gampang itu ya. Jangan, perlu diperdalam itu. Nah, untuk memperdalam itu, al-ilmu tidak lain tadi itu. Ma'rifatul kitab wa sunnah, mengenal isi al-kitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah, ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna, konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin. Dan sudah cukup, enggak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik
ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa? Subhanallah hadirin sekalian. Sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ikhwan sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ittiba'us sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wal ladina hum bi ayatina yu'minun al ladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami, mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwan sekalian ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah.
Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal bid'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas. Antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya, dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya. Tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. Dzalikum, itulah wasahkum bihi, diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, "Wa may yushakikir rasula." Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan, dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang nusli asla, itu artinya dipanggang. Nusli hi jahannam wa sa'at masir. Sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwan sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma, menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan adzalalah, nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwan sekalian, ya, kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya, yang di sekitar kita, tetangga kita, baik secara umum, ya, dan orang-orang yang mungkin terpandang, banyak sekali orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sanksi ini. Masih untung kebanjiran itu, harusnya dipanggang di api neraka itu. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan banjir, itu peringatan kecil. Mukhalafatu sunnah, menyelisih sunnah, itu konsekuensinya adalah nuslihi jahannama wa sa'at masira.
Dan sekarang menyelisih sunnah itu tidak hanya skalanya pribadi, masyarakat. Masya Allah, saya itu kadang-kadang ya sudah dikasih peringatan begini, ngungsi banjir itu judi ya, bukan malah taubat, banyak istighfar, sholat, malah judi. Togel di Tanjung Priok itu malah apa namanya, nggak karu-karuan, merajalela. Ya daripada nggak dapat pemasukan ya, kebanjiran begini, udah nyoret-nyoret ramalan ini ramalan itu, nebak nomor togel. Bagaimana tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum pelecehan sunnah, belum pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, semua agama baik, jangan ngaku benar sendiri. Itu. Udah, jadi kacamata sunnah di Indonesia itu sudah carut marut, dan tokoh-tokohnya ini memang masya Allah mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, jelas hari raya yang khurafat, hari raya yang bid'iyah kufar itu jangankan di ini dihidupkan, ikhwah sekalian, ditulis di dalam suatu buku, dan itu hari raya yang sah di dalam di negara ini, sudah enggak boleh itu. Malah sekarang dihidupkan di ini. Makanya ada patung baru lagi. Sudah patung sekian ribu di Indonesia menyebabkan malaikat enggan turun ke Indonesia, sekarang patung barongsai datang lagi. Ini tambah lagi, ngenes lagi. Mau masuk mundur lagi. Antum kan dengar hadis itu, bahwa rumah mana saja yang ada patungnya atau anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau sudah rumah tidak dimasuki malaikat, di mana berkahnya? Enggak ada. Maka negeri kita yang dihuni oleh rumah-rumah yang patungnya masya Allah, bahkan jualan patung, gimana bisa turun berkah? Gak bisa. Ini akibat dari mukhalafatul sunnah banyak sekali masya Allah. Makanya antum harus pahamkan kepada orang-orang agar tidak menambah kutukan dan laknah Allah Subhanahu wa taala akibat mukhalafatul sunnah. Yang selanjutnya, orang yang sekarang ini mukhalafatul sunnah akan menemui kehancuran dunia akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Inni taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halikun." Saya telah tinggalkan kepada kalian ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya penjelasan tentang masalah halal itu persis sejelas seperti jelasnya penjelasan masalah-masalah haram. Halal haramnya itu terang gamblang, gampang difahami. Ini namanya lailuha kanahariha. Tidak akan tersesat. Ini tidak ada orang yang menyelisihinya, keluar darinya, kecuali halik, kecuali orang yang hancur saja. Jadi berat, ikhwah sekalian, orang yang menyelisih sunnah itu enggak ringan. Jadi tidak hanya sekedar saya itu paling-paling enggak dikatakan kiai atau enggak jadi ustaz. Na'udzubillah. Antum sekarang ini mempraktekkan sunnah, melaksanakan sunnah itu bukan karena untuk mendapatkan titel guru ustaz. Antum sekarang ini berpegang di atas sunnah itu untuk menyelamatkan status antum jadi orang yang halik, hancur, kepada orang yang najis, salim, selamat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini, ikhwah sekalian, jangan sampai beranggapan sunnah, dan ketika berbicara masalah sunnah, sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih yang artinya tidak wajib. Yang dimaksud di sini adalah sunnah menurut ulama akidah, yaitu apa-apa kalau ditinggalkan kita menyebabkan celaka. Celaka. Halik. Yang tadi itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tinggalkan dua perkara. Kalau kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat. Konsekuensinya itu sesat atau tidak sesat, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, konsekuensi pelecehan atau meninggalkan sunnah akan muncul berbagai bentuk kebid'ahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, tidaklah ada kebid'ahan yang hidup, maka sunnah sepadan akan mati. Suatu contoh aja ya, tidaklah kebid'ahan masjid hidup,
sunnah sebadan di masjid akan mati. Umpamanya bid'ah gandangan atau kur, adzan dan qomat itu. Apa sunnah-sunnah yang mati? Sunnah sholat di antara ke ini, di antara adzan dan qoma, berdoa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada doa antara adzan iqamat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mati. Begitu juga ketika bid'ah jenazah itu hidup, maka sunnah serupa yang di jenazah itu hilang. Perhatikan semua, enggak hanya urusan itu saja. Ketika di syariat itu atau di pengamalan itu ada satu bid'ah muncul, sunnah serupa akan mati. Maka Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu tamassaku alaiha wa addu alaihi, ini tamassaku bihi, ya, tamassaku bihi wa addu alaiha bin nawajid, ya, pegang teguh dengan baik-baik, ya, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid, pegang teguh benar-benar. Kayak begini mas. Wa'addu alaihi nawajid, tidak hanya sekedar itu. Wa'addu alaiha bin nawajid, gigit. Namanya orang ini kalau ingin selamat, pegang teguh nemu akar yang kuat. Bukan hanya dia sekarang ini memegang teguh, tapi dibarengi dengan gigitan supaya tidak lepas. Biasa itu. Orang yang sekarang ini dalam keadaan bahaya, nemu tali atau tampar atau akar, pegang teguhnya itu bukan hanya sekedar ini diperkuat, tapi dibarengi dengan gigitan geraham. Ini menunjukkan perintah yang sangat-sangat, karena di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena di saat itu nanti akan merajalela kebid'ahan, hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang mungkin menyebabkan orang itu tersesat jauh dari Islam. Itu. Makanya disuruh menggigit kuat-kuat, pegang kuat-kuat tersebut. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan ini enggak usah diistisna, enggak usah dikecualikan. Tentu enggak semuanya. Ada bid'ah yang hasanah. Ini bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan orang yang paling paham di dalam menjelaskan hadis. Siapa? Sahabat. Siapa yang mengatakan? Abdullah ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini berarti kalau kita mengikuti penjelasan Dzahabi tadi, Alkitab wa sunnah yang dipahami oleh sahabat, berarti tidak layak kita setelah sahabat mengecualikan hadis ini. Artinya masih ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat. Masih 5 menit ya. Iya pak. Taib. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan tentang tahdzir, ancaman terhadap bid'ah, pembunuhan terhadap sunnah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimahu. Barang siapa yang menikahkan anak turunnya, putri-putrinya dengan ahlul bidah, berarti dia telah memutuskan silaturahminya. Putus, habis riwayatnya. Sudah nikah selesai. Kita mungkin tidak berhak, tidak pernah mau menisbatkan nasab-nasab anak mereka kepada kita. Ya, anak-anaknya keluar dari sunnah semuanya. Siapa yang mau? Malah da'i ilal bid'ah, di antara mereka generasi-generasi pelanjutnya itu da'i kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Nah, ini. Makanya ini hati-hati. Bahkan di sini ada pernyataan dari Abul Zauza, saya bertetangga dengan kera sama babi itu lebih mendingan daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Wah, ini lebih keras lagi ini. Itu kalau diucapkan di mimbar masjid bisa bubar itu ya. Ini. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya mendapati orang yang diuji oleh Allah dengan segala dosa kecuali syirik. Kecuali syirik ya. Itu lebih aku senangi ketimbang orang dicoba oleh Allah dengan ilmu filsafat. Diuji oleh Allah dengan ilmu filsafat. Maka Imam Syafi'i di dalam pernyataan lain, dan ini dinukil oleh Imam ini Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Tahawiyah, yang mengatakan, hukuman saya
buat orang yang mempelajari ilmu filsafat, digebukin, dicambukin, kemudian digiring di seluruh penjuru kota dan dikatakan ini loh sanksi dan hukumannya orang mempelajari ilmu filsafat. Makanya soalnya apa? Ilmu filsafat ini gandengannya, partnernya kebitahan. Kalau sudah filsafat ini dipelajari oleh orang, tidak tertutup kemungkinan bid'ah itu akan mudah muncul. Karena kalau orang filsafat, akal al-ahwa yang jalan itu hawa nafsu, dan akar biang keroknya bid'ah itu awalnya apa? Akal dan hawa nafsu dikedepankan di atas nas dan sunnah, di atas dalil, sehingga muncullah kebid'ahan. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kehati-hatian, manis tahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu maka dia telah meletakkan syariat baru. Maka di sini Imam Syafi'i enggak mau istihsan itu, menolak istihsan. Awalnya kebid'ahan itu muncul tidak lain adalah menganggap baik terhadap sesuatu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, berkaitan dengan empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid, dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kalangan musyrikin Arab, ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa, ya. Jadi Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaidah dasar, ya. Dalam memahami tauhid, ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab atau matannya, ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat Millah Ibrahim. Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah, ya, empat kaedah. Apa saja empat kaidah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada, mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Esa dalam mencipta, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama, ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau yang kedua perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Zaman Nabi banyak ya. Maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat yaitu kaum sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Yaitu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salaf ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaAllah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, lantas hakikat kesyirikan kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah, menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Jadi itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW dan semua menyimpang dalam La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami. Tapi dari satu sisi, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau mereka dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting, mereka membuang seluruh berhala mereka, beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting, mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, As'alullaha al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbil Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu, ya, di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar, wa idza aznaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar, wa fa inna haula istalas unwanu saada, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, kalau Arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca ya. Agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku itulah baik. Ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri. Saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong kau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru. Itu di antara yang tidak dirubah, bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, nanti habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan, harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya, pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya berharap meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim, fahadithuni mahiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir.
1: Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Tapi ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula ithalath unwanu saada. Ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la taklini dalam sitrat ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kullahu, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafat ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu, selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar. Ya, inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya. Ya, ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwasanya al-hanifiyah itu millat Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian. Ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Yaitu Syekh ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah milah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat milah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan." Walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu hada ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah.

Hanif, ya, kaki X ya, disebut Hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga Hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan Hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang Hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya Hanif. Makanya Nabi Ibrahim AS adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif, jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan, ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus, ya? Perhatikan di sini. Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu, saya mohon maaf, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya. Nanti akan disinggung ya. Syaratnya ya. Dan bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal, syaratnya toharah, dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama, ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari milah Ibrahim, ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi, sisi pertama, ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya, pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy, nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya. Sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Dari bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya, ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya, ya.
Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim?

Ibrahim, karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua, ya. Sebab yang kedua, ya. Karena hakikat milah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Adalah tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahima Yahudiyya wala Nasraniyya, ya. Makana Allah mengatakan makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslima, kata Allah, wa ma kana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara, tapi dia seorang Hanif yang Muslim, dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim, ya, apa namanya, menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model, ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala, benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Menyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdul Wahab bikin mukadimah yang indah, mukadimah dalam mukanya dua perkara ini, perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang didakwai oleh Nabi. Semua orang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia Hanifan Muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya, dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya, akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan, dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa, kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, ini Tuhanku kah? Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahi rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku kah? Ini Tuhan. Hilang. Kata, kalau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan tidak akan menyembah. Aku akan terjun masuk dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya. Ya qaumi inni bari'um min tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian.
Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia, ingin bakar dia. Tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu. Makanya nanti kalau kamu mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya Ibrahim, dia sendirian tapi dia cuek. Dia sendirian tapi dia cuek mendakwa tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik, mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya. Yang kita sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang. Beliau berkata setelah itu, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi." Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. Kal hadats idza dakhala fi thahara, sebagaimana kalau hadats masuk dalam bersuci maka batalah salat. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha. Jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, akan merusak amal, wa sara sahibuhu min al khalidina fin nar, maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika, maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. La allaha yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wa hiya syirku billahi alladhi qala Allahu ta'ala fihi, di syirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut syirik kepada Allah, yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabih. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan, hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab? Dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini maksud dari buku ini. Jadi saya ulangi, perhatikan sini. Ya. Di sini Syekh Abdul Wahab mengatakan dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara salat dan ibadah, ya. Ibadah dan salat. Perhatikan sini. Ibadah, salat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat salat adalah thaharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal sholat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa thaharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi, tujuan kau diciptakan, diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa anhum kafaru billahi wa rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah.
Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba. Baik, saya ulangi lagi, ikhwan, dengan singkat, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan. Diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara. Semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak Tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali. Dia memecahkan patung-patung. Dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian dikasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid. Sebagaimana sholat syaratnya thaharah dan bisa batal dengan pembatal. Itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara sholat dengan ibadah. Perhatikan sholat dan ibadah. Sholat syaratnya ada toharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat? Kesyirikan. Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Ya. Kau harus mengenal empat kaedah dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto, dihapus. Taib ikhwan dan akhwat, inna hamdulillah subhanahu wa ta'ala.

0: Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu taala. Jadi perhatikan Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu taala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar?" وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Fakul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama ya, bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Pengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas. Apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Amman amman yamliku sam'a wal absar faman yukhrijul hayya faman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyiti minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah.
1: Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rizki kepada kalian? Beri rizki, perhatikan. Siapa yang beri rizki? Yang kasih rizki siapa? Yang kasih rizki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam wal absar. Yang menguasai pendengaran. Memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan penglihatan. وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ yang menghidupkan dan mematikan. Dan mematikan. وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرِ yang mengatur alam semesta. Yang mengatur segala urusan. فَسَيَكُولُ اللَّهُ mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayakul. Maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum. Man khalaqas samawati wal ardh. Saya kulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain. Wala in sa'altahum. Man khalaqahum. Saya kulun Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Ya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah beriman, Kulli manil ardu man fiha, in kuntum ta'alamun, sayakuluna lillah, kul afala tazakkarun, kul man rabbu samawati sabi' wa rabbil arshil azim, sayakuluna lillah, Kul afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutu samawati wal ard. Wahu yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Saya kuluna lillah. Ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun. Ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah. Ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wahu yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da Allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ila al-barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga. وَمَابِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَهِ تَجْعَرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wama bikum min ni'matin fa min Allah, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah.
2: Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah.
1: Tapi dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah.
2: Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
1: Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi, adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian. Cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wailakum qad, cukup, jangan ditambah, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, ya Allah. Yang kau menguasai, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil,
2: bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman.
1: Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun."
2: Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik.
1: Di dalam mereka belum kecuali di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akum al-fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini, kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna, ya, ayyuna, ya Allah, aku atau Muhammad, ya, siapa di antara kami yang aqta li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Fa'ahinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Dan disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum melihat dalam buku sirah banyak sekali, ya, banyak sekali, mau Abu Jahal, mau Abu-Abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, ya. Mereka tahu, ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa, ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais, atau Khulais kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgah sananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgah sananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, kali engkau telah mengambil unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, demikian saja kajian kita kawan-kawan di pelabuhan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qul Arba, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim utub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi. Jemaah ini mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah, efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Silahkan nanti Anda buka pada surah Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Wa yauma ya'tu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya saking kesalnya. Ya, dia gigit kedua tangannya saking kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit dan dia mengatakan, "Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, kalaulah dulu aku menjadikan rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Islam telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah Taala, tentang agamanya.
1: Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
2: Dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram, ahli tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan, qala Uqbah bin Abi Mu'in da'a majlisan fihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'in. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'in ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya. Dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya. Ketika Nabi diutus sebagai Rasul, dia tertarik kepada Islam. Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan, makanlah wahai Muhammad. Kata Nabi, saya tidak makan. La akul hatta tashhada an la ilaha illallah. Saya tidak makan makananmu ini, jamuanmu, kecuali engkau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya pada Nabi, ma anta biakilin hatta ashhad. Apakah engkau benar-benar serius enggak makan makanan di sini? Jamuan saya ini sampai saya bersaksi terlebih dahulu? Qala na'am. Kata Nabi, ya, saya enggak makan jamuanmu ini. Qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga, persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. Dia pun, maka Rasulullah pun makan jamuannya. Para sahabat makan jamuannya, mereka pun pulang, bubarlah majlis tersebut. Ternyata laki-laki ini, Uqbah ini punya teman. Ya, temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam, begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah, dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya, maka dia berkata kepada Uqbah, asabauta, kudengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu, kau telah tukar agama leluhurmu. Subhanallah, inilah bahayanya kawan, dan inilah bahayanya tradisi leluhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergencet dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ila ma anzalallah. Andai kata dikatakan kepada mereka, ikuti ini yang telah Allah turunkan, Maka mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana, cukuplah kami ikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan, asabauta, engkau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Faqala, ya, inna akhaka ala ma ta'lam, walakin sana'tu tu'aman fa'aba an ya'kul hatta akula dhalik. Wahai Umayyah, pahami aku, aku undang dia Muhammad supaya makan jamuanku, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu, maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu. Subhanallah. Faqultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya, ya, walaysa min nafsi, tapi bukan dari dalam hatiku. Enggak puas Uqbah, yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hasan Basri dengan sanadnya, ya, berkata Umayyah kepada Uqbah, balaghani annaka ataita Muhammadan, kudengar engkau datang ke majlis Muhammad, fastama'ta minhu, kudengar engkau mendengarkan perkataannya, wallahi la arda anka hatta tadkhul fi wajhi, demi Allah, kalau kau masih ingin bersahabat denganku, jangan sekali-kali kau dekat sampai kau lubangi wajahnya. Subhanallah. Wa tukadzibahu, sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW, kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia meludahi Nabi SAW, akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar. Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Adapun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya, yang membuat dia tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya dia ikuti Muhammad SAW, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati memilih teman

Pada hari kiamat, orang zalim menggigit kedua tangannya dan dia berkata, aduhai, kalaulah dulu ku ikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Duhai, kalau dahulu tidak aku jadikan dia sebagai temanku, tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini. Subhanallah. Ya laitani lam attakhir fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku, menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam. Aku mengingat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agamanya. Inilah penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang tiada dapat diulang. Allahu akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman. Subhanallah. Banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses. Banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan, maksiat, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini, pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita, 99 orang telah dia bunuh, tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalimi tidak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang yang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya, akhirnya orang ini singkat cerita, datang masanya ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang di negerinya, tunjukkan saya mana orang alim kalian. Saya ingin sekali kembali kepada kebenaran. Saya ingin sekali bertobat. Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim, berilmu. Padahal orang ini bukan orang alim, tapi hanyalah ahli ibadah, taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, gak pernah alpa dengan sholat. Masya Allah, orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli ibadah, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat, itu orang berilmu. Datanglah kepadanya, konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira orang sepertiku ini apakah mungkin untuk bertobat? Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus? Ya, orang ahli ibadah ini karena miskin ilmu, nekat berfatwa. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu. Dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan, orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau sudah 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah, mustahil. Pintu taubatmu tertutup. Dia bicara,
dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya, inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label, ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator, boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara, sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim, padahal dia adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah, dia honus belatinya, dia tikam orang ini. Genaplah, berapa sudah dibunuhnya pak? 100 nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah, memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani. Jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat. Ya, sebesar apapun dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya selama dia bertaubat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya orang ini terus berjalan. Ya, dia sudah putus asa, tapi hati kecilnya terus merintih, ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan saya mana orang alim kalian, saya mau bertanya kepadanya. Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu. Dan dia pun ditanya oleh orang jahat ini, saya telah membunuh 100 nyawa, apakah ada bagi saya kesempatan untuk taubat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada taubat? Bertaubatlah engkau, rahmat Allah maha luas, tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajhus syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh.

namanya lingkungan, kita telah menjerumuskan diri kita, warga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan kepada kejelekan-kejelekan. Ya dan billah, subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat, dicela Uthman, dia tinggalkan negeri tersebut. Bahaya. Ya, ikhwatul kiram, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Ali sallallahu wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan. Bersabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i ka hamil al-miski wa nafikh al-kil. Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum, atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah meniup besi, pandai besi. Fahamil miski, berteman dengan orang yang bawa misi kemana-mana, bawa parfum, menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya, andai kata dia, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya, ya, gratis engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya, ya. Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafiqul kil, perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api membakar besi untuk dibentuk. Kata beliau, imma an tahriqa thiyabaka, boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tukang besi bisa terkena, baju bisa terbakar. Jangankan tukang besi, berdekatan dengan perokok saja, perokok, berdekatan dengan perokok, hati-hati, bisa kena kita, bisa bolong baju kita, minimal dapat racunnya, racun rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa imma an tajida minhu rihan khabithan. Atau jika tidak bolong bajumu, tidak terbakar bajumu, engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita. Maka silakan anda, ya, kepada siapa anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir anda. Teman itu akan mengarahkan anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya, berteman dengan penzina satu saat, bagus ini, bendanya bagus ini. Ya, tepatnya di sini. Lambat-lambat dia ikut. Koruptor, wallahi, koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat-lambat nampaknya orang ambil uang, ambil uang, ambil uang. Tak tahan dia. Diteriaki orang sok suci. Diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang halal yang haram pun payah dapat. Udah ambat aja lah, ambil aja lah. Kata orang, ampai tarwi, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Gak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang, jangan tanya dirinya, anda orang saleh, gak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Berkata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, apa kata Rasulullah, al mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya.

0: Kata Rasulullah, al-mahu ala dini khalili. Jika engkau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itu, itulah dia agamanya. Allah Akbar. Seorang muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir. Mustahil. Mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah. Bukan teman dekat kemanapun berada, teman curhat, enggak. Ya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi dan isi oleh teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Da'wah Dawah, kisah seseorang yang kerjanya adalah tukang azan, ya, tukang bang, naik ke atas menara. Dahulu kala enggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara. Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan. Naik ke atas menara. Sebelum azan dia lihat ke bawah ada rumah. Di sana ada gadis cantik. Ya. Dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan. Enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hanya alas salat. Allahu Akbar. Dia turun dari menara. Dia datang kepada gadis ini. Dia ketuk-ketuk rumahnya, mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, kamu apa? Aku ingin dirimu. Enggak bisa. Aku ini orang Nasara, engkau orang Muslim. Kerjamu tiap hari muazzin. Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagaimana itu. Bagaimana caranya? Kalau kau mau, boleh jadi ayahku menerimamu sebagaimana itu. Dengan syarat kau murtad, pindah agama. Kata dia, enggak ada masalah. Yang penting aku mencintaimu. Engkaulah segala-galanya bagiku. Agama nomor sekian. Akhirnya dia pun murtad di hadapan. Yani orang tua minta ini dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak. Ya, dia naik ke atas rumah gadis ini, lihat-lihat, jatuh mati dalam keadaan murtad. La ilaha illallah. Bahaya. Gara-gara teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allah Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran, dan dia qari. Bahkan dia yang mengajarkan Quran. Suatu ketika mereka berjalan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara. Pemuda yang hafal Quran ini, la ilaha illallah, hafal Quran. Maka kita jangan pernah merasa diri kita aman daripada fitnah. Ini hafal Quran yang tadi muazzin. Bahaya. Jangan pernah kita merasa, oh, aku ini hafiz. Bahaya. Lewat benteng-benteng orang-orang ajam, lewat rumah-rumah orang Nasara, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi, orang-orang lanjut berjihad, dia tinggal di tempat tersebut, bergabung bersama orang-orang yang Romawi. Akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kaum muslimin terus pergi berjihad. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya jihad usai. Berbulan-bulan jihad. Kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka, melihat negeri-negeri orang ajam ini. Ya. Maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini, salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini. Dia kaget, telah berubah semuanya. Penampilan, wajah semua berubah. Maka dia berkata, "Wahai fulan, Bukankah kau dulu imam kami? Oh iya. Kau masih ingat? Iya. Bukankah engkau dulu mengajarkan Quran? Iya. Kenapa kau di sini? Oh, aku sudah pindah agama sekarang. Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa? Oh, di sini aku sudah nikah dengan perempuan mereka. Aku sudah punya anak, kayaknya sulit. Peninggalkan agama ini. Pulang ke negeri kita. Bertobat kepada Allah. Enggak bisa. Baik, kalau aku tanya kepadamu, bagaimana hafalan Quranmu? Dia katakan, wallahi, semuanya sudah kulupakan. Kecuali satu ayat. Muslimin. Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal, selainnya lupa. Gara-gara apa? Teman. Dan isi teman terdekat. Ada salah seorang hidup di masa tabi'in. Diingatkan sahabat-sahabatnya, dia ingin menikahi anak pamannya. Anak pamannya ini terkait paham khawarij. Paham khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah masyarakat yang tidak baik kepada imam mereka. Yang memerangi Ali itu orang khawarij. Menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan, itu orang khawarij. Maka berkata sahabat-sahabat, wahai fula, tapi kasihan denganmu. Nanti tergadai manhajmu, akidahmu. Itu perempuan orang tuanya dan tokoh kesesatan. Dia katakan, gampang, nanti ku ajak dia kepada kebenaran. Aku yang akan mengubahnya nanti. Bahaya. Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik, jelas? Enggak, aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan ku ajak dia supaya ikut ahlu sunnah. Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak, memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman, bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri. Cerita nyata ini. Ya. Sama-sama tamat pesantren dengan saya. Saya ke Madinah, dia ke Jogja. Subhanallah. Setelah saya pulang beberapa saat ke Indonesia, ada kawan teriaki saya di Facebook. Dia bilang, cak, aku lihat dulu kawan kita itu. Siapa? Itu si Fulan. Kenapa rupanya? Kok saya aku ceritakan, aku lihat aja lah Facebooknya. Namanya ini sekarang akunnya. Kenapa? Kau jawablah sebentar. Enggak, aku lihat sendiri. Ana buka. Dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasara. Semua Facebooknya berubah udah. Allahu Akbar. Emang saya tengok sepintas celing kawan tuh. Ya, perempuan tuh yang cantik. Dan jauh dengan dia, baikkan timur dan barat. Sahih. Ya. Bahaya. Saya dakwahi dia. Dia sebutkan kepada saya, ya, ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut, ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagikan apa namanya, Kisper. Saya sebutkan bantahan-bantahan, ada di Facebooknya. Saya kirim, tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena subhan. Karena wanita. Ya. Ikhwatil kiram rahimahullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabarakata ala menyebutkan. Al-asdiqa'u thalatha. Teman itu. Ada tiga jenis teman. Ada ahaduhum kalbida. Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. Labudda minhu, harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, gak ada nasi bening kita. Lemah badan. Ya. Ada teman itu bagaikan makanan pokok yang harus ada. Tidak boleh tidak. Kalau dia gak ada, kita binasa. Wasani kadawa, Ada teman itu bagikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin dun fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagaikan kelghidha, makanan pokok. Ada teman bagaikan kedawa, teman bagaikan obat. Kapan kita butuh, kita beli obat. Ya, yang ketiga, wasthalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dahulu kala, jelas normal tuh dia laki-laki, termasuk kerabat-kerabat kita, masuk ke dunia waria, ya, masuk dia ikut bekerja di salon, berubah, subhanallah, lambat laun pakaiannya udah pakaian wanita. Saya kenal baik itu orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang enggak, dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ulurkan tangan, "Cemana bapak ini ya? Kusalami bukan muhrim." Wallah, saya jujur. "Eh, kau," dia bilang. "Tobatlah pak," saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria yang tidak pernah jadi waria kecuali karena ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual tidak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya. Ya. Segala macam bentuk tantum itu yang gafatar, tahu? Gafatar itu banyak orang enggak tahu menahu, tapi karena teman ikut-ikutan. Kadang-kadang enggak tahu dia. Apa yang dia yakini enggak tahu. Pokoknya ikut-ikutan. Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanah untuk kita garap, hijrah, ikut. Lambat laun berubah. Semua kitab dikumpulkan, ya, ada Injil, ada Quran, ada Taurat, mana mau diambil, diambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan, dan kita wajib menghindar daripada kesesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedah. Adapun teman yang kedua, kedawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Dan Rasul pinjam gandum, belum dibayar. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Nabi pekerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaibar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah. Boleh sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah, berserikat enggak masalah. Tapi sebatas muamalah. Bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita, enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai, jangan-jangan ini baju dari negeri kafir dan negeri Cina. Yang kita pakai baju. Antum bawa mobil negeri kafir, Jepang sana. Sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam, enggak boleh bermuamalah sama orang kafir. Mati dia. Enggak bisa dia hidup. Nabi aja bermuamalah, tapi sebatas muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu, kawan dekat. Enggak, muamalah. Inilah teman yang kedua, bagaikan apa tadi? Bagaikan kedawa, obat. Kapan butuh, kita datang. Kepada dokter kita minta. ada teman yang tidak boleh, tidak harus selama-lamanya bersama kita. Dialah teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Inilah teman orang-orang saleh, para ulama, para penimba ilmu. Jangan tinggalkan mereka. Kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu, pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil. Kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang saleh. Saleh kebalikan daripada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan wa rahimakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot, yang penting cantik, wa ambillah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Enggak ada mereka, jadi apa kita ini? Enggak ada ulama-ulama, enggak ada orang saleh, mau jadi apa kita? Subhanallah. Berteman dengan mereka ini membuat hati kita hidup, ingat dengan negeri akhirat. Coba kita jauhi mereka. Sibuk dengan dunia, kemana-mana kalkulator. Kumpul sana kalkulator. Tanahku, tokoku. Subhanallah. Berkata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, tabaraka ta'ala, laula al-qiyamu bil ashari, kalau bukan ada qiyamul lail, ketika telah datang waktu sahur sebelum fajar menyingsing untuk qiyamul lail. Kata Syafi'i, kata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, walaula al-qiyam bil ashar, kalau bukan karena qiyamul lail, wa suhbatul akhyar, kalau bukan karena teman-teman yang baik-baik, bersahabat dengan kawan-kawan yang saleh, makhtartul baqa'a fi hadhihi ad-dar, aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini, lebih baik aku mati aja. Kata siapa? Syafi'i rahimahullah. Karena antum anak datang kemari. Subhanallah. Karena antum anak senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga. Ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhadha an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, Alan tadi tulis sedikit pantun. Karena kayaknya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya. Nah, buatkan. Tahanan tenggak entahlah, tunggu dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai, bunga sana, tumbuh berpanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia bila penjahat menjadi teman. Negeri Bali, negeri Bustadi, di sana ada tersebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati, mengajak diri menuju jannah. Sudah jannah maknanya surga. Di kota Denpasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri, sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini masjid bertuah, tempat mengaji akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukan karena ia hartawan. Dari rumah menuju bandara, jalannya macet penuh antrian. Pilihlah sahabat orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir? Dari kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir, pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah, tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merna sengsara di dalam neraka. Okay? Baik. Sebelum antum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep memilih teman. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya." ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-Kahfi ayat 14. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada nabinya, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal ashiyyi, baik ketika pagi maupun ketika sore. Yuriduna wajha, mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep memilih teman yang pertama, hendaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang. Yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman yang ikhlas, bukan teman yang riya. Berteman dengan teman yang riya, kita akan terimbas. Ada orang-orang riya, kalau berinfak harus tahu semua manusia, harus tahu dunia. Ya, orang seperti ini jika anda temani lama-lama anda tertular menjadi riya sepertinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum." Jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah. Yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu ke mana mereka berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dalam kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia. Bicaranya dunia, mimpinya dunia. Enggak ada sedikit pun space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umrah, sedekah, enggak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari gemerlap dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan pernah kau patuh dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dengan orang-orang saleh, salat datang waktunya diingatkan antum. Akhi azan, tutup kedai ini. Tutup azan, salat dulu. Ini teman-teman saleh. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi mereka bekerja, tapi jika dikumandangkan mereka salat, mereka lupa semua urusan dunia. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dhikrillah wa iqamis shalah. Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai, dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sejati. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi, yang di sana imam disiksa, imam mendapatkan nikmat.
0: Kata Allah, ya, wattaba'a hawa. Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, wahdar sadiqaka illa al-amin. Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. Wala amina illa man yarsallah. Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusahib al-fajir. Jangan bergaul dengan orang fasik. Fatata'allam min fujuri. Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu, anda akan menjadi penipu. Mengurangi timbangan. Ulang. Kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu. Kurangnya sedikit, kurangnya satu uang, kurangnya segaris. Gimana caranya? Sini kau ajari. Lewat. Saya punya teman, dia penjual daging. Daging ayam. Dia bilang, ya, itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua dan mereka kurang timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang, lah mereka kurangi. Subhanallah. Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'hu 'ala sirrika. Dan jangan pernah kau beritahukan rahasia kepada orang fajir ini yang kau jadikan sebagai teman. Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah ta'ala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka. Mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi Mulia alaihi salam, "Salatan man kunna fi wajada halawatul iman." Tiga perkara dalam diri seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya, ya, "An tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah." Hadisnya, "An yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Ketika seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah karena apapun juga, hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat denganmu. Bagaikan madu, semua-semua datang. Bagaikan gula, semua-semua datang. Ini teman-teman tidak ada guna. Kapan kau miskin, mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair, disebabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "In kathura mali faqullu nas khallani." Andai kata hartaku bertumpuk, semua orang ngaku sahabatku. Ketika kau dalam ketinggian jabatan, kekuasaan, harta, semua orang mengatakan, "Amboko sanak juo, aku ni sanak-sanakmu juga," kata orang Minang. Semua jadi sanak. Siko-siko-siko sanak satunya. Ketika kau kaya, ketika kau miskin, tak ada yang kenal. Subhanallah. Ya. Oleh kata itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "In qalla mali fala khillun yusahibuni." Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman denganku. Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang paling membuat engkau menangis, menguruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah, menambah kekuranganmu, itu sahabat sejati. Bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu. Sahabat yang pandai tertawa-tawa banyak. Aja-aja makan-makan, banyaklah mereka datang. Subhanallah. Tapi ketika kau dalam keadaan sempit, terjepit, engkau butuh dukungan mereka, mereka akan lari dari dirimu. Ini enggak ada persahabatan seperti ini. Dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia. Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini. Ketika orang telah mati dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat kecuali orang-orang beriman. Kata Allah, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum ba'dhan aduwwun." Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta menjadi musuh satu sama lainnya. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Materinya cukup.
0: Bagaimana cara menghormati guru kita yang menusir? Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah, bila kau mampu, dakwahi dia, ajak kepada kebaikan, ajak dia berpikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama, namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah menasihati untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Maka kau lihat-lihat lagi keadaan yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia enggak dapat menjadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok. Enggak bisa. Mungkin dia hanya teman kan kedawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya. Jangan kau putuskan berteman dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya. Yang penting jangan sekali-kali dia menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit. Jangan. Kalau ini, jangan berteman dengannya. Kalau anda ketemukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu denganmu, sulit untuk kompromi. Jadikan teman keduamu. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari, kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini, kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, mendawainya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang Al-Qusari? Tidak ada ritual 4 bulan, 7 bulan, tidak ada. Yang ada, ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasulullah syariatkan, disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya, disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma, kunyah-kunyah, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya. Itu ada. Ya, kata Nabi SAW, kullu mauludin murtahin bi'aqiqati. Setiap anak terlahir tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaqu yusamma. Pada hari ketujuh hendaklah disembelih untuknya akikah. Daging kambing. Ya. Umur setahun masuk tahun kedua jika itu kambing apa namanya? Kambing Jawa. Kalau anda kata kambing domba boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan. Ya. Tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. Diberi nama, disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu, ajak orang untuk menikmati yakni hidangan sebagai tanda kesyukuran. Berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, bukan dari Islam. Ya, apa mau dibuat? Mau berdoa? Tiap bulan berdoa. Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi teman yang buruk akhlaknya? Yang sebelum hijrah kita berteman baik. Masa jauhnya enggak tahu. Sudah dari dia. Jangan dekat-dekat. Tayyib. Ustaz, bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa, tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajiannya? Yang jelas, berteman dengan sesama orang-orang muslim, andai kata gue bisa perbaiki mereka. Dan asas berteman adalah watawasaw bilhaq. Andai kata ada kawan yang salah, sebagai hak seorang muslim, datangi dia, luruskan dia. Ya, perbaiki dia, itulah hak seorang muslim. Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu, sudah cukup. Yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah SWT. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat, kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu, karena dia bagaikan penyakit yang akan membuat engkau tercemar malaman, jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak tercemar dalam bab dunia, itu sama dalam bab muamalat. Pokoknya kembalikan kepada tiga tadi. Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara enggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar. Perkataanmu akan disebarkan ke mana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiyah bernama Hindun binti Utbah, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahirun. Suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya. Bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la taghi bil ma'ruf. Kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir, dan ini enggak dimasukkan ke dalam bab riba. Maka saya katakan jangan sampai salah alamat. Andai kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan solusi, kenapa kita laporkan kepada, tanya kepada ahlul ilmi. Tanyalah kepada para ulama. Ustaz, saya memiliki seorang teman muslim tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat. Kerja kita adalah menarik dia supaya memahami Islam sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahinya intinya. Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saingan ini yang masuk kita.
2: Posisi terancam.
0: Ini keinginan yang baik, subhanallah. Ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya. Ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu bermanfaat. Tidak perlu berdoa ya Allah jadikan aku ustaz. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Tidak ada seperti doa ya Allah jadikan aku ustaz. Tidak. Ada usbul, ustaz cabul. Ustaz tersesat ini. Iya, dukun tadi berlagak ustaz. Panggil kiai berdukun, dikerjainnya sama orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilman. Doa yang baik. Mintalah kepada Rabbi zidni ilman. Duhai Tuhanku tambahkan aku ilmu. Daripada Rabbi ja'alni ustazan. Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu. Sedikit demi sedikit. Setiap orang enggak mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, kau siapa? Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah. Itu tafsir. Bukan menurutku, memangnya kau siapa? Ya? Yang jelas kembalikan kepada ahlinya. Allah tabaraka wa kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alul lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang membedakan, ada yang menyamakan, ada yang mengatakan akidah itu lebih luas daripada manhaj, ada yang mengatakan sebaliknya manhaj itu lebih luas daripada akidah. Wallahu a'lam, menurut ana manhaj itu cara seseorang untuk beribadah, untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan Islam, memahami dalil-dalil yang ada. Sama dengan akidah, dia mencakup seluruh sisi kehidupan. Manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah mencakup seluruh kehidupan manusia, dalam bermadhab fikih, dalam memilih pendapat, dalam memandang dalil, dalam bermuamalah, dalam bernegara, dalam bergaul dengan masyarakat, dalam adab, akhlak. Mencakup manhaj, manhaj mencakup semua hal itu. Sedangkan madhab, madhab juga gitu. Madhab adalah pendapat seseorang dalam suatu masalah. Dia bisa mencakup dalam masalah akidah, madhab qadariyah, madhab murjiah, madhab. Dia luas, cakupan luas, tidak hanya ke fikih. Ada madhab sufi, ada madhab qadari. Ini madhab-madhab dalam bidang akidah. Ada bidang akidah dan suluk. Ada madhab dalam bidang fikih. Ada madhab yang kita sebutkan tadi, yang empat. Ada madhab Ja'fari, ada Syiah ini. Ada madhab At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada madhab Zahiri, madhabnya Daud Al-Zahiri. Ini dalam masalah fikih. Madhab adalah sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah perkataan yang dipilih oleh seorang imam.
1: Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa dijadikan mazhab atau sebagai imam mazhab?
0: Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang imam ahli hadis dan mempunyai mazhab juga. Setiap masalah beliau mempunyai pendapat. Arti dijadikan mazhab ini loh yang harus diluruskan. Apakah ketika kita bermazhab kepada Imam Syafi'i, apakah kita harus memilih pendapat seluruh pendapat Imam Syafi'i? Kalau ini maksudnya, semua imam pun tidak boleh. Kalau ini maksudnya semua imam pun tidak boleh. Imam Abu Hanifah tidak boleh kita jadikan mazhab. Kalau maksudnya apa? Harus memilih pendapatnya dalam semua masalah. Kalau maksudnya dalam masalah-masalah tertentu tidak masalah. Tidak ada masalah. Kalau Imam Syafi'i pantas dijadikan, diambil seluruh pendapatnya tanpa terkecuali, seharusnya Abu Bakar lebih pantas, seharusnya Umar bin Khattab lebih pantas, seharusnya Uthman bin Affan lebih pantas, seharusnya para sahabat lebih pantas daripada mereka, karena mereka sahabat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Bukhari, Abu Bakar, Abu Bakar, bukankah dia tahu seluruh hukum Islam yang dibutuhkan? Siapa yang mengatakan tidak tahu? Dia lebih pintar dari Imam Syafi'i atau? Lebih pintar dari Imam Syafi'i, lebih tahu agama ini daripada Imam Syafi'i. Dan dia lebih pantas untuk dijadikan mazhab jika itu dibolehkan. Begitu pula para sahabat yang lain, Ibnu Abbas, para sahabat, para fuqaha sab'ah. Ada istilah fuqaha sab'ah, tujuh ahli fikih yang berada di Madinah. Terkenal karena apa? Karena mereka para ahli fakih. Ini pada zaman sebelum ada empat imam madhab. Hanya saja mereka, pendapat-pendapat mereka tidak diatur rapi dalam satu kitab, dari kitab, dari apa, dari bab awal bab hingga akhir bab fikih. Berbeda dengan imam-imam mazhab empat ini, pendapat mereka tersusun rapi dalam dalam kitab-kitab, sehingga banyak orang yang bisa mempelajari mazhab mereka dengan jelas, dengan jelas. Wallahu a'lam, Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa juga diikuti pendapatnya dalam masalah-masalah tertentu, tidak dalam semua masalah, karena tidak ada seorang pun yang maksum, tidak ada seorang pun yang maksum, dan insya Allah mereka adalah imam-imam yang mulia, yang benar pada mereka lebih banyak daripada kesalahannya, kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Wallahu a'lam.
1: Masih ada kaitannya, Ustaz. Apakah ada mazhab sahabi, dan di saat Rasulullah SAW masih hidup, apakah para sahabat sudah ada yang berbeda pendapat?
0: Hampir sama. Apakah mazhab sahabi? Setiap sahabi pasti punya mazhab. Dalam masalah-masalah tertentu pasti punya mazhab. Misalkan Zaid, Zaid ibn Thabit punya mazhab dalam masalah faraid. Dalam masalah tertentu beliau berbeda dengan sahabat yang lain. Aisyah dalam masalah tertentu mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan para sahabat yang lain. Dan khilaf di antara para sahabat itu juga sudah terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat pernah berbeda pendapat. Di antaranya ketika Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian di setelah sampai di tempat tertentu. Karena lupa nama tempatnya. Sholatlah kalian setelah sampai di tempat itu. Para sahabat waktu itu berangkatnya telat, sehingga kalau perjalanan diteruskan maka sholat akan keluar dari waktunya. Sehingga mereka berbeda pendapat. Ada yang sholat sebelum tempat itu karena Rasulullah maksud, karena mereka menganggap bahwa Rasulullah maksudnya adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut, tapi tidak mengakhirkan sholat. Sholat pada waktunya ada perintahnya kan, sehingga mereka mengumpulkan, kita sholat di sini, tapi maksud Rasulullah itu adalah agar kita bersegera ke tempat tersebut. Sahabat-sahabat lain, ada yang sholat di tempat tujuan meskipun waktunya sudah keluar. Ini perbedaan pendapat ada dalam masalah ini, dan Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Rasulullah tidak mencela salah satu dari mereka. Ini menunjukkan jika ada nas yang bisa dipahami dengan dua pendapat, dan ini dua pendapatnya kuat, maksudnya pemahaman tersebut itu wajar, tidak dibuat-buat, tidak dibelok-belokkan sampai dibuat-buat seperti itu, maka kita tidak boleh mengingkari satu sama lain. Inilah toleransi dalam dalam Islam. Ketika ada nas, dua nas seperti yang Ana sebutkan tadi, doa setelah sholat gak boleh diingkari, karena perbedaan dalam masalah memahami hadisnya sahih, perbedaan dalam masalah memahami apakah setelah sholat, apakah setelah salam atau sebelum salam, hadisnya sama, hanya pemahaman yang berbeda, dan dua-duanya tidak dibuat-buat pemahaman tersebut, wajar, pemahaman yang wajar dalam bahasa Arab pun ada. Maka hal ini tidak boleh diingkari, sebagaimana yang terjadi ketika zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkari salah satu dari mereka. Allahu a'lam.
1: Nah, sisanya ini pertanyaan kepada Ustaz tentang fikih. Apa hukumnya orang yang sholat tetapi di tubuhnya ada coretan tinta bulpen atau tip X atau yang sejenis yang menempel, misalnya pada tangan, apakah sah wudu dan sholatnya?
0: Kalau pulpen insya Allah enggak, tetap sah, karena di samping sedikit insya Allah air tetap bisa nyampe ke kulit, kalau apa tip X ini menghalangi, ini menghalangi seperti lem, cat, ini menghilangi, terus pacar kuku yang kayak ano itu, yang kayak cat itu juga harus dihilangkan ketika wudu. Berbeda dengan pacar kuku yang dengan daun itu ditempelkan, itu hampir seperti apa, pulpen, insyaallah enggak bermasalah. Allah alam.
1: Dalam mengucapkan syahadat di waktu sholat, bagaimana tunjuk, maksudnya jari tunjuk yang disunahkan?
0: Dalam masalah ini banyak masalah. Yang pertama, apakah telunjuk digerakkan ketika asyhadu an la ilaha illallah atau sebelumnya? Ini masalah pertama. Yang kedua, apakah pergerakan telunjuk itu terus menerus apa hanya sekali? Ini masalah kedua. Yang masalah ketiga, apakah telunjuk itu ketika digerakkan sekali kemudian langsung dikembalikan atau terus? Masalah tiga masalah ini, yang masalah pertama, mayoritas madhab mengatakan bahwa kita menggerakkan tangan ketika tasyahud itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam madhab Hanafi itu dia la ilaha illallah langsung dikembalikan lagi. Makanya orang-orang yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, itu mereka bermadhab Hanafi, mereka asyhadu an la ilaha illallah langsung kembali lagi, setelah itu enggak gerak. Dalam mazhab Imam Ahmad ada banyak pendapat. Di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa kita telunjuk itu di apa, dalam masalah yang ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di apa. Kemudian pendapat yang kedua, dalam riwayat lain beliau mengatakan kita mengangkat tangan, kita berisyarat dengan tangan itu ketika mengucapkan lafzul jalalah pertama, attahiyatu lillah, ketika itulah tangan diangkat berisyarat. Cuma dalam mazhab Syafi'i juga asyhadu an la ilaha illallah ketika itu diangkat. Cuma semua pendapat ini tidak ada nas yang sahih yang sharih. Saya katakan tadi banyak dari mazhab-mazhab dahulu itu cukup dengan hadis dhaif jika tidak ada yang lainnya. Jika kita ingin menerapkan bahwa tidak ada, tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif bagaimanapun keadaannya, maka kita bisa mengambil hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu memberi isyarat dengan jarinya, kemudian

0: Bahkan di awal sebelum membaca tahiyat. Ini ada hadis sahih yang seperti itu. Dia berisyarat dulu baru bertasyahud. Masalah yang kedua, apakah kita menggerakkan sekali kemudian berhenti gini, atau harus digerak-gerakkan? Atau harus digerak-gerakkan? Ini juga khilaf yang kuat. Khilafnya kuat karena apa? Karena semua hadisnya sahih. Yang ini hadisnya sahih, yang ini hadisnya juga sahih. Jadi bisa digerakkan, bisa juga tidak. Cuma mayoritas mazhab tidak menggerakkan. Jadi cuma memberi isyarat tanpa menggerakkannya. Dan mayoritas riwayat juga seperti itu, tidak disinggung kata-kata menggerakkan terus. Tidak disinggung kata-kata menggerakkan. Dan itu lebih aslam, lebih selamat. Yang tidak menggerakkan lebih selamat menurut saya ya. Menurut ana lebih selamat, karena jika hal itu disyariatkan, dia hanya meninggalkan yang sunnah. Kesalahan dia, konsekuensinya hanya dia meninggalkan sunnah. Kalau hal itu tidak disyariatkan, dia tidak sesuai, akan menyelisih sunnah. Dan ini akan terjatuh dalam bid'ah-bid'ah. Ini diantara cara mentarjih, cara menguatkan dua pendapat yang berbeda seperti itu. Tapi itu juga berbeda-beda menurut para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan lebih afdalnya digerakkan. Karena apa? Karena kalau itu sunnah, kita mendapatkan sunnahnya. Kalau itu tidak sunnah, insya Allah maghfur, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena hadisnya juga sahih. Itu wujah nazar, cara mereka berpendapat. Insya Allah dua-duanya tidak boleh saling mengingkari, karena hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Para mayoritas ulama mengatakan, karena apa? Kan mengapa enggak digerak-gerakkan? Karena riwayat yang mengatakan digerak-gerakkan terus hanya satu riwayat. Hanya satu riwayat, sedangkan riwayat-riwayat yang lain tidak berbicara masalah itu. Tidak berbicara masalah digerakkan terus apa enggak. Hanya mengatakan bahwa Rasulullah berisyarat dengan jarinya. Ada satu riwayat itu mengatakan bahwa, riwayat yang sahih ini mengatakan bahwa Rasulullah menggerakkan terus. Dari sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wah tambahan itu diragukan, kurang kuat untuk jika disandingkan dengan banyaknya perawi, tapi mereka enggak menyebutkan masalah penggerakan tangan. Ada yang mengatakan keterangan seperti itu bisa saja, tambahan-tambahan keterangan seperti itu bisa saja sahih, karena betapa banyak orang yang datang dengan keterangan baru tapi diterima juga. Tambahan keterangan dalam sebuah amalan ibadah, selama dia orangnya fiqah, orangnya kuat, kedudukannya tinggi, terpercaya, selama terpercaya meskipun dia datang sendiri dengan keterangan saat yang berbeda dengan yang lain, dia harus diterima. Intinya khilaf yang semacam ini juga tidak menjadi masalah, dalilnya sama-sama sahih. Wallahu a'lam.
1: Yang terakhir ini berkaitan dengan fikih shaum. Apakah hukumnya orang yang keluar mazi saat puasa di bulan Ramadan, dan apa pendapat empat mazhab atas hal itu?
0: Keluar mazi, ada yang bisa membedakan antara mazi dengan mani? Wadi, ada mani, ada mazi, ada wadi. Masya Allah. Alfakakallah. Ya, emang seperti itu keterangannya. Wadi itu biasanya keluar ketika kita mengangkat yang berat, ketika kecapean, keluar mati, wadi.

namanya. Wadi, wau, sama dal. Ada yang madhi. Madhi itu di awal-awal kita terangsang. Biasanya kita terangsang di awal-awalnya itu keluar cairan yang putih, bening, bukan putih. Cairan yang bening, encer, dan keluarnya itu tidak terasa. Sedangkan mani itu terasa enak rasanya, dan biasanya di akhir, di penghujung, di akhir, keluarnya terakhir, dan dia kental, ada cairan putihnya. Kalau untuk madhi itu para ulama, wallahu alam, ana tidak mendapatkan, tidak tahu pendapat yang mengatakan bahwa dengan keluarnya madhi itu puasa menjadi batal. Ana tidak menemukan pendapat itu, wallahu alam. Dalam mazhab Syafi'i jelas itu tidak membatalkan puasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?
0: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
1: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
0: Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
1: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
0: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
1: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
0: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.

0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini gak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau gak ada guide-nya, gak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung, mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata, dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma imtiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fadhal fastawtahu fastaftawhu faftawhu bighairi 'ilmin fadhallu wa adhallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut, sehingga tahu-tahu orang enggak ngerti apa-apa. Kemarin ana faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu enggak faham. Enggak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa. Lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib. Teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan, yang disebutkan dia khirit, orang yang pinter dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi SAW. Jadi ketika antum hijrah, setan itu enggak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Enggak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi SAW tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah, pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib? Yang masih muda. Pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad SAW. Dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini, teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Enggak pernah terjadi perselisihan. Lihat, ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW, itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi la ra'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? "Ma dhannuka bithnain? Allahu thalithuhuma." Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluh? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Enggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq. Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, gak apa-apa berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama kita? Sedangkan jawaban Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ilzam gharzah. Engkau pegang tuh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ucapkan itu wahyu. Maka ketika hatinya dekat dengan hatimu orang yang menjadi temanmu dalam perjalanan ini, engkau akan istirahat. Enggak akan capek. Enggak akan gaduh. Nabi AS istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman, sahabat menuju kepada Allah SWT. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz. Ini itu. Istri mengeluhkan suaminya. Suami mengeluhkan istrinya juga. Anak sudah hijrah tapi istri. Itulah yang diperlukan kita. Teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melelahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu. Allah akan menggantikan buat nabinya. Kalau dia menceraikan kalian, istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, thayyibatin wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat. Orangnya berserah diri, nerima, dia beriman, dia suka bertobat, dia suka berpuasa, taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda, macam-macam. Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hak. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab, ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada nabinya, ya ayuhan nabiyu qul li azwajika. Wahai nabi, coba dibaca lagi itu supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: 28-29. 28-29.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat jemaah. Udah, kok nggak bisa lanjutkan, nggak bisa jadi teman menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah, ada seorang wanita yang sempat telepon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah ya, perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service kata dia. Ana masukkan anak-anak ana semua ke pesantren tahfidz itu. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah mungkin ana berpikir enggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi ana ngatakan kepada mereka nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya, apa yang harus dilakukan? Kalau bisa diperbaikin, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena enggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita. Atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang Masya Allah, punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadang-kala tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW ya. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita pun perlu cari. Kita enggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadangkala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita, kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan, dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi SAW. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Quran Al-Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan. Imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang, ketika kita ajak dia untuk hijrah, dia umumnya kerja di tempat yang haram. Kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram. Engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya. Enggak berkah buat engkau. Enggak buat engkau, istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadang-kadang dia yang ana sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga ana belum siap, istri ana belum siap, ana disidang sama orang tua ana, dikatakan ana orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya, clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak, yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman, manisnya keimanan, itu membuat Bilal.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

selektif dalam menimba ilmu agama. Atau mungkin bagi panitia pengajian harus selektif mendatangkan ustaz. Ya, kalau tidak, fatal akibatnya. Kalau ada yang disesatkan, panitia kajian juga apa? Menanggung dosanya. Man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasul. Ini adalah wasiat ulama salaf untuk kita tidak sembarangan menimba ilmu agama. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika mentafsirkan ayat tadi surat An-Nisa 140, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan di dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas tentang larangan bermajlis ilmu dengan ahli batil, baik dari kalangan ahli bid'ah atau orang-orang fasik ketika mereka masuk ke dalam kebatilan mereka. Ini sekali lagi jelas bagi kita larangan menimba ilmu dari ahli bid'ah, orang-orang yang di atas kebatilan. Jadi dua ayat tadi An-Nisa Al-An'am terdapat larangan menimba ilmu atau duduk di majlis ilmunya alil bid'ah. Mafhumul mukhalafahnya wajibnya kita menimba ilmu dari siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnahnya pun yang asli, bukan yang imitasi. Ahli sunnahnya yang betul-betul di atas akidah salaf. Karena berapa banyak yang mengaku ahli sunnah tapi KW, tapi palsu namun imitasi. Tahu dari mana ahli sunnah atau tidaknya tadi? Ukurannya al-akidah sahihah. Karena yang bisa membedakan ini ahli sunnah, ini bukan, al-akidah. Bukan masalah akhlak, muamalah ataupun fikih, namun masalah apa? Al-akidah. Coba lihat bagaimana akidahnya tentang asma wa sifat, bagaimana akidahnya tentang sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau dia suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, maka sebagaimana kata para ulama, fahuwa kharijiyun, dia pengikut kelompok khawarij. Karena kata para ulama, al-khuruj alal hakim nawan, kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin ada dua. Al-khuruj bisilah, keluar dengan senjata. Dan yang kedua, al-khuruj bil kalam, keluar dengan ucapan, dengan caci makian. Itu kata para ulama termasuk al-khuruj ala al-hakim. Dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Lihat akidahnya terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Maka harus betul-betul selektif. Ayat 2 ayat tadi perintah untuk menimba ilmu dari ahli sunnah wal jamaah. Ayat yang pertama tadi surat Al-Anbiya, perintah untuk menimba ilmu dari ahlu zikri. Ini sekali lagi dua syarat kita menimba ilmu dari seorang ustaz. Harus dari ahlu sunnah wal jamaah yang asli, yang betul-betul di atas akidah salaf ashabil hadis, di atas manhaj salafi. Dan yang kedua, harus dia berkompeten dalam bidangnya. Dia misalnya ahlu sunnah, ya, misalnya dia ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia jahil, bahasa Arab saja tidak paham, tidak bisa membaca kitab istilahnya gundul, ya, tidak bisa membaca apa kitab para ulama dengan bahasa Arab. Bagaimana dia akan bisa mengajarkan ilmu sedangkan dia tidak bisa membaca ilmunya para ulama dalam kitab-kitab mereka? Hati-hati, karena ada fenomena seperti itu. Mengaku ahli sunnah, ya, meneriakan akidah ahli sunnah, tapi dia sendiri tidak paham bahasa Arab. Ngajar kitab-kitab hanya apa? Kitab-kitab terjemahan. Ya. Maka hati-hati. Sekali lagi, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah belajar dari ahlinya. Dan ayat wa qad nazzala alaikum fil

Abi ani dasamitum ayati la yukfaru bi ayustazau biha fala taqudu mahum, itu perintah untuk belajar dari yang di atas akidah as-sahiha, akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bawakan di sini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, innallaha la yakbidul ilma intizaan. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung. Walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasur usan juhala. Ketika Allah sudah meniadakan para ulama atau ulama sudah sedikit, banyak manusia menimba ilmu menjadikan orang-orang jahil sebagai tokoh agamanya, sebagai ustadznya, sebagai guru agamanya. Fasu'ilu, ketika ditanya ilmu agama, fa'aftau begar ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fa'dallu wa'adallu, sesat dan menyesatkan. Hadis ini jelas melarang kita menimba ilmu dari orang yang jahil, orang yang bodoh, ya. Terutama jahil, bodoh terhadap al-aqidah, terhadap manhaj al-sunnah wal jamaah, tidak paham akidah sahih, tidak paham manhaj yang benar, ya. Maka tidak boleh kita apa menjadikannya sebagai seorang ustaz. Ya, karena ciri khas ustaz al-sunnah harus paham al-aqidah as-sahih, paham manhaj yang benar. Kalau ada ustaz mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, namun tidak paham akidah sahih, tidak paham manhaj as-salafi, maka ini yang abal-abal. Ya, ini yang KW tadi. Maka harus betul-betul apa kita selektif. Jangan hanya lihat propagandanya, namanya atau gelar akademiknya. Lihat akidahnya, lihat manhajnya. Ya. Meskipun sudah gelar profesor doktor, namun kalau menyimpang dari akidah sahihah atau jahil terhadap akidah sahihah, hati-hati. Ya. Karena perintah Allah dan perintah Rasul untuk kita menimba ilmu dari yang ahlinya. Yang jahil jangan diambil ilmunya. Karena memang enggak punya ilmu, yang punya apa? Dia punya apa? Kebodohan, kejahilan. Orang Arab mengatakan fakiru syai la yuti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin bisa memberi sesuatu. Orang yang enggak punya uang enggak mungkin bisa memberikan uang. Mungkin dikasih daun antum. Ya, dikira uang. Ya. Demikian pula orang yang jahil mana mungkin bisa memberikan apa? Al-ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, diambilnya ilmu dari al-asaghir. Sebagian ulama salaf mentafsirkan al-asaghir yaitu ahli bidah. Di antara tanda hari kiamat, ada orang-orang yang menimba ilmu dari ahli al-bidah. Ya, padahal sudah mengaji sunnah, tapi masih apa? Menimba juga, mencicipi majlisnya ahli al-bidah. Kan dia hafal ustaz. Ya, kiri kanan ayat Al-Qur'an. Masya Allah. Nomor ayatnya hafal. Apalah artinya hafal meskipun nomor ayat, namun kalau tafsirnya sesat dan menyesatkan. Ketika berbicara tentang istawa alal arsy, ditakwil istawa artinya istaula, menguasai. Ini adalah tafsir kelompok Jahmiyah. Mau antum belajar dari pengikut kelompok Jahmiyah? Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi Rasul SAW memperingatkan kita, hati-hati, tanda hari kiamat yang jelek adalah orang-orang itu menimba ilmu dari
Al-Asaghir. Ya, sebagian ulama tafsir seperti Abdullah bin Mubarak mentafsirkan Al-Asaghir yaitu Alil Bidah. Ada pula yang mengatakan Al-Asaghir adalah Al-Juhala, orang-orang yang jahil. Intinya sama. Bahwasanya kita dilarang belajar dari orang yang jahil atau dari ahli al-bidah, alias perintah untuk belajar dari ahli sunnah yang sebenarnya dan dari ahli al-ilm. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, man sami'a bid-dajjal falyan'anhu. Barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, hendaklah dia menjauh dari Dajjal. Ini larangan Rasul mendekati Dajjal. Jangan kalau Dajjal keluar, antum minta selfie. Atau antum undang makan. Na'udzubillah minta, Rasul perintahkan, falyan anu, menjauh darinya. Kemudian kata Rasul, fawallahi inna rajula layati wa huwa yahsibu anna mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'ats bihi minasyubuhat. Kata Rasul, demi Allah, ada seseorang yang dia akan mendatangi Dajjal, menemui Dajjal. Dia kira dia kuat imannya, namun akhirnya dia bertekuk lutut di hadapan Dajjal, menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhatnya Dajjal. Apa makna hadis ini? Kita bacakan ucapan yang indah dari seorang ulama ahli sunnah yang bernama Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibana. Ibnu Battah mengatakan, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu merasa percaya diri terhadap ilmunya untuk dia masuk ke majlis-majlis ahli bidah. Sekali lagi saya ulangi, kata beliau, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, kepada azab Allah. Janganlah salah seorang di antara kalian merasa sombong dengan ilmunya sehingga dia pun duduk di majlis-majlisnya ahli al-bidah. Kemudian Ibnu Battah mengatakan, sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Kata Ibnu Battah rahimahullah, sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Lebih lengket ucapannya daripada penyakit kusta. Lebih membakar hati daripada bara api. Kata beliau tadi, syubhatnya lil bidah lebih berbahaya daripada syubhatnya apa? Ad-Dajjal. Fitnahnya lil bidah lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Kalau Dajjal ada tandanya, kafara atau kafir di antara kedua matanya. Ahlul bid'ah apakah ada tandanya? Ada apa tulisannya saya ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah bermunculan setiap saat. Entah di dunia nyata, di dunia maya atau di dunia lain. Dajjal munculnya nanti di akhir zaman. Tahun berapa Dajjal akan keluar? Ada yang tahu? Kita kasih aja kalau ada yang tahu. Tahun berapa? Atau Imam Mahdi, kapan keluarnya? Ini kan sekarang muncul fitnah apa? Akhir zaman ini. Para ustad-ustad peramal atau paranormal mengaku tahu yang gaib, meramal kapan keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Na'udzubillah min dzalik.

kahinan au arrafan fasadaqo bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia saja enggak tahu apa yang dia perbuat esok hari. Wa matadri nafsum madza taksibu ghada. Kok meramal keruannya apa? Dajjal. Imam Mahdi akan muncul tahun 2024. Ya. Imam Mahdi gang berapa itu? Ya. Imam Mahdi versi mana itu? Ya, hati-hati. Ini yang harus kita waspadai. Kata Imam Ibnu Battah tadi, sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Kalau Rasul melarang kita mendekati Dajjal, apalagi ahlul bid'ah. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Akburi rahimallahu ta'ala. Ya, kata beliau, sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal, lebih lengket ucapannya daripada penyakit kusta, lebih membakar hati daripada bara api. Dan kata sebagian ulama salaf yang lain, terkadang ahlul bid'ah itu licik. Ketika mungkin tahu yang datang itu salafi, enggak langsung dia sampaikan syubhat-syubhatnya ataupun kesesatannya. Ditarik dulu, dicarikan ayat-ayatnya, haris-harisnya. Masya Allah, kayaknya mirip apa? Salafi. Padahal nanti pada waktu tafsirnya, pada waktu penjelasannya, mulai masuk ke bid'ahan, ke bid'ahannya. Hati-hati. Ahlul bid'ah mereka sangat licik. Harus betul-betul diwaspadai. Kalau kata Imam Al-Barbahari, ahlul bid'ah kal akrab. Ahlul bid'ah seperti kala jengking. Yadfanu narusan wa abdanahu. Menyembunyikan kepala dan badan mereka di tanah, namun menampakkan ekor mereka. Kalau ada kesempatan akan apa? Menyengat. Hati-hati. Jangan terkecoh dengan senyuman al-bidah. Itu sama dengan senyumannya serigala. Serigala berbulu domba atau berbulu sapi dan seterusnya. Nah, kemudian kita bawakan tadi dari hadis Rasulullah SAW, sekarang dari ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Ini kita akan bacakan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, la tujalis ahlal ahwa, jangan kalian duduk di majlis ilmunya ahlil ahwa atau ahlil bidah. Fa inna mujalasatahum mamridatun lil qulub, karena duduk di majlis ilmunya mereka akan mendatangkan penyakit hati. Para salafus saleh saja ketika ada ahli bidah datang mau membacakan ayat Al-Qur'an, mereka apa? Tutup telinga mereka. Kok kita pakai handset malahan untuk mendengarkannya. Nauzubillah min dzalik. Dulu para salafus saleh sangat takut dengan syubhat ahli bidah. Mereka tutup rapat telinga mereka kalau mendengarkan mereka berbicara tentang urusan agama. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan ketika datang ahli bidah membacakan ayat, membacakan hadis, beliau mengatakan, ana yang keluar atau itu yang keluar. Ini ulama salaf dahulu, karena mereka tahu al-qulubu dha'ifah, hati itu sangat lemah, sedangkan syubhat khatafah sangat menarik. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang dulunya di atas manhaj ahli sunnah, namun sekarang sudah berubah, tobat dari salafi. Kenapa? Ya tadi sudah tahu larangan-larangan seperti ini, namun masih sombong, sok mendatangi ahli bidah, maka dia pun apa? Jatuh ke pangkuan ahli al-bidah. Dan bersama mereka. Mungkin awal-awalnya ada pengingkaran. Namun, sebagaimana kata orang Jawa, tresno jalaran soko kulino. Cinta itu karena kebiasaan. Kalau sudah biasa duduk di majlis ahli bidah, kumpulnya dengan ahli bidah, maka apa? Sama dengan mereka. Al-arwah junudun mujannada. Kata Rasulullah SAW, arwah manusia itu berkumpul dengan apa? Yang sejenis. At-tuyur bi asbaiha taqa. Kata orang Arab, burung itu akan bertengger bersama apa? Jenisnya. Enggak mungkin burung merpati bertengger bersama burung gagak atau burung elang dimakan dia. Makanya ahlul bidah enggak suka dengan ahli sunnah. Ahli sunnah enggak suka dengan ahli bidah. Kalau ada ahli sunnah suka

0: Nah, al-bid'ah. Ya ini apa? Aneh bin ajaib. Ya. Sekali lagi, hati-hati. Ini adalah akidah. Ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak zaman para sahabat, mereka sudah mentahdzir kaum muslimin dari duduk bersama ahlul bid'ah. Di antaranya ucapan Abdullah bin Abbas tadi. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khudna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka selektiflah dalam menimba ilmu agama tersebut. Tidak boleh sembarangan, selektif. Dan kata Muhammad bin Sirin, dahulu sebelum terjadinya perpecahan, kami tidak bertanya kepada para perawi hadis tentang siapa guru mereka. Namun ketika terjadi fitnah perpecahan, muncul kelompok-kelompok sesat, kami bertanya kepada para perawi hadis, "Samulana rijalakum, sebutkan siapa guru-guru kalian." Fa in kanu min ahli sunnah qabilna, jika guru mereka dari ahli sunnah kita terima, namun kalau dari ahli bidah radadana, kami tolak rawi hadis tersebut. Ini ketegasan ulama salaf terdahulu untuk menyelamatkan diri mereka dari syubhat ahli bidah dan dari ancaman api neraka. Kalau tadi ucapan sahabat tabi'in, sekarang ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "La yu'khadul ilmu an arba'in." Tidak boleh menimba ilmu dari empat golongan manusia. Yang pertama, al-jahil aladiyad harjahluhu. Orang yang jahil yang nampak kejahilannya, ya, tentang masalah akidah sahihah, ya. Misalnya tadi, tidak bisa bahasa Arab namun jadi ustaz, ngaku ustaz salafi namun tidak bisa bahasa Arab. Kalau ngisi kajian hanya pakai buku-buku terjemahan. Sampai luar biasa, pinternya pernah berkata, apa bedanya bahasa Arabnya kerudung dengan keledai? Kalau keledai itu apa? Himar. Kalau kerudung itu apa? Khimar. Kata dia, bedanya itu cuma pada alifnya. Betul enggak itu? Yang pernah belajar bahasa Arab. Bedanya apa? Antara khimar dengan himar. Hah? Khadan ha. Tapi masya Allah, karena pinternya sampai ngomong apa? Bedanya cuma alif nyamnya. Lebih dahsyat lagi, ya. Sang ustadz pernah mengatakan, Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitabnya Al-Muhalla. Imam Syafi'i sendiri enggak tahu kalau dia punya kitab apa. Itu kitabnya siapa Muhalla? Ibnu Hazm rahimahullah. Tapi itulah kalau sudah apa? Jahil kuadrat, pura-pura tahu bahasa Arab. Ya. Maka hati-hati. Kata para ulama, mantazaya bighari alihi fadhahatu sawahidul imtihan. Barang siapa yang dia bukan ahlinya, suatu saat akan ketahuan. Ya. Atau mantakallama fi ghairi fannihi atabil ajaibi. Kata para ulama, barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, nanti datang dengan yang aneh-aneh, yang nyeleneh. Ya, itu diantaranya. Sudah jahil, enggak ngaku kejahilannya. Ya, malah apa? Pura-pura tahu. Padahal luar biasa kejahilannya. Ada juga yang lebih parah dari itu sekarang. Ada seorang ustadz ngaku ahlus sunnah, tapi ngirim santrinya untuk ngajar dan belajar di pondok-pondok kelompok-kelompok harokah. Ya. Ngakunya ahlus sunnah, cuma apa? Santrinya lebih pintar daripada sang ustadz. Akhirnya santrinya karena sudah tahu di pondok itu penuh dengan kesesatan, penyimpangan, santrinya apa? Keluar. Ya. Sang ustadz tidak tahu. Bahkan ustadz tersebut memposting kajian tadi. Ustadz yang tahu kanan kirinya ayat tadi itu. Ya. Padahal dia ngaku ahli sunnah, tapi memposting pengumuman kajian orang tersebut. Yang negur siapa? Santrinya. Santrinya lebih pintar daripada apa? Ustaznya tenang manat. Ini ustaz yang bodoh kuadrat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Sekali lagi, ini zaman penuh fitnah. Meskipun ngaku ahli sunnah, Sekali lagi, lihat akidahnya dulu, lihat manhajnya dulu. Ya, terutama dalam bab seperti ini. Kemudian di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya, yaitu ahli bid'ah, ahli yadu ila bid'ati. Ahli bid'ah yang dia menyuruh kepada kebid'ahannya. Ini sudah jelas kita sampaikan tadi. Yang ketiga, orang yang berdusta kepada manusia. Ya, al-kadzab walau fi hadisin nas. Meskipun dalam ucapan tentang manusia. Menuduh orang lain tanpa hak misalnya. Berdusta atas nama orang lain. Meskipun gak berkaitan dengan agama secara asal. Tapi kalau sudah terbiasa berdusta, nanti akan apa? Berdusta dalam urusan agama. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang ahli ibadah tapi tidak hafal apa yang dia ucapkan. Ya. Tidak hafal ayat, tidak hafal hadis. Dia ahli ibadah untuk dirinya. Maka apa? Kita tidak boleh menimba ilmu dari orang tersebut. Jadi kata Imam Malik, ada empat golongan yang tidak boleh diambil ilmu agamanya. Yang pertama, orang yang jahil, yang jelas kejahilannya. Orang yang ahli bid'ah. Yang ketiga, orang yang berdusta atau pendusta. Dan yang keempat, orang yang ahli ibadah namun tidak hafal apa yang dia ucapkan. Poin yang berikutnya, kalau semuanya di total ini poin yang ke-10 dari ayat tadi, ini poin yang ke-10. Abu Kilabah rahimahullah, seorang ulama salaf yang bernama atau kunyanya Abu Kilabah berkata, jangan kalian duduk bersama ahli bidah. Ya, jangan kalian duduk bersama ahli bidah dan berkumpul dengan mereka. Karena aku khawatir mereka akan menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka atau membuat kerancuan dalam ilmu agama kalian. Kemudian poin yang berikutnya, Ibrahim An-Nakhai, ulama salaf juga mengatakan, jangan kalian belajar dari ahli bidah dan jangan berbicara dengan mereka, karena aku khawatir hati kalian akan berbalik ke belakang. Kalau sudah kumpulnya dengan ahli bidah, pasti akan benci dengan ahli sunnah. Itu sunnatullah. Ya. Itu seperti ikan. Kalau sudah keluar dari akuariumnya, maka akan binasa dia. Itulah kalau ahli sunnah sudah apa? Masuk ke dalam majelisnya ahli bidah. Cepat atau lambat akan apa? Terkena syubhat, akan binasa. Poin yang berikutnya, Imam Abu Zur'a Ar-Razi pernah berkata tentang seorang ahli bid'ah di zaman beliau yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi. Abu Zur'a Ar-Razi berkata, jauhilah kitab-kitabnya. Kitab-kitab siapa? Al-Harith Al-Muhasibi. Ini juga sama dengan kita sekarang. Jauhi kitab-kitab ahli bid'ah. Jauhi medsosnya ahli bid'ah atau web-webnya ahli bid'ah. Tinggalkan mereka, baik dari orangnya, kitabnya, webnya, medsosnya. Jangan sok saya mau menasihati ustaz. Man anta? Nanti seperti dajjal tadi, ketemu dengan orang yang mengaku mukmin, akhirnya apa? Terkena syubhatnya dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Kata Abu Zur'a, jauhilah kitab-kitabnya. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan al-asar. Cukup kita apa? Belajar dari ahli sunnah, dari yang ahli dalam bidangnya. Ngapain kita belajar dari ahli al-bidah? Kalau ada yang mengatakan kita ambil baiknya, Anda datang saja kepada al-bidah itu sudah tidak baik. Kok mengatakan kita ambil apa? Baiknya. Anda ngemintari Rasulullah SAW. Seolah-olah Anda mengajari Rasul itu salah. Kalau kita apa? Dilarang mendekati tadi dajjal. Kenapa kok gak diambil baiknya dajjal saja? Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini sekarang muncul suara-suara seperti itu. Orang-orang yang ingin menyatukan antara sunnah dengan bid'ah, antara ahli sunnah dengan al-bid'ah, menyuruh orang-orang ahli sunnah untuk belajar daripada ahli al-bid'ah. Maka inilah yang terjadi terkadang, kita dapati sebagian tempat, akidah dan manhajnya sudah mengalami krisis. Ya, karena apa tadi? Sudah ustaz-ustaznya melempam, tidak mau menyampaikan manhaj ahli sunnah, tidak bolehnya bermajlis ilmu dengan ahli al-bidah. Kemudian kata Imam Abu Zuhr al-Razi, barang siapa yang tidak bisa mengambil ibrah dari Al-Quran, maka tidak ada ibrah baginya. Artinya kalau dia masih kepingin belajar dari al-bidah, tidak cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, tidak ada faedah ilmu yang dia apa peroleh. Itu semuanya dari ulama-ulama salaf terdahulu. Kita nukil dari ulama zaman sekarang. Di antaranya, meskipun sudah meninggal dunia, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid punya sebuah buku yang berharga sekali tentang adab menuntut ilmu agama. Siapa yang tahu? Apa judulnya? Hilyatu Thalibul Ilmi. Perhiasan bagi penuntut ilmu agama. Di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, kun salafiyan alal jada. Jadilah kalian salafi sejati, bukan imitasi. Ya. Apa caranya atau bagaimana caranya? Ihdharil mubtadi'ah. Kalau Anda menjadi salafi sejati, di antara syaratnya ihdhar mubtadi'ah. Jauhi alil bidah. Ini kata beliau. Ya, maka dari sini antum harus tahu, di sana memang ada salafi sejati, ada salafi apa? Imitasi. Makanya beliau menegaskan kun salafiyan alal jadah, karena di sana ada orang-orang yang mengaku apa salafi, tapi ya casingnya salafi, isinya haroki, ya namanya salafi, namun ya aromanya, rasanya rasa apa haroki. Dan itu banyak, ya ada yang mengaku salafi atau ustad dai salafi, tapi masih suka dengan fikil wakil, ya santrinya disuruh membaca koran-koran umum. Ya, biar tahu apa fikul waqi. Apakah ini salafi? Iya, salafi ya pengakuannya. Namun ya rasanya rasa apa? Haroki. Karena enggak ada yang nyuruh santrinya baca Quran kecuali apa? Orang-orang harokiin untuk tahu fikul waqi, kenyataan di lapangan apa makar Yahudi apa. Padahal dengan membaca itu dia sudah termakan makarnya apa? Yahudi. Itu ada. Jadi ada salafi sejati, ada yang imitasi. Harus hati-hati. Kemudian kata Syekh Abu Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid juga rahimahullah ta'ala, jauhilah ahlil bidah yang terkontaminasi dengan kotoran akidah dan telah berlumuran dengan khurafat. Ya, ini sekali lagi ciri khas salafi sejati, menjauh dari ahli al-bidah, tidak menimba ilmu dari mereka. Beliau juga mengatakan, penuntut agama, apabila engkau dalam keleluasaan dan memiliki pilihan, maka jangan engkau menimba ilmu dari ahli bidah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika mensarah, Syekh Utsaimin punya sarah terhadap kitab Hilyatu Thalibul Ilmi. Ini sama-sama ulama besar, tapi Syekh Utsaimin sangat menghargai buku tersebut sampai beliau apa? Mensyarah, menjelaskan buku Hilyatu Thalibul Ilmi karangan Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Utsaimin berkata, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid bahwasanya tidak boleh menimba ilmu dari alil bid'ah sedikit pun meskipun tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Contoh kata Syekh Utsaimin, kita dapati seorang ahli bid'ah, namun dia ahli bahasa Arab, ahli balaghah, nahwu dan sharaf. Kata Syekh Utsaimin, apakah boleh kita belajar kepada orang tersebut atau kita jauhi dia? Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, tidak boleh belajar ilmu kepadanya meskipun dalam bahasa apa? Arab saja. Karena kata sebagian ulama yang lain, kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana gelas itu akan mengeluarkan isinya. Meskipun dia mengajar bahasa Arab, tapi kalau hatinya penuh dengan akidah sesat, sedikit atau banyak akan keluar juga. ya. Kullu inna bima fihi yandahu. Apalagi dalam bahasa Arab itu mereka banyak menyisipkan akidah-akidah sesat mereka. Ya, contoh kelompok Mu'tazilah. Mereka ketika menafikan Allah berbicara dengan Nabi Musa, mereka pakai sisi bahasa. Kata mereka yang betul itu sebetulnya wa kallamallaha Musa taklima. Siapa yang berbicara di situ? Hah? Nabi Musa atau Allah? Kata mereka Nabi Musa. Allah enggak berbicara karena kelompok Mu'tazilah menafikan, mengingkari Allah punya sifat. Kata mereka ayatnya itu bisa sebetulnya dibaca wa kallamallaha. Yang betul apa? Wa kallamallahu, hanya beda dhamma dan fathnya saja, tapi itu merubah akidah. Mereka apa bisa menyisipkan akidah sesat mereka lewat apa? Bahasa Arab. Jangan meremehkan, ya. Ketika mereka mentafsirkan la ilaha illallah, mereka juga pakai sisi bahasa. Kata mereka la ilaha maujudun illallah. Maka jangan apa meremehkan, ya. Oh, kita hanya mengambil ilmu pendidikannya saja. Naudzubillah min dzalik. Ya, pernah suatu saat di tempat kita ada sekelompok wali murid sekolah, wali murid sekolah yang belebelkan sunnah, mau mendatangkan ahli pendidikan katanya. Kalau istilahnya parenting nabawi. Ketika kita ditanya, siapa Ustadz Fulan ini? Saya bilang, ini orang Haroki, kakak kelas saya di Medina sana. Kita tahu, dia ikut kelompok-kelompok Haroka. Jangan dipanggil, jangan apa diundang. Tapi namanya emak-emak, ngeyel aja. Kan kita cuma ambil sisi pendidikannya, metode pendidikannya saja. Ada lagi yang mengatakan, bahwasanya Salafi gak punya ahli pendidikan, gak apa-apa mengambil dari mereka, terpaksa. Ada pula yang mengatakan, mana buktinya kalau dia apa? Masih ngeyel kalau diberitahu. Akhirnya kita buktikan. Di dalam ceramah di YouTube nyata-nyata sang ustadz pernah mengatakan, saya, padahal baru mukaddimah, saya akan menukilkan ucapan tokoh pendidikan Islam dunia, yaitu Muhammad Qutb. Apakah ini mau diundang di sekolah sunnah untuk mengajari metode pendidikan ala Nabi katanya? Ini bukan ala Nabi, ini ala apa? Terorisme. Muhammad Qutb, bapak kelompok terorisme abad ini dengan saudaranya Sayyid Qutb. Maka sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Saimin, meskipun dalam urusan bahasa pun tidak dibolehkan. Kemudian beliau mengatakan apa sebabnya? Karena di situ ada dua kerusakan. Yang pertama, kalau kita menimba ilmu dari al-bid'ah, dia akan semakin besar kepala, semakin menjadi-jadi. Oh, ini dari mahasiswa saja ngaji tempat kita. Berarti kita masih apa? Luar biasa berharganya dalam masalah manhaj, yaitu al-ajwiba al-mufidah an asilatil manahid al-jadidah. Kalau di Surabaya alhamdulillah kita sudah ajarkan kitab tersebut. Ya, mudah-mudahan di sini juga diajarkan kitab tersebut. Atau sudah pernah? Nah, ini luar biasa untuk penguatan manhaj. Nah, kitab al-ajwibatul mufidah an asilatil manahid al-jadidah. Ini di awal-awal mulanya dakwah salafiyah di negeri kita ini kitab yang lumayan laris, yang viral lah istilahnya. Karena apa? Berkaitan dengan mereka akan menyesatkannya, menenggelamkannya ke dalam akidah yang rusak, bid'ah dan khurafat. Hal ini karena seorang ustadz, seorang guru memiliki pengaruh yang besar terhadap muridnya. Contoh Usama bin Laden, dia kok bisa jadi tokoh teroris pada saat itu? Di antara sebabnya karena gurunya Muhammad Qutb, saudaranya Sayyid Qutb tadi yang memiliki pemikiran apa? Khawarij, pemikiran terorisme, yang dia mentafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, dan dia mengkafirkan masyarakat kaum muslimin. Maka hati-hati, demikian pula dengan pondok pesantren merekrut guru-guru juga harus selektif. Kalau tidak, kasihan murid-muridnya yang ingin menimbah sunnah namun kedapatan apa? Al-bid'ah. Ya, sekali lagi semuanya harus betul-betul waspada, hati-hati, selektif. Karena sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, satakunu umurun mustabihat. Nanti suatu saat akan ada perkara yang samar-samar. Alaikum bitu aja. Wajib untuk waspada, berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah ada belum?
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup. Perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin. Kepada penguasa dan rakyat. Lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa, Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata.

Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti, yang merasa dirinya kekurangan. Padahal dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya nggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh? Kurang? Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa

untuk kita mau menjual mata kita. Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya, manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita. Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi, semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi, nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu kita akan bertumbangan, terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Tak terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil,
atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan, ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua, Pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini enggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan, diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini, aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara.
yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak, tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, gak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah. RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya nggak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita.
Tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian. Lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan, langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah isya atau pengajian setelah isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat.
Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis sisa tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang. Sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Yalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel Aston. Oh begini ternyata Hotel Aston. Wah saya bisa. Dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap gak bisa tidur. Karena dunia bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur. Bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi. Sanderan di becaknya gitu. Tertidur, ngorok. Nikmatnya hidup kalian. Di atas becak. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta.
Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله
1: بكل
0: شيء
1: عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika,

demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam, namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Kul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi SAW. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah SAW, bukti bahwasannya beliau adalah seorang Nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Nabi SAW. Nabi SAW, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka
suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa atimu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan,
Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah, kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya. Seluruh akhlak Nabi luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah, mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami yang harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi SAW masuk, maka mereka berkata, Atanal Amin, telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah,
Kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wasallam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Diangkat menjadi seorang nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut.

Udah mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan. Bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan, bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak. Tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak. Dan subhanallah, kita coba ada hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja, hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya, makanan istri kita pun, masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan.

dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Dapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak nabinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, "Wa ana khairukum li ahlihi," di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah azani Allah yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi ini kita bisa mempelajari

posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi SAW terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, Ya Aish." Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi Ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi Ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, Ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Namanya banyak satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku. Wahai kekasihku. Wahai sayangku. Wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja.

gitu. Jangan, woi, apa namanya, gembrot, janganlah. Wah, endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya, kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP, cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang, lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya, dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili, da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, "Fayubadiruni." Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman, ya ini. Ya harus ada kemesraan, ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng."
menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya, tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub, dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya, seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, ya, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, membunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan, tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat tubuh itu. Gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot. Suruh ngangkat gas. Yahi. Yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu. Sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya. Untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan. Pergi. Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut.
Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan duluan. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar.
Tapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam 2 bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma tu'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW 2 kali, "Gharat ummukum," sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah, jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum," ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan 2 hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja ya. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara 2 gunung. Kalimat kambing di antara 2 gunung ini adalah

Salam kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fawallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr. Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sofwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya. Dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa.
Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan.

0: Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini, agar kau pakai baju ini." Perempuan ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut, muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah SAW lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahassanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhumah. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut, tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang, "Uksuni." Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." "Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan." Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. "Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu." Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani." Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal, perawi hadis mengatakan, "Fakanat kafanahu." Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi, tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai. Inna ma ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Tidak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan. Sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW. Sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang. Ya. Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibn Uraikid, penyunjuk jalan. Dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi SAW. Maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakainya sama, modelnya sama. Mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar. Banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele. Ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi. Karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecilek. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angku, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi, dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak yang harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi SAW. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi SAW, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku, sudah sama ibu dan ayahmu dulu. Kakek mau sholat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan. Kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad. Syaddad bin Al-Had. Seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr." Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat, entah sholat zuhur, entah sholat asar. Pokoknya salah satu sholat di antara dua sholat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam sholat. Fataqaddama Nabi SAW fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kakinya. Kemudian Rasulullah sallam salat. Tsumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, "Fa rafa'tu ra'si min bainin nas." Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, "Fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid." Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Kullu dhalika lam yakun." Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. "Walakin ibni hadha irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu." Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita cing lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, "Wakarihtu an wajilahu," aku tidak suka menyegerakan dia, "hatta yaqdiya hajat," sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud sama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya. Jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi SAW menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, Maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilahnya dia masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya. Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atu, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahuwa yamsahuddam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. wasalli alaihi, dan salatlah salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW komisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusolli alaihi, jadzabahu Umar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang. Kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, in tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total, tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan. Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagi mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan, sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang, orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini, Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk tidak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab. tersebut, ya, ini menunjukkan dhabh hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh, ya, karena biawak karnivora, memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallah alam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, ya, secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha sholat dan berusaha memperbaiki sholatnya dengan sholat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar sholat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya sholatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan sholatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena sholat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan sholatnya hanya sholat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk sholat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, ya sabar, ya sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham, atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi, saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustaz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat. Rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoman, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab, ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka, dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya. Menghargai suami, ya, dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat malam, ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, benar ya. Ustadz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya. Kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, Tuan. Iya, benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi. Antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: yang datangnya dari, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak.

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalal. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya Masya Allah bingung gitu. Yang mana yang mau dikasih gitu. Itu wajar. Tapi yang gak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersalawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terakhir. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan solawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri anak? Karena apa? Karena cinta. Maka jangan berhenti bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga solawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak gak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya gak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang... Jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11. Nah, mantu mau nyebutkan. Fadl. Khadijah. Aisyah. Hafsah, Maimunah, bukan Maria. Maria budak ya, kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Masya. Sofia, Zainab, iya, Zainab bintu Harith, masya Allah, udah cukup lah, anak kasih hadiah antum, barakallahu fikum, fadl. Nah, barakallahu fikum, hayakumullah, iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi? Ya, gak tahu, Ustaz ya. Gak pernah belajar. Tapi paling gak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi, ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, almar'ah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu, perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan almar'ah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jumu'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz." Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Qumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim, bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, Bapak. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datengin ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja." Banyak orang yang nunggu. Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rezeki. Enggak perlu." Kenapa? "Innallaha huwar razzaq." Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita perbuat. Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf, itu ketika dia main, ya udah ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu, jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. "Annamal hayatud dunya," sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhur wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga, dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu, wah ana sudah tiga. Insya Allah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya, enggak bisa mendidik anaknya. Karena memang enggak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9 semuanya hafid lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Qur'an semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya, kuning, petani gak nanam karena takut gak tumbuh, rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatuh, benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutama. Kemudian hancur dia. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis ana banyak utangnya, daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati, selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Ini tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka, apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini enggak panjang, seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan panen? Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu, Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Jadi sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar, Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini? Enggak ada. Langka orang yang umurnya 80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita gak tahu. Ajal itu kita gak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu, pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya itu duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, wahai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah lihat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjek-injek sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini warisannya? Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak? Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget? Tapi itu yang akhirat kita terkadang lupa, jemaah. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Enggak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis, Pak. Pasti menangis. Sedih, ya, kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses. Suatu hari akan ada hari dia bersedih, dia bangkrut, dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Nggak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih. Istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah. Tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan. Ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah gak hitam lagi. Sudah putih. Wajahnya masya Allah. Mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia. Binaragawan ya. Mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ gak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1.000 euro, ketemu sohib. Dia lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1.000 uang ana. Ana tukar 100.000. 100.000 rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000. Euro itu nilainya 1.000. Yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi gak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100 ribu gak ada harganya. Itu orang yang gak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas, cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, gak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul SAW ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah. Padahal sholat tahajud itu gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ceritakan dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, "Ma hurimtu syai." Aku ini bingung kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, "Hal taqumul lail?" Saya mau minum dulu nih, wah. Bismillah. Ditanya oleh Hasan al-Basri, "Alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud?" Kata dia, "Enggak." Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang gak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata yang semestinya? "Kafaka an haramaka min munajatihi." Cukup kesengsaraan.

Rabbul Alamin. Diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuna 'alaiha bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar 1 dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, siapa yang mau? Ini 1 dirham, enggak mahal. Apa kata para sahabat? "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? "Wallahi, demi Allah, law kana hayyan kana aiban." Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. "Annahu asaq," itu kupingnya kecil. "Fa kaifa wa huwa mayit?" Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini semua. Bapak kita Adam di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita?" Dia mengatakan, "Yang aku lihat, bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata enggak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1 M. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1 M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, "Kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, 'Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka

0: Al jannah, ya Adam tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh, tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mu'min, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini, ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram, ini haram, itu haram. Enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang lima, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat pengasingan penyiar. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ana sing cek. Nah, barakallahu fikum. Nah, tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi enggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat. Supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas. Antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel. Di depannya ada buah durian. Di depannya ada buah apa lagi yang enggak enak, Pak? Buah yang enggak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Masyaallah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan-Nya. Bayangkan, kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar, seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya gak berhenti, nikmatnya juga gak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70. Enggak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan 1 hari di akhirat? Waktu, kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada Sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan Masya Allah, istri-istri yang cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya suka. Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wala udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wala khatar ala qalbi bashar. Hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan, kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan, ya dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang gak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya gak bisa diminum kadang-kadang. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah. Harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah, dari susu, Pak. Subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu. Allah tambahkan wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamr, ladzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya. Subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia, kayak yang di Surabaya kemarin, apa yang oplosan itu, enggak enak, mati aku. Bayangkan gimana dak suul khotimah, Pak. Gimana enggak suul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Enggak perlu dioplos, tinggal pakai cebok ini, Pak. Masyaallah. Sungai isinya khamr, ladzah, enak masyaallah li syaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rezeki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dek? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100.000 enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufu hadaniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk. Orang kaya ya. Orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Ora iso.
1: mesti dia harus pesen, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thamar wa maghfiratun min rabbihim. Ini yang paling agung, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a ma'ah. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum." Tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. La maudi'u sauti ahadikum. Tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah." Di surga itu tempat yang sedikit itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun. Yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat. Supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir, atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum. Setiap kali matang kulitnya diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan, "Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia? Amnesti. Apa? Remisi ya, remisi enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik. Minta sama malaikat Malik. Wa qalu wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa? Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humudz zalim. Mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minannar. Baik, setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah, Pak, kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah, tetap di tempat kerjanya. Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta sebulan. Kau kerja pagi sampai sore, dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau? Beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan. Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang, kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir? Ibu yang berpikir? Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga. Ustaz. Gak apa-apa, susah di dunia gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian. Masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioya-oya. Nanti ketinggalan ini. Nanti gak naik. Nanti disetrap. Subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat. Surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih
0: wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah, kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu dia harus melewati jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal, yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertobat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan. Di jalan, dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ustaz, kita ini kalau melihat orang kaya itu semangat. Termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Tidak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi. Subhanallah. Itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya. Ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in. Dia ngomong. Dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari?
1: Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang, tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan, umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita, dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat, subhanallah. Oh, no yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh. Malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu. Dia punya ibu matri, subhanallah. Karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang beca. Tukang beca, habis maghrib dia berangkat. Mi ikut mi. Dia aja. Dia lihat tuh, tukang beca itu habis sholat maghrib, istirahat. Anaknya berapa itu mijetin kakinya. Si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini mi. Seneng hidupnya. Subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi shamla wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhiratnya. Karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak, seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100. Semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan. Semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok, Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja. Perusahaan. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan? Sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang Saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu. Nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddarallah. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang gak sholat. Ente kenapa kok gak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti Ustaz, saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak? Sekarang nih waktunya. Kapan lagi? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihil amad faqasat qulubuh. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab. Karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras, enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras. Karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat. Gak kembali kepada Allah. Wa katsirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa. Dan semua itu berbuat dosa. Tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah, akan berpidato. Di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Naam. Ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman baqa'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsa." Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit, enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, "Ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi." Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman

0: Bapak Supeni umpama bin Juwono akan dimakamkan sekian. Kita sering dengar. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang ketika mati dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, gak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah. Banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat. Masya Allah nih, kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini. Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, مَثَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta? Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana qasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ini taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau enggak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah.
1: Contoh, umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, anak bersama dia umpamanya, dia ngomong, Syafiq, ente bawa duit? Bawa, berapa? 1 juta. Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh. Anak cuma 1 juta, anak ganti ente 100 juta.
0: Betul,
1: betul. Bismillah, kasih. Karena kita tuh, sohib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin jamaah? Man dhalladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya, kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah, jamaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit, kasihkan, Allah ganti, jamaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah, waktunya udah habis nih, jamaah. 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan, sirami kebunnya fulan. Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, assalamualaikum, dia tanya, masmuk, nama inti siapa? Fulan, kata dia. Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan. Kata dia, kenapa kau tanya namaku? Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar. Aku dengar namamu disebutkan di awan. Allahu Akbar. Dia ngomong, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian. Amma waqad sami'ta, adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, hasil kebunku ini aku bagi 3, jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan, jemaah. Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat, jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk

700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita? Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang gak ada kekurangannya, mencari teman yang gak ada salahnya, sampai mati gak bakal punya teman. Gak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasulullah SAW? La, ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli Badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui inda ru'yatihi liadfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira albishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qabli qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi.

yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini. Kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah. Insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasulullah SAW mengatakan, la yahjurul muslimu akhahu fauqa thalath. Enggak boleh. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fauqa thalath. Kata Rasulullah SAW, enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, wala ya'tiru ul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin, yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk siapa?
Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka. Surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masya Allah. Nah. Sampai mana, jemaah? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil, ya. Subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita, ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu', seperti mutiara-mutiara, subhanallah, jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi muqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat. Malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya, inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya, yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih, jemaah. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik, jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya, dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najis. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan.
Kemudian orang yang yamshi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Abadun nikmat kubur tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya, dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat, tidak mau minum lagi. Alhamdulillah, saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat. Pokoknya sudah, ya Allah, mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau ngulangi. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat gak mau minum karena gak punya duit. Ana tobat, ana nyesel gak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad gak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu, kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin
yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdul nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga. Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Merasa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga gak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun gak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasul mengatakan anna yusajabalah wa at'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak As-Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah
ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya. Pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, ya. Mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia, itu bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khayl musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya. Mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita, sebelum yang lainnya. Karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah
Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, "Yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya min anawa'il malad minan nisa' wal banit fabada'a bin nisa'." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin nisa', maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa'. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la yudhillu illa dhilluh, tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi tafarraq alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqa minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dhatu mansib. Dhatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya kaya raya, dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Hingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Ini tuh berat ya. Antum bayangkan antum dikirim ya
WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadagawun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu gua. Pintu gua terbuka sedikit. Sebetulnya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian bilang, mana gajiku wahai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Yang ketiga, wanita, tadi lelaki dia bilang, katakan, ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan diri. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia dan saya tinggalkan emas dan saya pergi, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit. Yang kedua terbuka sedikit. Belum bisa terbuka lebar gara-gara yang ketiga ini yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi, ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Nggak usah bayangkan lah. Artinya ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora. Dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, waqata'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat, susah. Kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik-tertarik, sudah, oh sudah, selamat. Selama tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya, sebagian ulama mengatakan, gara-gara doanya yang terakhir, inilah, akhirnya, pintu gua, akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan, sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan, ittaqillah.
bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tapi hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahumus syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya, yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan. Digoda dari sisi jabatan tidak mempan. Ya. Dari sisi

maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya. Makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang, kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Tidak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibn Al-Qayyim, wahifduha aslu hifdil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu auradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wan nadhar aslu amatil hawadits allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran. Mandang, terbesit. Thumma tuwalidul khatira fikrah, setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwalidul fikratu syahwatan, setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwalidul syahwata syahwatu iradatan, setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan, setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa? Azima, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan, akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat, pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar, ya, untuk menundukkan pandangan.

0: Kan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya, menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Ya. Belum ada apa-apa. Tapi lihat, alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat, nah sudah jadi terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniya, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji, maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelas Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah. Sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan, sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi, tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima yasna'un. Kata Allah, qulil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya, ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangan, ya. Berat, ya. Semuanya berat. Ya. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja, ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja, ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Ya. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah, dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak, dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang boleh pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannam la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wala taftini, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jaddi ibn Qais al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka." Saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita. Ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jad bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini, kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa, ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, "Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit. Kelihatannya ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul, ya, cara berpikir orang yang, ya, terbuka auratnya sedikit-sedikit. Makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan mengisi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini, ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah, ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya, ya. Waliyadzubillah, ya. Jadi program syaitan berhasil, ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak, ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu enggak pakai baju, kan? Jangankan gua, celana dalam aja enggak pakai. Apalagi baju. Enggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa. Ya. Luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa? Jilbab yang ketat ya. Ini enggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa? Primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa? Teman saya yang pernah apa namanya? Melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya diterima. Ketika diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu. Lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, gak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya gak diterima. Jadi, orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan gak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat. Sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan inilah menimpa sebagian lelaki, the youth, yang sudah kehilangan rasa cemburu. Bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain. Bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya, seksi tubuh istrinya. Dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan. Ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal. Ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik. Kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya. Wattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Menurut Rasulullah SAW, khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum. Ya, paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela, fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli. Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Terus dalam masalah rumah tangga tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2. Enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Maka seperti perkataan seorang penyair apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf juga tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO, dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, "Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin." Kata Nabi Yusuf, "Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka." Kata Nabi Yusuf, "Asbu ilaihin." Itu Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi untuk wanita tidak bisa, kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang saya kuat. Enggak ada kuat-kuat, nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, enggak hafal Quran terfitnah, sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, enggak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, enggak ada hubungannya. Lulusan Madinah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya, kalau syubhat iya, orang hafal Quran, belajar dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat enggak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia, dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya, terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghias, yaitu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Sini kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman, di antara tafsiran satu ayat Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al mar'atu tamurru bir rajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fa nadhara ilaiha, kemudian pun dia lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terem. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, oh cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Iya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kok enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tentang sir ayat ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syain adhafu minhu fin nisa, yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita, dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala pernah berkata, lau tamanani rajulun, ini orang-orang soleh yang berbicara, ya. Orang-orang soleh yang jujur, ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. Lau tamanani rajulun ala baiti malin ladonantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah. Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Walau tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi alaiha. Tapi kalau saya disuruh, diserahkan untuk menjaga seorang wanita, Zanjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar, disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia kalau masalah harta, saya bisa. Tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh. Saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir, dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'athallahu azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id ibn al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id ibn al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat. Waqad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi. Masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong, Ustaz. Oh, enggak ngeri, justru indah. Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab. Ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarus menampakkan kecantikannya. Lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ikhwan, hadis ini Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan, artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Wah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Di mana mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana, semua orang buka aurat. Mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya. Kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya. Jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh. Fa'idha ro'a ahadukum rama'at imra'atan fa'ajabatu. Kalau salah seorang kalian melihat wanita, kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa. Fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab, fa itu menunjukkan apa? Segera. Menunjukkan ta'qib bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu. Segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik, segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani. Membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor. Wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor. Enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin. Kemudian ini. Rapi-rapi. Karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertariknya. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang, ya istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Jangan sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, baju perang, robek sana, robek sini. Ya. Jangan, kasihan. Kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini. Ya. Mengamalkan hadis ini. Ya. Ya. Maka, ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbilu ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. Mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Ya. Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang. Karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihias-hiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil. Ya. Oleh karena Nabi mengatakan, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh. Pakai huruf fa lagi, fal ya'ti ahlahu, segera datang. Jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah, maka istrinya harus melayani. Harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, ngapa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan, kenyataan. Bukan saya, ya, bukan saya. Ini kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu. Ya, diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu juz belum selesai. Satu juz tuh lama, nungguin satu juz tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid tuh, aduh. Ya, Rasulullah suruh-suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu auratun, fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil, wah, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya, ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris, ya. Ini kita bicara jujur, ibu harus tahu. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah yang mengatakan innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istashraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bayang oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istisrafa syaitan, yaitu begini. Apa? Ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya. Syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi SAW, saya kunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun. Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat, la'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masarid masirati kada wa kada, dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan. Artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Makanya rambut kepalanya seperti punuk unta. Sebagian ulama mengatakan punuk unta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia pakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk unta tapi dia pakai kupu-kupu orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun aria, berpakaian tapi telanjang, ini banyak tafsirannya, di antaranya berjilbab tapi seperti telanjang, bisa jadi tipis membentuk anggota tubuh, ya. Atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan, ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. Atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang, ya. Dalam hadis yang lain, rubbat nisa'in kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang sudah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik. Ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Wanita kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, syaitan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh syaitan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna. Asalnya wanita di rumah tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha. Yang betah dengan rumahnya. Yang senang dengan di rumah. Tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatallah ininya, ininya gatal, anunya gatal, ya. Pinginnya keluar, ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala salat di masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah salat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid boleh, kata para ulama boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia yang warna atas beda warna bawah tidak jadi masalah, tapi kalau warna-warni merah kuning hijau di langit yang biru itu repot. Nah, itu menarik perhatian, ya. Ada bunga sedikit sini mungkin enggak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar tidak mengapa. Tapi kalau sudah enggak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr syaitan pernah bersumpah, dia mengatakan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi, ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi syaitan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan, ya. Ini pertama kali syaitan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh syaitan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh syaitan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik. Dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh syaitan. Diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh syaitan. Akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Tetapi setan menghiasi sehingga dia tertarik sama wanita ini sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah, gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa maksiat tersebut sudah dihiasi? Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, syaitan terus hiasi, sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh syaitan, padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat syaitan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Syaitan menghiasinya dengan sangat mudah. Baik, hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira, ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara haram, dalam perzinahan, mengubah pandangan, dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang
1: tentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Wajah Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: Saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan semacamnya kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia, ya. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengan berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah, ya. Kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah harapkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, iyadzubillah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, iyadan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Azkar Sabah.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia Allah Subhanahu wa taala, kama tali sufwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanah tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Wal ma'az hiya khamrun nufus.

misalnya satu kitab ya, orang-orang yang afdhad, yakni orang-orang yang al-fadh, itu artinya sendiri, orang-orang yang punya kemuliaan, orang-orang yang benar-benar mulia di zamannya, dia akan mengetahui kadar dirinya, nilai dirinya, dan dia akan mengetahui bahwa dia belum mencapai apapun jika dibandingkan dengan apa yang telah mereka capai. Dia mengetahui ternyata dirinya semangatnya sangat lemah dibandingkan para ulama salaf, tentu saja. Walidha li zaman alaina an naj'ala li anfusina hadzan min qira'ati hadhil kutub. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjadikan pada diri kita ada bagian, ya, memiliki bagian membaca kitab-kitab seperti ini. Hadza idafatan ila ma fiha min al-fawaid allati tab'athu fi nafsi talibi himmatan wa azimah. Ini ditambah lagi, ya, dalam kitab-kitab ini terdapat faedah-faedah yang akan membangkitkan pada diri seorang penuntut ilmu himmah. Membangkitkan himmah, yakni keinginan kuat dan tekad yang besar. Membangkitkan keinginannya, cita-citanya, tekadnya. Wa yazdadu biha ragbatan fi talabi wa tahsin, yang juga ini akan menambah semangatnya dalam menuntut ilmu dan mencari ilmu. Jadi adab-adab ini sangat penting berkenaan dengan masalah kemudahan dalam menuntut ilmu, yang semua ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal kita menempuhnya sudah dengan adab-adab, dengan ikhlas, dengan niat yang benar, dengan tujuan untuk meniti jalan kemuliaan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kita, kalau ada niat seperti ini, masya Allah, Allah akan mudahkan. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya, hal min talibil ilmi fayu'anu alaihi, pernyataan sebagian ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sehingga Allah akan menolongnya, memudahkan baginya? Baik, itu wasiat yang kedua. Kemudian al-wasiyatu tsalitsah, wasiat atau nasihat yang ketiga. Al-hadharu minat ta'alum, hati-hati dari penyakit ta'alum. Ya, berlagak pintar, berlagak paham. Jadi penyakit penuntut ilmu, ketika dia sudah merasa dirinya belajar, ketemu orang-orang yang baru ngaji, dia akan memposisikan dirinya seperti imam, seperti ulama besar. Ya, ini penyakit yang harus dijauhkan karena ini bisa menjadikan rusak keberkahan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza madkhalun yakhfa 'alal katsir. Ini adalah salah satu pintu masuk syaitan yang, ya, yakhfa 'alal katsir, yang terkadang samar bagi kebanyakan orang. Id innal insana idza adallahu saqfun ma'a man hum aqallu minhu 'ilman qad yunassibu nafsahu imaman bainahum. Karena seseorang itu ya, ketika dia misalnya dinaungi satu atap bersama orang-orang yang lebih kurang dibandingkan dirinya dalam hal ilmu, kadang-kadang ini dia justru memposisikan dirinya sebagai imam di antara mereka, yakni menjadikan dirinya seperti ulama besar rujukan, ya. Wa yuhawilu adamil i'tirafi bi jahli syai'in su'ila anhu, dan dia akan berusaha untuk tidak mengakui ketidaktahuannya terhadap sesuatu yang ditanyakan kepadanya. Ini penyakit orang yang merasa dirinya sudah belajar, ketika ditanya dia malu untuk mengatakan saya tidak tahu, atau kita cari dulu jawabannya, atau bertanya kepada ustadz dan yang lainnya, dia harus menjawabnya. Ini terjadi ketika bertemu dengan orang-orang yang baru ngaji,
ketika diskusi dengan orang awam, dia selalu merasa dirinya tahu, memposisikan dirinya seperti rujukan yang tahu segala sesuatu. Au an yuhjima an mas'alatin khadu fiha, atau ya, dia tidak mau mengakui atau dia tidak mau untuk ihjam, untuk tidak ikut. Ihjam artinya mundur dari masalah yang dibicarakan oleh para penuntut ilmu pemula tersebut, atau yang kurang darinya ilmu tersebut. Faqad ja'ala nafsuhu muhadditan wa faqihan, sungguh dia menjadikan dirinya seorang ahlul hadis, orang yang paham fikih, ya. Wa huwa lam yadri annahu qad auda bi nafsihi, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa dengan sikapnya ini berarti dia telah membinasakan dirinya sendiri. Ya. Ya, ini berarti dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini adab yang penting untuk kita perhatikan, yang sudah pernah kita bahas, bukan merupakan celaan, bahkan kemuliaan ketika seorang penuntut ilmu ditanya tentang satu masalah, dia tidak tahu, maka dia mengatakan la adri, Allahu a'lam, aku tidak tahu, Allah lebih tahu. Kita cari dulu jawabannya, kita coba baca lagi kitab para ulama. Mengaku, ya. Kalau ini dilakukan oleh imam besar seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ditanya banyak masalah, beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Para ulama seperti itu akhlak mereka, berani mengatakan saya tidak tahu, maka apalagi kita penuntut ilmu yang tentu ilmu kita sangat jauh dibandingkan mereka rahimahumullahu ta'ala. Baik, kemudian al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima, as-sana'u ala Allah ta'ala inda dzikrih, selalu membiasakan memuji Allah azza wa jal ketika menyebut namanya. Ya, jadi sebutkan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, Allah jalla jalalu, yani Allah azza wa jal yang maha mulia, yang maha tinggi, karena dialah yang pantas untuk dipuji dalam semua keadaan. Dengan lisan kita memuji, berarti hati kita akan mengambil faedah untuk selalu merenungkan kemahabesaran, kemahagungan Allah. Ini kan menambah iman. Meskipun tidak wajib, tapi ini merupakan adab bagi penuntut ilmu, selalu setiap disebut nama Allah mereka memuji Allah, dia memuji Allah azza wa jal. Ketika disebut nama Nabi SAW, dia bersalawat alaihi salatu wassalam. Ketika disebut nama sahabat, dia ucapkan radhiyallahu anhu. Jadi membiasakan hal-hal yang merupakan kebaikan seperti ini. Sampai pun sudah kita pernah sebutkan, kita sebutkan nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, biasakan doakan orang tua saya rahimahullah, ibu saya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kan ini doa kebaikan, bermanfaat insyaallah untuk orang tua kita, dan juga menjadikan kita memiliki ciri-ciri anak yang soleh, yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Untuk orang tuanya. Ya. Baik. Wa hadza min babil afdal, dan ini tentu termasuk perkara yang lebih utama. Wa illa falaysa dzaka biwajib, dan bukanlah ini perkara yang wajib. Walakin kullama awwadal insanu nafsahu dzalika izdada ta'dhimullah ta'ala fil qalbi, akan tetapi setiap kali seseorang itu membiasakan hal ini pada dirinya, maka hal itu akan menambah pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Ya, kita butuh ya untuk selalu membesarkan, mengagungkan Allah di dalam hati kita. Dan di antara sebab yang memudahkan kita untuk meraih hal ini adalah berzikir memuji Allah dengan merenungkan isinya. Maka seperti dalam penyebutan ceramah atau dalam khutbah, kan sering kita ulang-ulang nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sering kita memuji Allah dengan merenungkannya, ini kan akan menambah kuatnya keimanan kita dengan bertambah pengagungan kepada Allah, selalu memuji Allah, sehingga hati kita akan terbiasa yang menyebut, mengingat-ingat kebesaran, keagungan, dan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian al-wasiyatus sadisah, ini berhubungan dengan sebelumnya tadi, wasiat yang keenam,
As-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi. Ya, selalu mengucapkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut beliau. Ini juga ada bagi penuntut ilmu dan ini memperbanyak pahala mereka. Bayangkan dalam majelis ilmu hadis saja berapa kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap disebut nama beliau kita bersalawat. Ini menjadikan mereka-mereka ini adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti karena sering bersalawat. Itu baru dibaca, belum ketika dijelaskan disebut lagi nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kita lakukan ini. Sudah pernah kita sebutkan ini hanya dikecualikan ketika khutbah Jumat. Karena di khutbah Jumat tidak kita jawab salam, tidak kita jawab ketika nama Nabi SAW disebut. Ya, karena ada larangan berbicara di waktu hari Jumat. Adapun di waktu-waktu yang lain kita ucapkan. Ketika disebut Nabi, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walladhi yukallibu kutubal hadithi wal masanidi yara ajaban yamurru dhikrun nabiy sallallahu alaihi wasallam asharatin bal mi'ati marratin mi'atil marrati wa ma'a hadha la yafturuna an kitabatiha. Orang yang selalu yukallib, yakni membolak-balik kitab-kitab hadis, kitab-kitab musnad yang memuat hadis-hadis dengan sanadnya, ya, dia akan melihat sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat ajaib, yang sangat mengherankan, mengagumkan. Yaitu apa? Ketika berkali-kali, ya, ketika lewat berkali-kali penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai asyarat berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali. Bersamaan dengan ini, para ulama yang menulis kitab ini tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa futur atau malas menulis sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kita saat ini mungkin sudah ada aplikasi yang memudahkan kita kalau menulis di handphone. Yang kita ingatkan sekali lagi, waktu ketika menulis, kita menulis sallallahu alaihi wasallam atau kita ucapkan salam misalnya, karena sudah terbiasa dengan aplikasi, kadang-kadang orang hanya sekedar memencet saja lupa dia melafadzkannya, padahal ini kan ibadah, kita lafadzkan, kita kirim ke teman kita dengan kita lafadzkan supaya bernilai ibadah, bukan cuma sekedar kayak memencet sesuatu ya sudah lewat begitu saja. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam waktu kita menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita kirim ke teman kita, kita lafadzkan supaya kita dapatkan nilai pahala dari zikir-zikir yang agung ini. Ya. Jadi para ulama salaf mereka tidak bosan-bosan menulisnya. Sampai ratusan kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad sanna ba'dun nasi sunnatan sayyi'atan. Dan sungguh sebagian orang malah membuat satu kebiasaan buruk, sunnah yang buruk dalam hal ini. Idh ramaza ila salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha al-harfi sad au bitilkal kalimati sal'am. Ya, jadi ada sebagian orang yang justru melakukan kebiasaan buruk dalam hal ini ketika mereka membuat semacam rumus atau simbol untuk salawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya menuliskan huruf sad saja atau dengan kalimat dalam bahasa Arab sal'am, sad lam alif, sad lam ain mim. Kalau dalam kita mungkin SAW. Ini kebiasaan jadi buruk sehingga nilai ibadah dengan bersalawat berkurang. Padahal Nabi SAW bersabda, al-bakhilu man dzikirtu indahu falam yusalli alaiha.
Falam yusalli alayya, itu hadis sahih. Orang yang kikir itu adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya, dia tidak bersalawat atasku. Ya, dengan singkatan seperti ini jadi mengurangi nilai salawat. Orang cukup menulis SAW, dianggap cukup. Akhirnya orang yang baca juga dibaca SAW atau SAW. Akhirnya nilai pahalanya kurang. Sama dengan assalamualaikum, ASS saja ditulis. Jadi nilai ibadahnya kurang. Orang menyingkat seperti ini, ya, telah melakukan sunnah yang buruk, menghilangkan nilai ibadah dari zikir-zikir yang agung ini. Ini harusnya, ya, penuntut ilmu yang meluruskan hal ini, menjelaskan di masyarakat, dan mereka yang harusnya mengamalkan keutamaan yang agung ini. Wahada fihi ta'tilun lihadihi sunnah. Maka bentuk singkatan-singkatan seperti ini itu ta'til, menjadikan, menolak sunnah ini, menghilangkan keutamaan sunnah ini. Wahirmanun li ajril qari'i aw sami', dan menghalangi pahala bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Karena ketika dibaca SAW atau sol'am, apa nilainya? Tidak bernilai ibadah. Nah, wa qad dzakara As-Suyuti fi tadribir rawi anna awwala man kataba sal'am quti'at yaduh. Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Tadribur Rawi, ya, syarah kitab Taqrib An-Nawawi, ini termasuk kitab mustalah hadis yang, ya, paling termasuk yang tebal gitu, ya, yang paling luas pembahasannya. Imam As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Tadribur Rawi ini bahwa orang yang pertama kali menulis menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan sad lam ain mim tadi sal'am, itu diputus tangannya, dipotong tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman, karena dia meringkas sesuatu zikir yang agung sehingga menghilangkan faedahnya, menghilangkan pahala bagi orang yang membacanya dalam bentuk ringkasan itu. Li'annahu sanna sunnatan sayyi'atan, karena dia telah melakukan sunnah yang buruk. وبغض النظر عن صحة الخبر أو ضعفه فطالب العلم ينبغي أن يتطلع دائما إلى معالي الأمور ومضاعفة الأجور. Ya, dengan tidak perlu kita membahas di sini apakah berita ini atau kisah ini sahih atau tidak, sahih atau lemah, ya. Tidak perlu kita bahas ini, yang penting talibul ilmi, seorang penuntut ilmu itu sepantasnya untuk dia selalu mencari, ya, mengharapkan ma'ali al-umur, perkara-perkara yang tinggi dan pahala-pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini tetaplah adab yang mulia, adab yang baik, penuntut ilmu yang paling berusaha untuk mempraktekannya. Kadang-kadang orang berpikir, mungkin ketika dia menulis sallallahu alaihi wasallam, dia merasa panjang, apalagi ketika itu pesan WhatsApp misalnya, atau sesuatu yang ditulis, ya, di komputer atau yang lainnya. Maka kita katakan, antum menulis panjang, tapi pahalanya dapat. Kita menulis, kita lafadzkan juga dengan lafadz kita, berarti kita bersalawat, kita berzikir. Itu nilainya besar. 10 kali kita lewati, 10 kali kita dapatkan keutamaan tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan bersalawat? Ya, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat, yakni akan melimpahkan rahmat, kebaikan, memujinya 10 kali. Masya Allah, ini keutamaan besar, ya, yang harusnya kita berusaha untuk mempraktekannya, apalagi bagi seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian at-taraddi anis sahabati radhiyallahu anhum inda dzikrihim. Kelanjutannya ini, ya. At-taraddi, mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ya, bagi para sahabat ketika menyebutkan mereka. Ini juga adab yang penting.
bagi penuntut ilmu. Wa adzkur huna thalathata umurin aw thalatha isharatin tata'allaqu bi ahadi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Dzakartuha huna li'annaha li'anna bulina biha fi ba'dil kutubi wal majallat. Aku akan sebutkan di sini tiga perkara atau tiga isyarat yang berkaitan dengan salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Aku sebutkan ini di sini karena kita sedang diuji dengan masalah ini di dalam sebagian kitab-kitab atau majalah-majalah yang ditulis. Bal hatta fi ba'dil kutubi dirasiyah, bahkan ini juga terdapat bahkan pada sebagian kitab-kitab pelajaran di sekolah kita. Wa hadhihi al-umur ath-thalathatu tata'allaqu bi Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketiga perkara ini berkaitan dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fanulahidu fi ma naqra'u aw nasma'u anna Ali radhiyallahu ta'ala anhu idza dhukira tudzkaru ma'ahu awsafu thalathatin. Tudzkaru ma'ahu awsafun thalathatun. Ya. Kita perhatikan dalam hal yang kita baca atau kita dengar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika disebutkan maka disebutkan bersamanya tiga sifat. Dan kita perhatikan ini bukan dari pemahaman yang benar dari para ulama ahli sunnah wal jamaah mengkhususkan gelar tertentu untuk Ali bin Abi Thalib. Ini ciri-ciri orang Syiah yang melakukannya. Diterangkan di sini imma an yuqal. Ya, imma an yuqal bisa jadi atau terkadang dikatakan qalal imamu Ali, berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq juga imam, bahkan imam yang pertama, khalifah yang pertama Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan. Kenapa dikhususkan bagi Ali bin Abi Thalib saja? Ini berarti bukan dari ahlu sunnah. Au karramallahu wajhah, atau Ali dikatakan semoga Allah memuliakan wajahnya. Dengan alasan katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak pernah menyembah berhala. Di antara sahabat juga ada yang seperti ini. Ataupun kalaupun mereka lakukan dulu menyembah berhala, mereka telah bertobat. Kenapa dikhususkan ini untuk Ali bin Abi Thalib? Au qala alaihi salam. Au qala Aliun alaihi salam. Atau disebutkan penulisnya menyebutkan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Seperti pengucapan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Ini tiga perkara yang selalu disebutkan berkenaan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa hadhil kalimatu fiha gulun. Maka kalimat-kalimat seperti ini melampaui batas. Gulu, berlebihan. Wa qad nassa ahlul ilmi ka ibn Katsir wa ghairihi ala annahu la yajuzu an yukhassa aliyun duna sa'ir sahabati radhiyallahu taala anil jami'. Para ulama telah menegaskan, menjelaskan seperti Imam Ibnu Katsir atau selainnya bahwa tidak diperbolehkan mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan gelar-gelar seperti ini tanpa sahabat yang lain radhiyallahu taala anil jami'. Ya, semoga Allah meridai semua para sahabat. Fasyaykhani wa Uthman radhiyallahu anhum afdalu minhu radhiyallahu anhum. Karena dua sahabat Abu Bakar dan Umar kemudian Uthman ibn Affan lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tapi kenapa mereka ini yang menulis ini tidak menyebutkan gelar yang sama untuk sahabat-sahabat yang lebih utama ini radhiyallahu taala anhum? Dibawakan di sini contoh. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir semoga Allah merahmatinya berkata, wa qad ghalaba hadza fi ibarati katsirin minan nusakhi lil kutub. Ya, perkara ini sungguh telah dominan dilakukan, dominan ditemukan pada ibarah pernyataan dari kebanyakan orang-orang yang menulis kitab. Kita tahu di zaman dahulu kitab kan ditulis dengan tulisan tangan. Ya, nusakh orang-orang yang menulis kitab-kitab para ulama. Jadi ini bukan dari para ulama. Kadang-kadang kitab para ulama tidak menyebutkan, tapi yang menulis ini mencantumkan hal tersebut. Terpengaruh dengan pemahaman Syiah yang berlebihan dalam
memuja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, padahal kita tahu Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia. Pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau ini lebih dari cukup. Ia disebut sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan banyak hadis-hadis yang lain. An yufrada Aliun radhiyallahu taala anhu bi an yuqala alaihi salam min duni sa'iri sahabati, yang mana mereka ini mengkhususkan ketika menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikatakan alaihi salam. Baginya assalam, seperti menyebut semoga Allah memuliakan wajahnya. Wa hadha wa in kana ma'nahu sahihan, lakin yang bagi an yusawwa baina sahabati fi dhalik, yang mana hal ini meskipun maknanya benar, ya doa kebaikan, tapi yang masalah di sini kenapa dikhususkan satu sahabat, hanya sahabat ini saja. Jadi meskipun maknanya benar, akan tetapi mestinya disamakan di antara para sahabat dalam hal ini, jangan dikhususkan hanya satu, tidak ya bagi yang lain. Fa inna hadha min babi ta'zimi wa takrimi, karena ini termasuk pengagungan dan pemuliaan. Fa syaikhani wa amirul mu'minin Uthman radhiyallahu ta'ala anhum awla bidhalika minhu radhiyallahu anhum ajma'in, maka dua syekh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab, kemudian Uthman bin Affan amirul mu'minin, lebih pantas untuk mendapatkan pujian seperti ini, semoga Allah meridai mereka semua. Jadi pengkhususan ini yang dipermasalahkan, kenapa hanya dikhususkan ketika menyebutkan nama sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa za'ama man khassa aliyan bihadhihi shighah, kemudian orang yang mengkhususkan bagi Ali bin Abi Thalib pujian ini kayak tadi, karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya, annahu lam yasjud li sanamin qat. Kenapa diucapkan ini? Karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah sujud sama sekali kepada berhala. Kata saya di sini, wa hadza qaulun mardud id inna ba'dha sahabati wulida fil islami kasigari sahabati. Ini ucapan yang tertolak. Karena sebagian dari para sahabat ada yang dilahirkan dalam Islam, orang tuanya sudah Islam, jelas mereka tidak pernah sujud kepada berhala. Kenapa mereka tidak ucapkan pujian yang sama untuk ya sahabat ini, seperti sahabat-sahabat yang kecil yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat mereka masih kecil. Contoh seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, yang dikenal dengan al-Abadilah al-Arba'ah, Abdullah yang empat. Ini sahabat-sahabat yang masuk Islam sejak kecil, jelas mereka tidak pernah sujud kepada berhala. Ya. Ya, ini karena orang tuanya telah masuk Islam sehingga mereka lahir dalam Islam. Bal qad thabata anna as-siddiq wa ghayruhu lam yasjud li sanamin qat. Bahkan juga disebutkan dalam keterangan yang sahih bahwa seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum juga punya keutamaan yang sama, tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Wa ala hadza la yukhassu Aliun radhiyallahu anhu duna ghairihi, maka berdasarkan semua ini harusnya tidak perlu dikhususkan bagi Ali bin Abi Thalib dengan pujian seperti ini tanpa sahabat yang lain. Ya, bi syai'in min dzalika, dengan sesuatu dari pujian tersebut. Faqad ajazaha ba'dul ulama'i kal Haitsami fi fatawahu walakin kalamahu mardud. Ya, dan memang sungguh sebagian ulama ada yang membolehkan hal ini seperti Al-Haitsami dalam fatwanya, tetapi ucapannya tertolak. Ya. Wa qad radda takhsisa ala takhsisa Aliin bi tilka sighati Ibnu Katsir rahimallahu taala wa huwa qabla Al-Haitsami fi ma sabaqa dzikruh. Yang mana pengkhususan seperti ini telah ditolak, dibantah oleh mengkhususkan Ali dalam hal seperti ini
dalam pujian seperti ini telah dibantah oleh misalnya Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, yang dia tentu sebelum Al-Haytami, sebagaimana yang telah dinukilkan tadi. Ya, jadi ini termasuk hal yang kita waspadai. Seorang penuntut ilmu bersikap dengan ilmu, tidak hanya sekedar mengikuti. Ya, apalagi kita yakin ini bukanlah dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki kitab-kitab tersebut, karena ini kita akan baca sampai di kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ini perlakuan dari an-nasakh, ya, orang yang menulis kitab-kitab para ulama tersebut dengan tulisan tangannya. Dia sendiri yang menambahkan hal itu. Amma wasfuhu bil imam fa huwa kama dzukirat fihi raihatu bulu. Adapun mensifati Ali bin Abi Thalib dengan imam, ya, maka ini sebagaimana yang disebutkan, ada, ya, raihatul bulu, ada bau-bau bulu, sikap berlebihan, melampaui batas. Li'annahum idza dzakaru man qablahu qalu qala Abu Bakrin qala Umar wa qala Utsman wa qala al-Imam Ali. Karena mereka ketika menyebutkan, ya, sahabat-sahabat yang mulia sebelum Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan apa? Berkata Abu Bakar As-Siddiq, berkata Umar ibn al-Khattab, berkata Uthman ibn Affan, kemudian berkata Imam Ali. Kenapa dikhususkan seperti ini? Ya, wala allaha inda ba'dihim naz'atun litasyayyu', dan bisa jadi menurut sebagian para ulama ini ada naz'ah, pengaruh dari tasyayyu', pemahaman Syiah, terpengaruh dari pemahaman Syiah. Id innahum yarawnan annal imamata thabitatun fi haqqi aliyin wala tasihru fi haqqi siwahu. Karena mereka itu memandang, ya, keimaman itu hanya dimiliki atau hanya benar pada diri Ali bin Abi Thalib dan tidak dibenarkan pada selainnya. Mereka akan menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan dan yang selainnya, selain dari Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait saja menurut persangkaan mereka, pemahaman mereka yang rusak, yang bid'ah, ya. Wa qul mithla hadza fi ibarati alaihi salam, dan juga seperti itu, katakan seperti itu pada ucapan alaihi salam ketika menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib. Fahdhar min hadhihi siyaghi wa bayyin khata'aha liman qara'aha aw sami'aha. Maka hati-hatilah dari bentuk kalimat-kalimat seperti ini, ya, dan jelaskanlah kesalahannya bagi orang yang membaca atau mendengarkannya. Jadi penuntut ilmu tentu yang lebih hati-hati dalam perkara-perkara seperti ini, karena merekalah yang mempelajari penjelasan para ulama. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai adab yang ke-7. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aguas.
1: Sebagian dari ibu-ibu yang baru ngaji, terkadang kami malas ngaji karena ibu-ibu yang pakai cadar itu enggak ramah kepada kami. Ini sudah tadi saya ingatkan di awal, ibu-ibu pakai cadar tuh buka cadarnya. Itu kan khusus perempuan semuanya, jangan pakai cadar, buka cadarnya khusus perempuan itu. Kecuali kalau di hadapan laki-laki. Dan cadar hukumnya apa? Sunnah. Dan itu yang rajih dari dua pendapat ulama yang kuat itu. Dan kuat dalil-dalilnya dibawakan oleh Syekh Al-Bellam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Dan antum ramah sambut, karena yang ngaji gak semuanya orang yang udah ngaji, banyak yang baru juga yang ikut ngaji, disambut. Hatta dia pakaiannya belum sempurna, gak ada masalah, dia mau dengarkan kebaikan. Kan kita harus sedikit demi sedikit nyampaikan. Ada orang mungkin dia datang dalam pakai celana panjang, pakai blue jean, pakai jilbab hanya nutup sedikit kepalanya, gak ada masalah, dia mau dengarkan kebaikan. Dia dengar, pengen tahu, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita kan seperti itu, sambut mereka dengan kebaikan, diajak bicara, dinasihati, atau dikasih buku supaya dia juga bisa baca di rumahnya pulang. Berikan hadiah kepada dia. Jadi tolong kepada yang pakai cadar itu, perhatikan ketika adab di majelis ilmu itu, jangan berkelompok. Perhatikan, jangan berkelompok. Teman semua kaum muslimin, semua teman kita, jangan ngomong sama orang yang udah kita kenal. Udah biasa, cari orang-orang yang baru, kita sambut dia. Ini adab dalam majelis, adab. Karena semua kaum muslimin dan muslimah saudara kita. Ini juga sama nih pertanyaan ibu-ibu nih. Ini ibu, dari ibu-ibu nih. Ini ada juga, kami baru ngaji, tapi kami menemukan saudari kami yang bercadar tidak buka cadarnya di majelis yang khusus muslimah, sehingga kami gak kenal dia. Jangan-jangan laki lagi tuh. Gak mau dibuka cadar, jangan laki itu masuk, nyusup dia. Allah mustahil. Jadi perhatikan tuh ibu-ibu, kalau udah pengajian muslimah khusus di bawah itu, buka cadarnya. Buka cadarnya, itu sunnah, cadar itu sunnah hukumnya. Dan harus ramah dengan semua kaum muslimat, harus ramah. Jangan berkelompok. Jangan berkelompok. Jangan mentang yang lama itu teman kita, kita dekat sama dia ngobrol, yang lain gak diajak ngobrol. Gak boleh seperti itu. Akhirnya nanti ya pengajian khusus yang itu-itu aja, yang lain gak mau datang lagi.

Bagaimana tentang sebagian orang mengatakan salaf memiliki tauhid trilogi? Ini enggak usah diurus yang gini. Ini orang-orang sakit ini. Kita jangan urus mereka. Mereka dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah dan segala macam. Kenapa? Sengaja dia apa membahas tentang ini supaya kita direpotkan, disibukkan oleh ini syubhat. Sudah dijawab oleh para ulama. Syekh Muhammad, Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad sudah membahas ini, membantah tentang pembagian tauhid. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, semua sifat itu ngambilnya berdasarkan istiqra dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Bukan membuat yang baru. Untuk memudahkan seperti alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin berkaitan dengan apa? Rububiyah. Iya kana abudu ya kana sain tentang apa? Uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang asma wa sifat. Untuk memudahkan aja. Dan banyak ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti itu. Ini orang sengaja cari-cari di mana ada celah mencari kesalahan dari orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid atau salafiyin. Itu kerjaan mereka, mencari apa? Kesalahan.

Saya mau tanya, saya ini keluarga saya masih Hindu. Kadang-kadang saya disuruh bawa alat-alat sesajenan. Bagaimana? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kita membantu orang untuk berbuat syirik tidak boleh. Tidak boleh. Untuk acara-acara mereka enggak boleh kita ikut. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Hukumnya haram dan syirik enggak boleh. Ta'awun al-ithmi wal-udwan boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah berfirman wala ta'awanu al-ithmi wal-udwan. Dan tidak boleh kalian tolong-menolonglah perbuatan dosa dan permusuhan, enggak boleh. Kemudian juga seperti umpamanya ada seorang anak yang dia muslim, bapaknya atau ibunya Kristen, minta diantarkan ke gereja hari Ahad, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali enggak boleh. Hatta dia nangis segala macam enggak boleh. Karena perbuatan-perbuatan syirik. Dia ingin berbuat syirik, ingin menyekutukan Allah, ingin durhaka kepada Allah, enggak boleh kita ikut dalam acara-acara yang syirik, enggak boleh. Keluarga dari yang pertanyaan ini masih Hindu, usahakan dakwakan, nyatakan kepada mereka seperti pernyataan Ibrahim. Apa Nabi mengatakan? Aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Di surah Az-Zukhruf tadi ayat 26-28. Wa idh qala Ibrahimu li abi wa qawmi inna bari'um min tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Bagaimana kita mendakwakan orang tua yang masih berbuat syirik, jimat-jimat dan yang lainnya? Ya tetap antum dakwakan, jelaskan bahwa agama Islam agama tauhid. Enggak ada Islam tanpa tauhid. Jelaskan bahwa para nabi, para rasul mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini agama fitrah dan sesuai dengan akal. Adapun datang ke dukun, datang membayar jimat, coba tanya, apakah bisa jimat itu yang dia bikin bisa menyelamatkan manusia? Enggak akan bisa. Ini benda-benda mati, apakah itu bentuknya tulisan atau yang lain, diikat, itu bisa dia menyelamatkan? Enggak mungkin, enggak masuk akal. Benda itu bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Ini harus kita yakini. Al-Qur'an mengatakan demikian. Wa yamsaska Allah bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila kamu ditimpa bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Apakah orang mengatakan Allah di mana-mana akidah tauhidnya rusak? Ya rusak jelas. Bagaimana dia beribadah kepada Allah yang dia tidak tahu Allah itu di mana? Seorang budak di zaman Nabi, seorang jariah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, aina Allah, di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, a'tiqah fa inna mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mu'mina. Allah mengatakan bahwa Allah di atas langit. Allah mengatakan subbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi. Aamintum man fis sama, apakah kau merasa aman dengan yang di langit? Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi makhluk yang di muka bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy. Wajib ditetapkan karena Allah yang mengatakan demikian. Enggak boleh kita gunakan akal kita atau yang lainnya mengatakan di mana-mana. Ini sesat, ini kufur perkataan ini. Bagaimana kita berlepas diri orang-orang yang berbuat syirik berkaitan dengan muamalah? Kalau muamalah jual beli boleh dalam Islam. Dan orang musyrik Nabi juga berjual beli dengan kaum musyrikin. Jual beli boleh, tapi ikut dalam ibadah mereka, perayaan mereka, membantu dalam acara perayaan mereka, enggak boleh. Paham sampai sini? Mengucapkan selamat dalam perayaan enggak boleh. Dalam perayaan-perayaan mereka kita ucapkan selamat enggak boleh. Enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Karena berkaitan dengan ibadah, perayaan bagi mereka merupakan apa? Ibadah yang mereka mempersekutukan Allah dengannya di dalamnya, enggak boleh. Apakah non-muslim
itu tahu dalam hati nurani mereka tentang agama Islam, agama yang benar. Sebagian dari mereka tahu, sebagian enggak tahu. Karena sebagian mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsunya, disesatkan juga oleh iblis dan yang lainnya. Bagaimana cara seorang ibu rumah tangga belajar atau menuntut ilmu mengingat mengurus anak-anak dan suami sudah menghabiskan waktu? Ya bisa ngatur waktu. Bisa dia waktu untuk baca, dia bisa waktu untuk baca Al-Quran, dia bisa waktu juga untuk mendengarkan kajian. Ya suaminya juga harus paham di mana waktunya ibu-ibu ngaji, ya suaminya gantian untuk ngurusin anak. Itu harus bisa ngatur waktu, nggak lama, paling ngaji 1 jam. Dan itu nggak tiap hari, tinggal ngatur waktunya harus bisa. Kalau mau diupayakan juga nggak bisa, ya dengan cara yang lain, mungkin dia bisa menggunakan dari media sosial atau yang lainnya, atau kaset, atau dari video-video yang ada yang dia bisa dengarkan. Tapi tetap harus ada bimbingan, karena pengajian ini harus ada bimbingan. Dan suami harus bisa mengajarkan istrinya, harus bisa, karena dia berdoa, dia ingin menjadi seorang apa? Seorang suami. Dan setiap kita berdoa kepada Allah agar kita jadi apa? Jadi apa? Imam. Masya Allah, jadi imam. Betul tuh? Betul? Antum jadi imam? Lo kok gak yakin? La haula wa la quwata illa billah. Antum betul gak imam? Doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri, atau kalau istri yang berdoa, suami atau pasangan yang menyejukkan pandangan kami, yang menyejukkan hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kalau kita jadi imam, kita harus lebih dahulu mempelajari Quran Sunnah, faham, jadi orang bertakwa, baru kita menjadi pemimpin orang bertakwa. Sekarang suaminya gak belajar, bagaimana jadi pemimpin? Jadi antum gak usah bahas dulu soal masalah bagaimana kita memilih pemimpin. Antum udah jadi pemimpin belum? Sudah jadi pemimpin belum antum? Harus jadi pemimpin dalam rumah tangga, supaya kita bisa mengajarkan siapa? Istri kita. Karena yang pertama kali wajib untuk belajar siapa? Suami. Yang wajib untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka siapa? Suami. Yang pertama kali. Yang akan ditanya di hari kiamat nanti, suami, bagaimana kamu mengurus istri kamu dan anak-anak kamu? Suami akan ditanya. Zikir apa saja yang bisa dibaca setiap waktu? Zikir yang dibaca setiap waktu bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, Allahu akbar. Itu selawat juga bisa kapan waktu aja. Kalau zikir pagi ya dibaca di waktu pagi, zikir sore dibaca waktu sore. Adapun zikir yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, akbar, kita bisa baca kapan waktu aja. Bisa juga kita baca di majlis ini, rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Kita lagi bawa motor, mengendarai motor atau naik mobil, bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Apakah ada uzur bagi orang yang jahil yang melakukan syirik dan bid'ah? Masih ada uzur kalau di tempat itu tidak ada kajian apa-apa, tidak ada yang mengingatkan dia tentang tauhid dan syirik. Ada uzur, ada, tetap masih ada. Cuma lihat kalau memang sudah kajian ini sudah menyebar, dakwah sudah disampaikan, buku-buku sudah disebarkan, dia masih gak mau belajar, ya salah dia, gak ada uzur bagi dia. Maka di tempat yang mengajarkan tauhid gak ada uzur.

Di dalam hadis disebutkan al-khawarij kilabun nar, bahwa orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Apakah mereka nanti diserupakan dengan anjing? Wallahu a'lam. Kalau lihat lafadznya mereka menjadi anjing, lafadznya demikian. Tapi bagaimana penjelasan yang lebih luas itu mesti kita cari lagi penjelasannya. Tapi orang yang masih ada iman dalam hatinya tidak kekal dalam neraka. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang yang masih ada seberat darah iman di hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Bagaimana tentang materi-materi judul kajian yang cenderung dengan judul-judul film? Ada gak seperti itu? Ada kajian-kajian judulnya film. Ini antum ini kajian mau ngikuti jejaknya ulama salaf, atau antum mau jadi artis, jadi bintang film? Mungkin belum kesampaian jadi bintang film, jadi artis, judulnya dulu deh biar kesampaian. Ya benar, itu menyalahi manhaj salaf itu. Jadi kita dakwah yang jelas saja tentang tauhid, supaya orang tahu tentang tauhid. Jangan berikan judul-judul seperti judul film, gak manfaat. Antum mungkin punya perkiraan, mungkin dengan judul itu tertarik orang. Gak tertarik. Yang tertarik paling orang-orang yang umum. Habis itu mereka tetap gak ngaji. Tidak, kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau kita menjelaskan dakwah tauhid, yang datang juga orang-orang yang mau mentauhidkan Allah, mau dengarkan ini dan mau mengamalkan. Jadi dengan kita bikin judul begitu, yang datang juga siapa? Penonton film. Apakah kemudian dengan penonton film itu kemudian dia bisa istiqomah? Tidak. Kembali lagi. Kemarin saya ceritakan, hatta mantan penyanyi, pemusik yang sudah dibawa oleh si dai ini masih kembali enggak? Kembali enggak? Kembali lagi. Yang kita ajak nih dakwah ini manusia semuanya. Semua manusia kita ajak. Sebab agama Islam agama apa? Rahmat.

arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita enggak ingat kepada kelompok siapa aja. Kita ajak semua kepada akidah yang benar, kepada tauhid yang benar, kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Semua kita ajak, semuanya. Makanya kita undang semuanya.

tentang masalah ahlul bid'ah, kelompok yang sesat, itu apakah sebatas penyimpangan mereka dalam akidah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, lain. Sementara bentuk ibadah bid'ah yang lain seperti amalan-amalan tahlilan dan segala macam itu enggak masuk. Ya masuk. Dan umumnya mereka kalau sudah melakukan seperti ini, mesti mereka juga berkaitan dengan perbuatan apa? Syirik. Mereka juga beribadah ke kuburan dan yang lainnya. Masih ada enggak seperti umat Islam? Mesti mereka lakukan juga kesyirikan. Ibadah-ibadah kepada selain Allah. Jadi nanti disebutkan juga oleh para ulama, kita enggak berbicara tentang para ulama yang berijtihad. Kalau berijtihad, mereka keliru, mereka dapat ganjaran berapa? Satu. Kalau mereka benar berapa? Dua. Ada hadisnya kalau ulamanya. Tapi ketika ulama ini salah, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh kita ikut. Dan kita enggak pernah menyesatkan ulama, tidak. Kalau ulama ketika mereka salah, mereka sudah berijtihad dan mereka dapat ganjaran satu. Kalau mereka benar dapat dua. Tapi enggak boleh kemudian orang mengikuti yang salah, yang sesat enggak boleh. Yang beda enggak boleh diikuti. Bagaimana tentang orang yang dulu pernah berbuat syirik, tapi dia belum tahu. Ya sekarang dia bertobat kepada Allah, dia belajar ngaji tentang tauhid ini. Makanya kajian tentang tauhid harus ada di Bali ini. Di Bali ini harus kajian tentang tauhid. Meskipun sudah selesai, ulangi lagi. Ya kitab Usul Salasa, Aqwaidul Arba, kemudian juga akidah salaf ashab, apa, tentang kitab tauhid, syarah akidah wasitiyah dan lainnya. Bagaimana kita, boleh enggak kita mengadakan majlis taklim ahlul bid'ah? Ya enggak boleh. Kita belajar kepada ahlul bid'ah boleh apa tidak? Enggak boleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu 'indal asagir." Di antara tanda kiamat itu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah.

bagaimana menyikapi khilaf yang mu'tabar. Ya kalau ada khilaf di antara ulama yang memang ada dalilnya, ya kita ambil yang rajih dari dua pendapat itu. Tapi kalau sudah dikatakan bid'ah oleh sahabat, ya bid'ah, enggak bid'ah dikatakan khilaf. Saya ambil contoh ya, seperti kunut subuh, memang ada pendapat ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i atau yang lainnya, karena tidak tahu tentang hadisnya itu dhaif. Nabi terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Dhaif di sini, karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia sayyul hifdzi, jelek hafalannya, dan dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Kemudian ada hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi pernah melakukan kunut nazilah. Nazilah selama sebulan di lima waktu sholat, di akhir sholat, di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, yang keempat. Kemudian sahabat pernah ditanya, jadi penjelasan sahabat ditanya oleh anaknya, wahai ayahku, apakah Nabi SAW, kamu, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, afakanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka melakukan kunut subuh? Apa kata bapaknya? Ai bunayya bid'atun, wahai anakku, bid'ah. Ada sahabat sudah mengatakan bahwa kunut subuh itu apa? Bid'ah. Jangan kita katakan bilang khilafiyah lagi. Sahabat, qaulu sahabi hujjah, bahkan sahabat hujjah selama enggak ada yang menentang. Hujjah, dan enggak ada yang menentang, dikatakan bid'ah. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jadi kemudian jangan kita katakan masalah khilafiyah lagi kalau sudah katakan itu bid'ah. Apakah musik itu haram? Ini tentang musik itu ada saya sebutkan dalam buku tentang hukum lagu, musik dan an-nasyid. Bisa antum lihat di buku itu. Kalau untuk dijawab, jelas hukumnya haram. Dan untuk dalilnya antum bisa lihat situ. Saya bawakan dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, dari penjelasan para sahabat dan yang lainnya.

0: Ini perhatikan ya, ada pertanyaan di sini dibawakan tentang ziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur, kemudian Nabi mengatakan membolehkan ziarah kubur. Kuntu nanya itu kuman ziarah kubur. Fazuruha fa inna tuzakil akhirah. Bukan di sini, hadis ini sahih. Kemudian hadis ini sahih. Bagaimana pendapat tentang masalah ziarah kubur? Manakah yang lebih utama, antara ziarah kubur atau meninggalkannya? Ziarah kubur jelas utama. Artinya ziarah kubur boleh, maksud saya. Disunnahkan ziarah kubur. Kalau untuk perempuan apakah boleh atau tidak? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan haram untuk perempuan ziarah kubur. Tapi yang rajih boleh, tapi enggak boleh sering-sering, karena ada hadis melarang dan melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Sekarang pertanyaan di sini, ini sudah jelas diperbolehkan. Lalu mengapa Ustaz Yazid tidak memperbolehkan ziarah kubur? Sedang Nabi memperbolehkan. Yang saya tidak bolehkan tadi apa? Minta-minta ke kubur. Ziarah kubur boleh, ziarah kubur boleh secara syar'i. Tapi ziarah ke kubur wali, menentukan wali untuk minta sesuatu, boleh atau tidak? Ini syirik. Jadi antum jangan salah paham. Saya tidak melarang orang ziarah kubur. Yang saya larang apa tadi? Minta-minta kepada selain Allah, apakah itu kuburan wali, apakah kuburan habib, apakah kuburan kiai atau ulama atau yang lainnya. Enggak boleh kita ziarah untuk meminta sesuatu. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur apa? Yang pertama, tujuan dari ziarah kubur, yang pertama mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah salam wal afiyah. Nas'alullah wa lakum al afiyah. Yang kedua, tujuan dari ziarah kubur mendoakan mereka, bukan minta doa. Karena orang yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, butuh doa orang yang hidup. Sampai dia awal jenazah dimasukkan ke liang kubur, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang meninggal ini, yang baru masuk liang kubur, karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah. Berarti penghuni kubur ini butuh apa? Butuh doa orang yang hidup. Kita mendoakan, bukan kita minta doa. Yang ketiga, tujuan ziarah kubur agar kita ingat kepada mati, agar kita ingat kepada akhirat, dan agar melembutkan hati kita. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi orang ziarah kubur wali, tujuannya mereka apa di sana? Minta. Dan enggak boleh ziarah kubur dengan safar, enggak boleh. Yang boleh safar dengan tujuan ibadah hanya tiga masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi tolong dipahami itu. Ceramah saya dipahami. Apakah boleh orang mencocok-cocokkan tentang pasangan suami istri, tentang ramalannya, rezeki segala macam? Ya enggak boleh. Yang penting orang itu soleh atau soleha dinikahkan. Enggak ada kemudian ditanya dulu dukun ramalannya gimana, cocok apa enggak. Ini enggak benar. Saya kalau di majelis suka ngantuk. Bagaimana? Ini gangguan setan bukan? Ya setan ini gangguannya. Pertama dari diri antum sendiri, termasuk mungkin pemalas, ya. Yang kedua ya gangguan setan. Sebab kalau kita semangat, insya Allah nggak ngantuk. Bagaimana kita menghadiri? Bagaimana kita membantu pernikahan saudara kita yang masih kafir? Maksudnya antum berusaha bagaimana mengajak dia untuk apa? Masuk Islam, bukan membantu. Justru kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam, bukan ikut dalam perayaan-perayaan mereka. Kalau dia gak mau, ya sudah kita tinggalkan. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung diponis musyrik keluar? Enggak boleh. Memfonis orang dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, enggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujah. Apakah dia tahu, apakah dia paham, atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, bila orang yang menyembah kubur Badawi, enggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, enggak langsung dikatakan dia kafir. Hatta sahabat, pernah terjadi sahabat, dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi enggak mengatakan dia kafir, Nabi enggak suruh dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujah kepada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, enggak boleh. Boleh enggak orang tawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Secara hukum syari boleh. Lihat ya, boleh. Tapi sebaiknya tidak usah, kita langsung aja kepada Allah. Kan Allah menyuruh kita berdoa langsung tanpa perantara. Kalau soal boleh-boleh, seperti kejadian yang besar, seperti sahabat tawasul kepada Nabi agar turun hujan. Setelah Nabi meninggal, enggak ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk minta sesuatu. Di zaman Umar terjadi kemarau. Umar enggak datang ke kubur Nabi. Umar di Madinah sebagai Khalifatul Rashid yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu datang kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawasul kepada Nabi ketika kemarau. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami tawasul kepada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Jadi masalah yang besar. Kalau pribadi doa-doa kita, kita langsung kepada Allah SWT. Ini apa saja perkataan dan perbuatan yang merusak tauhidnya, banyak ratusan yang nggak mungkin dijawab di sini. Boleh nggak seorang yang taubat menceritakan masa lalu yang penuh dengan maksiat? Nggak boleh, nggak boleh. Allah sudah tutup dia ketika dia berbuat dosa maksiat. Jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Kalau dia taubat kepada Allah, sudah. Jangan cerita lagi masa yang lalunya, tutup sudah. Jadi jangan ceritakan apa-apa yang sudah Allah tutup dan dia sudah taubat kepada Allah, jangan ceritakan. Jadi jangan ceritakan tentang maksiat, nanti orang akan apa? Akan ingin berusaha melakukannya. Apakah boleh kita berguru dengan siapa aja? Ambil baiknya. Ya, mana tahu antum baiknya dia? Tinggalkan jeleknya. Jadi belajar, para ulama salah belajar kepada orang itu, tahu dulu akidahnya benar enggak, manhajnya benar enggak, gimana ibadah sholatnya dia, sampai tahu, udah tahu semuanya jelas, akidahnya manhajnya jelas, baru belajar. Ya, seperti sekarang baru dengar ceramahnya di YouTube, panggil ya. Ya seperti Bali mengaji nih, atau yang lainnya. Dengar di YouTube ada orang ceramah, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini, panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Orang harus tahu dulu siapa yang ceramah itu, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia dakwah ini. Bukan asal dengar. Sekarang begitu orang sampai bersaing antara panitia pengajian. Mau apa? Kita ini mau dakwah, mau kembali kepada Allah, mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau makan amal soleh, bukan wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini dakwahnya enak ini. Ini dakwahnya lembek, lembek. Oh yang ini keras. La haula wala quwata illa billah. Yang nilai dakwah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh itu bisa nilai ustaz. Yang nilai ustaz itu baik dan tidaknya, dia manhajnya lurusnya dia. Ya ustaz juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama, yang menilai dai ya para dai yang ngerti. Sama seperti kemarin saya contohkan, yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya, dokter juga. Ini sekarang yang nilai siapa? Yang nilai panitia yang enggak ngerti apa-apa. Baru ngaji kemarin udah panggil ustaz. Akhirnya apa? Dia begitu-begitu kadang-kadang apa? Futur, udah enggak mau ngaji lagi. karena merasa dia punya duit bisa panggil ustaz. Akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Merusak umat. Antum cari yang betul-betul mendakwakan tentang dakwah tauhid, manfaat buat umat. Enggak apa-apa, enggak mesti tiap pekan, enggak mesti tiap bulan, enggak mesti 2 bulan sekali. Hatta 6 bulan sekali enggak ada masalah, yang penting dakwah ini jalan. Dakwah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada, siapa aja ya rusak dakwah ini nanti. Dimasukkan oleh orang-orang yang tidak punya berilmu dan tidak punya manhaj sama sekali. Bahkan kadang-kadang panitia manggil, ini panitia, iya Pak, Bali mengaji. Ini saya ustadz pengen ngisi di Bali. Ustadz minta, mau ngapain minta? Kalau minta berarti apa? Merendahkan diri pada manusia, merenge-renge. Gak boleh dia seperti itu. Seorang ustadz punya izzah, punya izzah. Kalau memang dia dibutuhkan, dipanggil, dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh, ya cari waktu nanti. Tapi harus disampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia, jangan. Ustaz, nanti isinya yang ini aja Ustaz ya. Ustaz ya, samina wa atona. Jadi ketok kepalanya. Gimana gak rusak dakwah? Ustaz ngikutin panitia. Bagaimana kalau saya mengantarkan orang-orang yang saya tahu dia untuk berbuat syirik kepada Allah, boleh gak saya ngantar? Gak boleh. Jadi kalau kita udah tahu dia berbuat syirik kepada Allah, ya kita jangan ngantar, karena kita ikut ta'awun al-ithmi wal udwan. Bagaimana kalau kita disuruh sama orang tua untuk berbuat perkara-perkara yang bid'ah, boleh gak kita taati? Gak boleh. Apakah kalau kita gak taat termasuk neraka? Tidak. Kan enggak boleh taat pada makhluk dan berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Ini apakah dengan kita datang ke kuburan wali itu sebagai wasilah? Yang ada ini minta, bukan wasilah. Dan gak boleh jadikan mereka sebagai wasilah. Lihat, orang-orang kafir menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada siapa? Kepada Allah. Sampai orang-orang kafir mengatakan, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 3, surah 39 ayat 3, ma na'buduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Kami gak menyembah mereka, patung-patung kubur ini, tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan orang sekarang? Menjadikan ulama atau wali atau kiai itu yang mereka sembah sebagai wasilah. Mereka namakan wasilah. Pada hakikatnya yang kita lihat hakikat bukan nama. Hakikatnya perbuatan apa mereka ini? Syirik, menyembah kepada selain Allah. Tujuan dari dakwah tauhid ini untuk siapa? Apakah untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Semuanya. Orang muslim yang ada sekarang ini bertauhid atau tidak? Sebagian besar mereka belum bertauhid. Sebagian orang muslim itu muslim KTP, masih banyak yang berbuat syirik atau tidak? Banyak yang belum tahu tentang Allah, banyak belum tahu tentang Muhammad Rasulullah SAW, banyak yang belum tahu tentang agama Islam. Dakwah ini sampaikan kepada mereka. Adapun kepada orang kafir tetap kita dakwahkan. Jadi ada anggapan dakwah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini salah. Orang kaum muslimin aja, bukan hanya kaum muslimin, kiainya, ustadznya, habibnya belum tahu tentang tauhid, mereka masih berbuat apa? Kesyirikan. Harus kita dakwahkan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini. Dan ini dakwah tauhid semuanya yang didakwakan oleh para imam, imam ahlu sunnah, kepada siapa? Kepada kaum muslimin, mendakwakan tentang tauhid. Dan Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam, Nabi terus gak mendakwakan dakwah tauhid, tetap gak pernah berhenti sampai di akhir hayatnya. 5 hari menjelang wafat Nabi dakwakan tentang dakwah tauhid. 5 hari menjelang wafat sampai Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari demikian. 5 hari menjelang wafat Nabi terus mengingatkan supaya orang tidak berbuat apa? Tidak berbuat syirik. Dan masjid yang dibangun di atas kubur di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Kemudian ada masjid, kemudian wakafnya atau kiainya atau ustadznya dikuburkan dalam masjid. Enggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Dan ini terjadi, akhirnya lama-lama kelamaan disembah kuburan itu. Nabi ingatkan 5 hari menjelang wafat, apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Tinggal antum mengulang lagi, membaca lagi bukunya. Begitu juga tentang tauhid, saya ada juga menjelaskan tentang syarah kitab tauhid. Nanti antum bisa baca itu supaya antum paham tentang tauhid ini, betul-betul harus kita paham. Karena apa? Karena banyak orang yang menyimpang dari jalan tauhid ini. Dan dakwah salaf intinya dakwah tauhid. Dakwah salaf dakwah tauhid. Di samping menjelaskan tentang manhaj yang lainnya, tapi yang paling pokok dakwah tauhid. Kita harus paham. Karena dengan tauhid ini Allah akan mudahkan semua urusan kita. Dengan tauhid ini kita tambah yakin dengan apa? Dengan agama Islam ini. Tambah yakin tentang kehidupan kita, tambah yakin tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya. Dan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menegakkan agama ini dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka kepada semua bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus belajar lagi tentang tauhid, membaca lagi kitab-kitab tentang tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Buku ini antum tamatkan sekali atau dua kali antum baca, kemudian juga antum berikan hadiah kepada para ustaz, para dai yang lainnya, kiai-kiai, supaya mereka juga paham. Antum paham, mereka juga perlu paham. Mereka juga belum pernah baca kitab-kitab seperti itu. Mungkin dengan itu dapat hidayah mereka, antum dapat pahala dengan sebab itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idas sama'u tatarat wa idal kawakib tatarat wa idal biharu fujjirat.
0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Qur'an dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di Senin pagi ini kita kembali akan mengkaji terkait dengan amalan-amalan hati. Dan kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik yang insya Allah bermanfaat untuk Anda, yakni hakikat kehidupan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan insya Allah setelah nasihat dari Ustadz, kita akan coba angkat pertanyaan Anda melalui telepon di nomor yang sama. Baik, insya Allah kita akan segera memulai kajian ini. Dan kepada Ustadz, falyatafaddal maskura.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani kegiatan dan tugas masing-masing dalam menjalani kehidupan dunia dan juga mempersiapkan bekal untuk menghadap kehidupan akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, serta tentunya kemudahan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian tentunya kesyukuran tersebut direalisasikan dalam aksi nyata dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Dalam hal ini pembahasan kita masih berkaitan dengan hakikat kehidupan. Edisi kedua, pembahasan sebelumnya telah jelaskan juga tentang hakikat kehidupan, kehidupan yang bahagia. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang hakikat kehidupan dan juga tingkatan kehidupan yang sudah seyogyanya menjadi ya perhatian kita semua, karena berkaitan langsung dengan ya kehidupan real, kehidupan nyata kita. Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini? Apakah yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim ini, semua hal itu ada pada diri kita atau sebaliknya? Dan siapa kita sesungguhnya dalam memahami konsep kehidupan yang hakiki? Apakah kita semua lebih memperhatikan hanya kehidupan alami, kehidupan jasad dan fisik kita, kemudian kita lalai di kehidupan hati yang merupakan bekal menghadapi kehidupan akhirat. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa eksistensi seseorang, ya, kemuliaan seseorang terdapat dalam, ya, perhatian dia tentang hati dan jiwanya. Bila seorang perhatian dengan hati dan jiwanya, memperhatikan kehidupan dan kondisinya, maka itulah sesungguhnya seorang yang bahagia. Dia selalu waspada tentang kematian hati. Jangan sampai hatinya menjadi mati, kendati fisiknya masih hidup. Jangan sampai anggota badannya masih bergerak dan bisa, kakinya masih melangkah, ya, tangannya masih bisa digerakkan, tapi ternyata hatinya sudah lumpuh, hatinya sudah cacat, tidak lagi bisa beraktivitas, tidak lagi bisa bergerak, melangkah, melaju, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sangat disayangkan, fakta yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa aktsaru hadzal khalq yakhafuna maut abdanihim wa la yubaluna bi maut qulubihim wa la yarifuna min al hayati.

Mereka tidak mengetahui kecuali hanya kehidupan alami, kehidupan yang normal yang berkaitan dengan jasad dan fisik. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Kata beliau, kondisi demikian itu, itulah mautul qalbi war ruh. Seorang yang tidak mengetahui, tidak memahami kehidupan hanya sebatas kehidupan alami, dalam istilah beliau al-hayatut tabi'iyah, yang berkaitan dengan fisik dan jasadnya, maka kata beliau, وَذَلِكَ مِنْ مَوْتِ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ, yang demikian itu merupakan bagian dari kematian hati dan ruhnya. Beliau memberikan permisalan. Ya, sesungguhnya kehidupan alami, kehidupan yang berkaitan dengan jasad dan fisik kita, kata beliau, seperti bayang-bayang yang segera hilang, seperti tanaman yang begitu cepat yang mengering dan menguning, seperti seorang yang sedang tidur melihat sesuatu dalam mimpinya, begitu dia bangun dia tidak mendapatkan sesuatu ada di tangannya atau di hadapannya. Sungguh benar apa disampaikan oleh Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hakikat kehidupan dunia ini, yang kita hidup di dalamnya, yang mayoritas manusia hanya memahami hakikat kehidupan dunia yang dia jalani, harta dia kumpulkan, kedudukan yang dia raih, kesenangan yang dia nikmati, kenikmatan yang dia rasakan. Perumpamaan kehidupan dunia ini, kata Imam, kata Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala law anna al-hayata ad-dunya min awwalha ila akhirha utiyaha rajulun wahidun thumma ja'ahu al-maut lakana bimanzilati man ra'a fi manamihi ma yasurruh ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. Kata Imam atau kata Khulafa Ar-Rashid Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang mulia, seandainya kehidupan dunia ini, seandainya kehidupan dunia ini seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir diberikan kepada seseorang. Ya. Kita bayangkan kehidupan dunia dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Diberikan kepada seseorang. Kemudian tatkala datang ajal, kematian. Maka kata beliau, yang demikian itu ya hanya seperti man ra'a fi manamihi ma yasurruh, seperti seorang yang melihat dalam mimpinya sesuatu yang menyenangkan, yang mengembirakan dia. Tatkala dia bangun, ternyata tidak mendapatkan sesuatu di tangannya. Tidak ada sesuatu yang dia pegang. Tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Tidak ada sesuatu yang dia lihat. Itulah perumpamaan dunia. Ya subhanallah. Sungguh benar apa yang disampaikan beliau. Ya, kendati seorang menjadi orang yang terkaya di dunia ini, semua kenikmatan dunia diberikan kepadanya, begitu datang ajal, semua itu terputus, semua itu sirna. Dia tidak akan membawa kecuali ya tiga lapis kain kapan yang menyelimuti jasadnya. Jika dia orang yang beriman, dia akan membawa amalannya. Itulah yang menemani dia dalam kuburnya. Kemana dunia dia? Kemana hartanya? Kemana kekayaannya? Kemana kedudukannya? Kemana kekuasaannya? La syai.

0: sudah sirna. Maka dia seperti orang yang bermimpi, melihat sesuatu yang menyenangkan, begitu datang ajal, semua itu ya sirna dan tiada arti dan makna. Subhanallah. Itulah hakikat kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Maka jangan sampai kita lalai karena dunia. Jangan sampai dunia menjadi tujuan hidup kita. Tapi jadikanlah dunia sebagai jembatan untuk menyeberang, untuk melewati, melintasi, ya, agar sampai, atau jembatan yang dilewati untuk sampai kepada negeri seberang, yaitu akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan di antara tingkatan kehidupan, kehidupan akhlak yang mulia, sifat yang terpuji. Apabila diri seseorang hidup, tumbuh, hidup dalam suasana akhlak yang mulia, ya, di dalam sifat dan karakter yang mulia, itu yang menyertai dirinya, memiliki sifat malu, memiliki sifat kesucian hati dan jiwa, sifat kedermawanan, sifat yang karam, ya, yang pemurah, memiliki sifat muru'ah, memiliki sifat kejujuran, menepati janji, dan berbagai sifat-sifat yang mulia, maka tentu kehidupannya lebih mulia dari seseorang yang berusaha menundukkan jiwanya untuk melakukan, untuk memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Oleh karena itu, seorang yang mulia akhlaknya, tentu kehidupannya lebih sempurna. Kehidupan hatinya, kehidupan jiwanya lebih sempurna, lebih mulia. Maka tentunya kita bisa memahami dan membedakan kehidupan seorang yang syuja', yaitu pemberani, tentu dalam hak, dengan kehidupan seorang yang pengecut, ya, penakut. Kehidupan seorang yang memiliki keberanian di dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran, di dalam mempertahankan norma-norma yang baik, nilai-nilai yang mulia, prinsip hidup yang menjadi pegangan hidupnya, modal kehidupannya, tentu tidak sama dengan seorang yang pengecut, yang akan, ya, menyerahkan agamanya, khawatir akan hilang dunianya. Ikhwatul iman, maka hendaklah kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Hendaklah kita senantiasa, ya, berusaha untuk meraih akhlak-akhlak yang mulia tersebut, kemudian memupuknya, menyiramnya, ya, menyiraminya, agar tumbuh dengan subur sehingga bersemi. Akhlak yang mulia akan mendatangkan ketenangan batin, ketenteraman jiwa, dan akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang demikian itu merupakan indikator kemuliaan dan kesempurnaan imannya. Di antara kehidupan, tingkatan kehidupan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hayatul farah wa surur wa qurratul ain billah, kehidupan kegembiraan, kesenangan dan kesejukan mata dan ketenteraman batin billah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jiwa seorang merasakan kehidupan, ketenangan, kegembiraan, pandangan mata yang sejuk, jiwa yang tenang, hati yang tenteram. Tentunya billah, bersama Allah, dengan Allah. Kata beliau, hadihil martabah min maratibil hayat a'la maratibia. Ini adalah tingkatan kehidupan yang tertinggi. Ini menjadi permasalahan, kaifa nasil ilaihi. Kata beliau, bagaimana seorang bisa sampai dan meraih kehidupan itu? Sementara akal pikirannya, ya, masih diperbudak oleh syahwat. Angan-angannya masih terpaut, ya, untuk hanya meraih kelezatan dan kenikmatan. Kebiasaan kehidupannya, kehidupan yang berjalan di atas kebiasaan yang negatif. Agamanya binasa dan ya sengsara karena hanya melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Semangat dia semangat yang sangat rendah. Akidahnya juga akidah yang nyeleneh dan menyimpang karena tidak ya diambil dari akidah Al-Kitab wa Sunnah. Bagaimana seorang akan bisa meraih kehidupan hati yang merasakan kegembiraan, ketenangan, kesenangan, ya, billah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tenggelam dalam syahwatnya, ya, dia terjerumus dalam syubhatnya, berpaling dari orang yang memberikan nasihat, bahkan menentang, ya, dia menentang orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Dia dalam kondisi sedang ya tidur yang lelap, hatinya berada dalam kelalaian, sehingga kondisi demikian itu bagaimana dia akan merasakan kehidupan yang mulia itu. Sesungguhnya kehidupan hati, kehidupan jiwa yang merasakan kegembiraan, ketenangan, kedamaian billah, dengan Allah Azza wa Jal, itu tentu kehidupan yang tidak dirasakan oleh setiap insan. Betapa banyak manusia yang hidup tapi pada hakikat dia mati karena dia tidak merasakan kehidupan itu. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis atau ya memberikan sebuah pertanyaan. Ya, jika ada yang bertanya, Anda telah menjelaskan bagaimana ya hakikat kehidupan yang mulia itu. Tapi menjadi permasalahan, kaifa tariq al-musil ilayha? Bagaimana jalan kiat ya untuk bisa sampai? Bagaimana tips-tips ya untuk meraih kehidupan itu, untuk bisa merasakan kelezatannya? Ya, karena sesungguhnya kita melihat betapa banyak kehidupan manusia ini, ya, tidak jauh berbeda dengan kehidupan, ya, kata beliau, ya, hayatan bahimiyah, kehidupan hewan ternak. Dia berjalan, ya, dia berdiri, berlari, makan, minum, ya, bersenang-senang. Sementara dia tidak mengenal al-haq, jauh dari Allah, tidak mengenal agama yang benar. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, ya, hanya seperti kehidupan hayatun bahimiyah. Kemudian beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimah, memberikan ya tahapan demi tahapan, langkah demi langkah. Ya, untuk atas sebuah perjalanan untuk meraih kehidupan yang mulia tersebut, kehidupan yang merasakan ketenangan, kegembiraan, kedekatan dengan Allah, ya, yang akan menimbulkan kesejukan pandangan mata, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, Ya. Maka kata beliau, kerinduan orang-orang yang beriman untuk meraih kehidupan tersebut suatu yang tidak diragukan lagi. Bahkan kata beliau, tatkala seseorang bertanya, bagaimana kiat, apa saja ya langkah-langkah yang harus dilakukan, sebab-sebab yang harus diikuti untuk meraih, ya, untuk menelusuri jalan, ya, yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang mulia tersebut, Imam Nukai menjelaskan kepada kita. Tahapan yang pertama, kata beliau, awalu tariqiha. Jadi dari mana kita startnya, memulainya, ya, bidayanya dari mana? Kata beliau, yang pertama, awalu tariqiha, an ta'rif Allah subhanahu wa tahtadi ilaihi tariqan yusiluka ilaihi. Tahapan yang pertama, langkah yang pertama, ya, engkau mengenal Allah dan memohon petunjuk kepadanya. Memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui jalan yang akan membawa seseorang kepada, ya, kehidupan, kegembiraan, ketenangan dan ketentraman batin itu. Ya. Jadi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di hatinya bersemi pengetahuan demikian itu. Bersemi di hatinya atau terpatri di hatinya berbagai kesaksian tentang Allah Azza wa Jal, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan ia akan menanamkan dalam dirinya, ya, perhatian dia terhadap kehidupan akhirat. Dan dia menjadi orang yang zuhud dari kehidupan dunia yang fana ini. Maka dia senantiasa terdorong untuk bertaubat, taubatan nasuh kepada Allah. Dan juga termotivasi untuk melakukan perintah-perintah Allah lahir dan batin. Meninggalkan larangan-larangan Allah lahir dan batin juga. Kemudian dia senantiasa menjaga, ya, mengawasi hatinya. Dia tidak mengizinkan, tidak membiarkan ada satu bisikan, ya, yang masuk ke dalam hati dan pikirannya yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alias yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membuka pintu atau celah di hatinya, ya, untuk wasawisi syaitan, itu was-was yang akan masuk ke dalam hatinya, akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Sehingga tatkala dengan kondisi demikian itu, maka hatinya hanya akan menyendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan bersemi dengan cinta kepada Allah. Hatinya akan senantiasa kembali kepada Allah. Maka dia terlepas dari, ya, penjara nafsu dan syahwatnya, sehingga keluar menghadapi kehidupan yang luas, ya, kehidupan yang mulia, dekat dengan Allah, yang senantiasa disertai zikir dan ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala itu hatinya, ya, telah menyatukan hal-hal yang akan senantiasa mendorong dia untuk dekat kepada Allah, hanya mengharap Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya dan rindu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kondisi hati berada ya dalam suasana, dalam ya kondisi yang disampaikan tadi, maka dia akan melangkah pada tahapan yang selanjutnya. Artinya apabila hati telah mengenal Allah, ya, pengenalan yang menanamkan dalam dirinya kerinduan kepada Allah, keinginan hanya berharap ya ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, ia hanya terdorong untuk melaksanakan perintah Allah dan waspada dari larangan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu dia akan ya melangkah pada tahapan yang selanjutnya, maka akan tertanam dalam dirinya ya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga itulah yang mendominasi hidupnya, sehingga konsekuensinya dia akan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya, sebagai gurunya, muallimnya, sebagai ustadznya, sebagai syekhnya, sebagai panutannya dalam hidup ini. Nah, sehingga dia jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemandu dalam hidupnya, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mengetahui ya perihal dan ahwal kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana turunnya wahyu kepada beliau, dan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui akhlak, perilaku dan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabnya, etikanya, dalam gerak-geriknya, ya, dalam kondisi beliau sadar, dalam kondisi beliau tidur, ya, ibadahnya, bagaimana interaksinya, bagaimana muamalahnya kepada keluarganya, pada sahabatnya, sehingga dia selalu berusaha untuk mengenal Rasulullah SAW dari segala sisi, dari segala lini kehidupannya, ya, sehingga demikian seolah-olah Nabi SAW ya, atau dia melihat Nabi SAW hidup bersamanya sebagaimana dahulu para sahabat hidup bersama Nabi SAW. Jadi tahapan yang kedua setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk meraih kehidupan yang akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan ya bersama Allah Subhanahu wa taala, setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersungguh-sungguh ya untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'rifah yang akan melahirkan dalam diri kita serta menanamkan ya di dalam jiwa kita, yaitu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang konsekuensinya pastilah kita akan berusaha untuk mengenal sirah beliau, mengenal kehidupan beliau, mempelajari sunnahnya, yang mengenal akhlak dan etikanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kehidupan beliau bersama keluarganya, bersama sahabatnya, ibadahnya, sehingga kita berusaha untuk ya meniti jalan beliau, mengikuti jejak beliau dalam segala lini kehidupan. Baik, ini tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, apabila hati seorang telah bersemi dengan cinta kepada Rasulullah SAW, maka biiznillah Allah tentu akan membukakan kepadanya pemahaman terhadap risalah, terhadap agama yang beliau bawa, ya, yaitu agama Islam yang bersumberkan wahyu. Maka dia akan memahami, berusaha untuk memahami ya syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami wahyu yang turunkan kepada nabinya, ya, Al-Qur'anul Karim, sehingga apabila dia membaca idza qara'a as-surah syahada qalbuhu ma unzilat fihi, apabila seorang membaca surat dari salah satu dari surah Al-Qur'an, maka hatinya betul-betul memahami, menyaksikan, mengetahui, melihat ya berbagai ya perintah, larangan, wejangan, nasihat, hukum yang ada di dalamnya. Dan apa yang dimaksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bila dia mendapatkan Begitu dia membaca Al-Quran, merenungi Al-Quranul Karim, dia mendapatkan di sana berbagai sifat dan karakter. Jika sifat tersebut sifat yang tercela, maka dia berusaha untuk meninggalkannya. Ya, bersungguh-sungguh untuk mengobati hati dan jiwanya, seandainya dalam diri dan hatinya ada sifat-sifat yang tercela tersebut. Bila dia mendapatkan dalam Al-Quran, wahyu diturunkan yang dia pahami, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, ya, maka dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sifat-sifat tersebut dan melengkapinya. Jadi pertama tahapannya mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Ya, harus membaca nama-nama dan sifat-sifatnya, merenungi. Setelah itu akan melahirkan, ya, cinta kepada Rasul, yaitu ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentu akan melahirkan kecintaan kepada beliau, yang konsekuensinya menjadikan beliau sebagai, ya, panutan dalam hidupnya. Setelah itu akan tertanam dirinya cinta kepada wahyu, cinta kepada syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk memahaminya, ya, untuk menghayati dan merenungi berbagai hukum, perintah, akhlak yang mulia yang ada di dalamnya. Begitu dia mendapatkan amal-amal yang saleh, akhlak-akhlak yang mulia, dia bersungguh-sungguh untuk mengikuti, melaksanakan, menyempurnakan. Bila dia mendapatkan hal-hal yang tercela, berbagai larangan, ya, berbagai peringatan, maka dia akan waspada, dia akan berusaha meninggalkannya, ya, menjauhinya. Tayyib. Tatkala kondisi seorang hamba, ya, sebagaimana jelaskan Imam Ibnu Qayyim tadi, maka kata beliau, in fataha fi qalbihi aynun ukhra, maka akan tersingkap, terbuka di dalam hatinya, ya, penglihatan yang selanjutnya, penglihatan yang lain, ya, pandangan, pemahaman yang lain. Apa itu? Yushahidu biha sifatir rabbi hatta tasira liqalbi bimanzilatil mar'i bi'aini. Dia akan menghadirkan dalam dirinya, menyaksikan bagaimana sifat-sifat Allah yang maha sempurna, sehingga sifat-sifat tersebut bersemi dalam hatinya seolah-olah, ya, dia melihat sifat tersebut, ya, melihat Allah subhanahu wa dengan hatinya seperti dia melihat sesuatu yang nyata dengan mata kepalanya. Karena sifat tersebut telah bersemi di hatinya, sifat tersebut telah tumbuh, ya, berbagai sifat-sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dia meyakini ulu Allah fauqa khalqih wa istiwa'ahu ala arshih. Dia meyakini Allah yang maha tinggi di atas arasy-Nya, dia istiwa, dan segala perintah, ya, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur, ya, alam semesta ini. Dan Allah telah berbicara dengan wahyu, di antaranya Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad SAW. Kemudian dia juga menyaksikan, mengimani Allah telah mengutus, ya, risalah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Begitu seterusnya, dia mengimani, meyakini tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki alam semesta ini, sehingga Allah yang berhak diibadahi, tidak ada tandingan baginya, tidak ada sekutu baginya. Nah, segala urusan di tangannya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai, yang mengatur. Tidak ada sesuatu gerak-gerik yang terjadi, tidak ada sesuatu yang kemanfaatan dan kemudaratan, ya, al-ata' wal-man, karunia, ya, kecuali dengan izin dan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga dia menyaksikan bahwa alam semesta ini adalah ya Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang maha berdiri sendiri, dan dialah yang mengatur alam semesta ini. Ikhwatal iman, tatkala semua hal itu hadir dalam dirinya, bahwa Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengatur, Allah yang berdiri sendiri, ya, alam semesta ini berdiri dan terjadi, ya, karena Allah yang mengatur, ya, Allah yang menjaga. Nah, tatkala keyakinan yang seperti itu bersemi dalam dirinya, dia akan, ya, tumbuh di hatinya persaksian yang selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua sifat kesempurnaan, dan ternyata seluruh sifat kesempurnaan itu terkandung dalam salah satu dari nama Allah, yaitu Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Al-Hayyu, dan juga Allah Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan yang mengatur alam semesta ini. Kehidupan yang mulia, kehidupan yang memiliki kesempurnaan pendengaran, penglihatan, kekuatan, keinginan, perkataan, dan seluruh sifat-sifat yang sempurna. Dan itu harus kita yakini. Itu berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, di mana hati jiwa meyakini bahwa Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan, dan seluruh makna kesempurnaan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung dalam nama Allah Al-Hayatu, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan pernah berakhir dengan kefanaan. Hayatun azaliyatun abadiyah. Maka kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memiliki pendengaran yang sempurna, maka Allah Sami'. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memiliki penglihatan, ya, yang sempurna, Allah Basir. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memiliki ilmu yang sempurna, maka Allah Allamul Ghuyub, Alimul Ghaibi Wasyahada. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memiliki kekuatan mutlak yang sempurna, maka Allah Al-Qadir. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memiliki iradah, keinginan, maka Allah Muridun, sifatnya iradah, ya. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian Allah yang berdiri sendiri dan yang mengatur alam semesta ini, dan semua hal itu berkaitan dengan perbuatan Allah, yang demikian itu terkandung dalam nama Allah Al-Qayyum, ya Al-Qayyum. Maka kita mendapatkan dalam Al-Quran, ya, Allah menggandengkan antara dua nama tersebut, Al-Hayyul Qayyum. Nah, dan Nabi SAW bila menghadapi sesuatu yang berat, ancaman hidupnya, beliau bertawassul dengan menyebut kedua nama tersebut, Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka pantas Nabi SAW di antara doa di pagi dan di petang hari beliau ucapkan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighatsah dengan dua nama yang mulia tersebut, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ikhwatal iman, tatkala kondisi seorang hamba telah mengimani dan meyakini sifat-sifat Allah yang mulia, dan secara spesial dua nama yang mulia tadi, dua nama Al-Hayyu Wal-Qayyum, yang mengandung, yang menunjukkan kepada semua kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari sisi zatnya, dari sisi perbuatannya. Naam, Allah memiliki semua sifat kesempurnaan, dan Allah yang melakukan apa saja yang dikehendakinya, fa'alu lima yurid. Maka tentu, ya, akan terbuka dalam hati seorang hamba ya suatu persaksian dan keyakinan, ya kedekatan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dekat, Allah Maha dekat. Allah bersama kita. Tapi apa maksud kebersamaan tadi? Ilmunya, kekuasaannya, ya. Allah Maha dekat, tidak ada yang ya tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita. Memantau kita, memperhatikan kita. Dan bersama orang-orang yang beriman, membimbing mereka, menolong mereka, ya, menjaga mereka. Sementara Allah berada di atas, ya, arasnya maha tinggi zatnya, tapi dia bersama kita. Karena tidak seorang pun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dari kekuasaannya. Dan orang-orang beriman mendapatkan kebersamaan yang spesial. Dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang hamba terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghadirkan makna hadis yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana status seorang hamba yang dicintai oleh Allah, bagaimana kondisinya, ya, yang dikenal dengan hadis wali. Siapa itu wali Allah yang melaksanakan yang halal, yang wajib dan yang sunnah, dan hamba tersebut dalam hadis kursi dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku melakukan berbagai amalan, berbagai ya aktivitas ya ubudiyah dan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Tentunya setelah melakukan kewajiban, ya, jangan hanya mendekatkan, melaksanakan amalan yang sunnah, kewajiban ditinggalkan, ya. Puasa sunnah rajin, tapi ternyata puasa Ramadannya tinggalkan. Keliru. Sholat sunnah rajin, tapi sholat wajib dilalaikan. Nah, tatkala hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan yang wajib dan yang sunnah, ya, apa buahnya? Buahnya begitu manis dan lezat sekali. Kata Allah, hatta uhibba. Sehingga dia menjadi kekasih Allah. Aku cintai dia. Bila seorang hamba telah menjadi kekasih Allah, semoga kita semua ya menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Apabila aku telah mencintai hamba tadi, maka kata Allah, aku akan ya menjadi pendengarannya yang atau ya pendengarannya yang mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya yang melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang melangkah. Wa la in sa'alani la'utiyanna, jika dia memohon kepada aku, niscaya akan aku berikan kepadanya permohonan tersebut, akan aku kabulkan. Wa la in ista'adhani la'idhanna, jika dia memohon perlindungan, ya akan aku lindungi. Maka dia menjadi al-muhib wal-habib. Dia menjadi hamba yang mencintai Allah sehingga melaksanakan kewajiban dan sunnah, amalan sunnah, sehingga buahnya adalah menjadi kekasih Allah. Tatkala telah menjadi kekasih Allah, maka pendengarannya, penglihatannya, ya, gerak-gerik tangannya, langkah kakinya, semua dengan Allah, dibimbing oleh Allah. Ini maksud aku yang menjadi pendengarannya yang mendengar, penglihatannya yang melihat, tangannya yang memegang, yang mengambil, dan kakinya yang melangkah. Itu maksudnya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian telah menjadi kekasih Allah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, atau hadis tersebut melanjutkan, Jika kondisi hamba telah menjadi kekasih Allah karena dia telah mencintai Allah, bukti kecintaan dia kepada Allah, dia melaksanakan kewajiban, kemudian menyempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga Allah cintai dia, buah manis yang dia dapatkan taufik dan bimbingan dari Allah, kemudian bila dia berdoa dikabulkan oleh Allah, ya, karena Allah cinta kepadanya, ya. Kemudian bila dia memohon perlindungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan dia karena dia telah menjadi kekasih Allah. Pastilah dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa athyabul hayati 'ala al-itlaq hayatu hadzal 'abd. Kehidupan yang terbaik, kehidupan yang termulia, ya, kehidupan yang teragung secara mutlak, kehidupan hamba yang demikian itu. Ya Allah, sudahkah kita merasakan demikian itu? Ya, sudahkah kita betul mencicipi kelezatan hidupnya demikian itu? Fa'innu muhibbun mahbub, hamba yang telah mencintai Allah sehingga dicintai Allah. Hamba yang mencintai Allah dan menjadi yang dicintai Allah, yang mencintai dan dicintai. Dicintai buah dari mencintai. Dia mencintai Allah kemudian menjadi yang dicintai Allah. Dia yang mencintai Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mutaqarribun ila rabbi, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, wa rabbuhu qaribun minhu, sehingga Allah dekat kepadanya. Doanya dikabulkan, permohonannya ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari ya apa yang disampaikan Nabi, bahwa Allah membimbing hamba pendengarannya, penglihatannya, ya, tangannya dan kakinya. Semua anggota badannya dibimbing oleh Allah. Maka dia akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya. Dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Naam. Baik. Terus seperti itu kondisi seorang hamba dalam menelusuri jalan-jalan untuk meraih ridha Allah. Maka yang demikian itu, dia betul-betul membutuhkan dua hal, kata Imam Ibnu Qayyim, ini penutup pembahasan pada kesempatan kali ini, membutuhkan dua hal, ya, untuk betul-betul mengkonsentrasikan hati, betul-betul memastikan, ya, tentang kejujuran cintanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah. Ini dua hal ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, cross-check diri kita, jiwa kita, apakah setelah bersemi dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang jujur, jangan cinta palsu. Sidqul mahabba, sidqul hubbi. Ya. Kemudian bagaimana dengan sikap kita? Sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah? Ya. Karena tadi sebutkan, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Kemudian, ya, akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Permisi rahimakumullah. Pembahasan ini belum berakhir, ya. Imam Bumukim terus menjelaskan, ya, memberikan kepada kita untai-untai nasihat, ya, untai-untai hikmah, dirangkai dengan ungkapan-ungkapan yang indah sekali. Ya, sulit juga bagi kita untuk mengungkapkan keindahan redaksi Imam Ibnu Qayyim. Ya, tapi apa yang diutarakan tadi itulah intisari dari apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Insyaallah, ya, pekan yang akan datang kita lanjutkan, masih berkaitan dengan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang cinta kepadanya, sehingga kita meraih kekasih atau cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan hati yang bersemi dengan makrifat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, semangat untuk memahami syariat Allah, ya, kemudian semangat untuk terus melaksanakan syariat tersebut, mudah-mudahan yang demikian itu bisa kita rasakan di hati kita, dan mari kita pupuk bersama agar tanaman keimanan dan pohon kecintaan itu tumbuh, bersemi, sehingga berbuah, memberikan buah yang lezat dan manis dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Shafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bisa berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik Ustaz, kita akan baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ilham di kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, adakah kiat-kiat khusus Ustaz agar kita bisa lebih semangat dalam beribadah, dalam mencintai Allah dan Rasulullah dengan segenap hati? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara Ilham di Manado, barakallahu fiik. Syukran ya atas pertanyaan yang masya Allah ya, pertanyaan yang begitu ya bermanfaat. Kiat-kiat untuk ya bisa semangat dalam beribadah, dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, banyak ya hal-hal, sebab-sebab atau kiat-kiat untuk menanamkan dalam diri kita semangat untuk beribadah dan juga menanamkan dalam diri kita kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan semangat untuk beribadah, yang pertama tentunya ya, poin yang pertama kita sadari dan kita pahami bahwa hidup kita ini memiliki tujuan. Bukan untuk makan minum, bukan untuk bersenang-senang, tapi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini poin yang pertama, pahami itu. Kita dilahirkan ke permukaan bumi ini ya, bukan untuk bersenang-senang. Ya. Tapi memiliki tujuan yang mulia, ibadah. Dan ibadah tersebut melekat dalam diri kita, pada diri kita sampai kematian. Status ubudiyah melekat. Ya, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berakhir sampai kematian. Ini poin yang pertama. Jadi kita ciptakan untuk tujuan yang mulia. Bukan hal-hal yang sia-sia. Ya. Bukan sesuatu yang tiada guna. Allah mengatakan, "Ayahsabul insan ayutarka sudah?" Maka manusia mengira dia diciptakan begitu saja. Sudah. Enggak diperintah, enggak dilarang. Tidak. Ini poin yang pertama. Yang kedua, untuk semangat beribadah tersebut, ya, kita sadar kehidupan dunia tempat bercocok tanam, tempat beribadah tadi. Dan kapan kita akan panen dari tanaman ketaatan tersebut? Ya, ada di sana negeri akhirat. Kematian. Ingat kepada kematian. Karena bekal untuk menghadapi kematian ya adalah amal dan ibadah kita. Dan tiada ada seorang pun yang memungkiri bahwa ya dia atau akan ada kematian. Semua kita melihat yang kafir, yang fasik, semua mati. Tidak ada yang kekal. Dan telah hidup sebelum kita. Ya, jutaan manusia telah melewati dunia ini dengan berbagai, ya, dengan perbedaan berbagai status mereka. Menjadi pertanyaan, mana mereka? Di mana mereka sekarang? Telah mati. ya, dalam perut bumi, ya, dan kita akan menyusul sama dari satu sisi ini sama, tapi apa yang membedakan kita soal beriman? Kita akan hidup yang mulia, bekal yang kita persiapkan adalah ibadah dan ketakwaan. Poin yang selanjutnya, agar bersemangat ibadah, ya, bahwa kemuliaan kita di sisi Allah hanya dengan iman dan ketakwaan dan ibadah kita, bukan dengan nasab kita, bukan dengan harta kita, kedudukan kita. Takwa, hamba yang mulia si Allah adalah hamba yang tinggi tingkat ubudiahnya, yang sempurna tingkat ubudiahnya, dan juga yang tinggi kedudukan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Dan yang selanjutnya, semangat beribadah yang memohon pertolongan kepada Allah. Kita ini lemah, sering kita, ya, menghadapi dalam hidup ini kondisi, ya, futur, ya, kondisi di mana semangat, ya, melemah, mulai malas, itu, ya, mulai lalai, futur. Nah, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bahkan, ya, kebutuhan kepada pertolongan Allah itu lebih segalanya. Karena kalau dibiarkan dalam, ya, satu kedipan saja, maka kita akan binasa. Maka memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jal, ya, memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jal, sehingga kita akan bersemangat. Sehingga Nabi mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla di penghujung salatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, berikan pertolongan-Mu kepadaku dalam berzikir, bersyukur dan melakukan ibadah yang terbaik kepada-Mu. Dan inilah makna firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ini tujuan hidup kita. Bagaimana bisa terrealisasi? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Sungguh-sungguh kata Nabi, untuk melakukan yang bermanfaat bagi dirimu, dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian akan juga kita bersemangat, ya, bersemangat untuk beribadah. Hendaklah kita mencari sahabat yang baik, teman yang baik, karena mereka, ya, insyaAllah menjadi, ya, motivasi bagi kita dalam kebaikan. Kita akan termotivasi kita kalau kita melihat orang yang baik yang ada di sekitar kita. Nah, artinya lingkungan yang baik. Nah, ini beberapa kiat untuk semangat dalam ibadah. Baik. Kemudian waspada dari perbuatan dosa dan maksiat, karena itu akan membuat kita malas dari melakukan ketaatan. Adapun kiat untuk mencintai Allah, yang pertama, ya, dalam ungkapan kita sering mendengar, tidak kenal maka tidak sayang, tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana seorang akan cinta kepada Allah? Dia tidak kenal kepada Allah. Ya, tidak kenal tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah. Tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, bagaimana akan cinta? Maka disini pentingnya kita memahami, mempelajari tentang nama dan sifat Allah, agar kita kenal kepada Allah. Ini poin yang pertama. Begitu juga kepada Rasul. Jangan hanya mengaku sebagai pengikut Rasul, ya, umat Rasulullah, tapi ternyata tidak mengenal Rasul, tidak mempelajari kehidupannya, tidak mempelajari sunnah-sunnahnya. Bagaimana akan cinta kepada Rasul kita tidak kenal kepadanya? Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, ya, cinta kepada Allah, ya, hendaklah kita memperbanyak baca Al-Quran dan terus banyak berzikir. Nah, yang begitu akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hendaklah kita banyak merenung tentang alam semesta ini.